0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada ya. Senang sekali saya Dian Lestari untuk edisi siar hari ini Selasa 12 Mei 2026 akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik yang pastinya untuk Anda simak hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Informasi dan hiburan pastinya kami akan hadirkan di 1 jam ke depan ya, hingga pukul 11 nanti kami juga akan hadirkan info update untuk Anda pendengar, di mana nanti kami akan hadirkan informasi seputar dunia olahraga dalam dinamika olahraga. Kemudian tentunya kami juga akan hadirkan nanti masih terkait dengan informasi dan juga hiburan untuk Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, dan dilanjutkan dengan berita siang ya yang kami hadirkan untuk Anda. Nah, untuk acara Indonesia banget ya untuk edisi siar hari ini Selasa, kita nanti akan rilis ke Pro 1 Jakarta. Jadi Anda nanti bisa menyimak kami melalui FM 104,2 MHz, di mana nanti kita tidak ada request lagu ya untuk edisi hari ini karena kita nanti akan rilis ke Pro 1 Jakarta. Dan tentunya itulah informasi update yang kami hadirkan nanti, jangan lewatkan. Kita juga nanti akan ada cek fakta, ada berita viral apakah dan apakah berita ini betul benar atau hoax, nanti Anda bisa simak ya untuk Anda di acara cek fakta pastinya. Tetap di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: menempatkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical! Mbappe!
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Ya, pendengar PGRI Provinsi Kalimantan Barat memandang Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 merupakan bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi dan kebutuhan real tenaga guru non-ASN yang selama ini masih jadi penopang utama layanan pendidikan di berbagai daerah, termasuklah di Kalimantan Barat. Edaran ini memberikan kepastian administratif bagi guru non-ASN yang telah terdata di Dapodik sampai 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar, tetap diberikan penugasan sampai 31 Desember 2026. Namun demikian, dari sudut pandang hukum dan ketenagakerjaan pendidikan, PGRI Kalbar menilai surat edaran ini harus ditafsirkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan multitafsir maupun ketidakpastian nasib guru non-ASN di daerah. PGRI Kalbar menegaskan bahwa frase ini lebih tepat ditafsirkan sebagai batas masa penugasan administrasi sementara, di mana masa transisi penataan tenaga non-ASN nasional sekaligus ruang bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyelesaikan roadmap pengangkatan, redistribusi, dan perlindungan tenaga pendidik.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan. Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sangkar mati, satu langkah selamatkan bumi.
2: Ya, informasi kali ini pendengar di dunia kesehatan, di mana Kepala Dinas Kesehatan Kadinkes DKI Jakarta, ya Ani Ruspitawati, mengungkapkan temuan 4 kasus hantavirus di Jakarta sepanjang tahun 2026 ini. Di mana Dinkes DKI menyampaikan ada 3 orang di antaranya sudah sembuh dan 1 masih suspek. Ya, menjelaskan hantavirus ini bukanlah penyakit baru. Virus ini sendiri sudah lama dimonitor dan berbeda dengan COVID-19 yang tergolong penyakit baru atau new emerging disease. Terkait satu kasus suspek yang masih dipantau, ia mengatakan pasien ditangani dengan prinsip kehati-hatian melalui isolasi sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Dan sejauh ini seluruh kasus hantavirus di Jakarta menunjukkan gejala yang ringan. Ya, mendengar di kesempatan yang sama, Ani juga mengimbau warga tetap waspada terhadap hantavirus. Meski bukan penyakit baru, masyarakat diminta menjaga kebersihan hingga menggunakan masker saat berada di area yang terisiko terpapar oleh tikus. Dan ia menegaskan warga jangan panik untuk menghadapi hantavirus, ya, karena ia meminta masyarakat tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan. Dan masyarakat diminta juga untuk membiasakan diri mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, menggunakan masker dan alat pelindung saat berada di tempat yang berpotensi terkontaminasi tikus, ya. Seperti diketahui pendengar, hantavirus ini kini menjadi sorotan setelah adanya wabah hantavirus jenis Andes, ya, yang beredar di kapal pesiar mewah MV Hondius, di mana di Indonesia hantavirus ini juga ditemukan, tapi berbeda jenis dengan yang berada di kapal pesiar, ya. Hantavirus sendiri penularannya melalui tikus, pendengar, dan gejalanya sendiri yaitu demam, menggigil, sakit kepala hebat, sakit punggung dan perut, perdarahan, mual, penglihatan kabur, dan gagal ginjal. Ini untuk HVRS, ya. Jadi terdapat 2 penyakit yang sama-sama disebabkan oleh hantavirus. Ini untuk HFRS, yaitu hemorrhagic fever with renal syndrome. Itu hantavirus yang pertama. Kemudian yang kedua, hantavirus pulmonary syndrome atau HPS. Ini yang lebih sering ditemukan di Amerika, menyerang paru-paru dan bahkan mencapai 50% pada tipe virus. Gejalanya seperti sesak napas akut, gagal nafas, kelelahan, demam, dan nyeri otot. Nah, ini dia hantavirus, ya pendengar, yang saat ini sedang merebak dan di Jakarta juga sudah ditemukan, ya. 3 orang ini sudah dinyatakan sembuh dan 1 orang ini masih suspek dan saat ini masih dalam penanganan pihak medis.

0: Ya, pendengar, informasi kali ini mengenai pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Kalbar ini memperkuat sinergi peningkatan pelayanan hukum melalui rapat koordinasi pelayanan hukum yang dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama bersama pemerintah kabupaten kota dan perguruan tinggi. Informasi ini akan disampaikan oleh rekan Sarul Sani. Sarul Sani, silakan laporannya.
1: Terima kasih rekan Dian dan pendengar dimanapun anda berada di kantor pemerintah Kalimantan Barat. Dapat saya informasikan bahwasanya pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar rapat koordinasi pelayanan hukum tahun 2026 dengan tema transformasi layanan kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum menuju pelayanan prima di Kalimantan Barat. Di mana pendengar, kegiatan ini berlangsung di Pontianak di jajaran pemerintah daerah, perguruan tinggi serta pemangku kepentingan pelayanan hukum. Dalam kegiatan ini jadi nantinya akan dilakukan penandatanganan adendum nota kesepakatan bersama pemerintah kabupaten kota serta perjanjian kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Kalimantan Barat. Dan sebelumnya mendengar Kepala Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat Jun Pesta Simambora dalam sambutannya mengatakan bahwasanya transformasi pelayanan hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda karena masyarakat membutuhkan layanan hukum yang cepat, mudah, transparan dan memberikan kepastian hukum. Joni juga menilai Kalimantan Barat memiliki potensi besar di bidang kekayaan intelektual mulai dari produk unggulan daerah, karya kreatif, pengetahuan tradisional, seni budaya hingga hasil riset perguruan tinggi yang perlu mendapat perlindungan hukum secara optimal. Dan benar saat ini ambil Kementerian Hukum Kalimantan Barat di Universitas Memora sedang memberikan pemaparan secara daring juga ikuti segenap aku kepentingan dan pemerintah daerah yang ada yang turut menghadiri kegiatan ini. Dan sementara itu pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga menyatakan dukungan terhadap penguatan layanan hukum dan perlindungan kekayaan intelektual guna mendorong desain daerah pengembangan UMKM serta ekonomi kreatif di Kalimantan Barat. Dan melalui rapat koordinasi ini pendengar juga diharapkan pelayanan hukum yang semakin berkualitas serta mudah diakses oleh masyarakat. Demikian yang pendengar dapat informasikan terkait dengan pelaksanaan rapat koordinasi pelayanan hukum tahun 2026 yang mengambil tema transformasi layanan kekayaan intelektual dan administrasi hukum menuju pelayanan prima di Kalimantan Barat. Dari Aula Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat, saya melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, demikian tadi laporan terkini bersama rekan reporter Sarul Sani.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berikan informasi kali ini di mana rute penerbangan langsung dari Kota Baru menuju Jakarta diperkirakan akan segera beroperasi secara resmi mulai Juni mendatang. Pelaksana tugas Duta Besar Malaysia Farza Misarkawi mengumumkan rencana ini saat berada di kawasan Senayan Jakarta Pusat. Menurutnya kehadiran jalur transportasi udara terbaru ini diharapkan mampu mempererat konektivitas antar wilayah bagi warga dan kedua negara tetangga. Malaysia memproyeksikan target volume perdagangan bilateral mencapai 30 miliar dolar melalui berbagai inisiatif kolaborasi strategis berkelanjutan. Ia juga melaporkan bahwa kunjungan otoritas wilayah Kelantan dalam rangkaian penguatan diplomasi olahraga pada minggu kemarin memerlukan momentum lari alumni Ran Putrajaya Jakarta menjadi wadah bagi ribuan peserta untuk merayakan persaudaraan serumpun melalui kegiatan olahraga bersama. Itulah informasi yang kami hadirkan kurang dengar Anda pendengar yang kami kutip dari rri.co.id.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Belenggu adalah novel yang syarat eksistensialisme. Novel ini senantiasa menggali dan mengukuhkan sisi psikologis tiga karakter utama melalui sejumlah monolog internal, terutama yang berkaitan dengan masa lalu mereka yang kerap membelenggu. Karena itulah, novel ini kerap disebut sebagai novel psikologi Indonesia yang pertama. Dengan membaca lebih mendalam, novel karya Armin Pane ini menunjukkan betapa kontemporer, bahkan modern, cerita yang diangkatnya. Terutama ketika salah seorang tokoh utama perempuan menghardik, "Aku manusia juga yang berkemauan sendiri. Kalau menurut pendapat ibu, kemauanku mesti tunduk kepada kemauan suamiku." Cerita Belenggu terbilang sederhana, sebuah sandiwara tiga lakon dengan pendekatan humanis yang merata bagi setiap karakter. Meski jalinan cerita dan karakterisasi cenderung ke barat-baratan dengan gaya hidup modern, pemikiran modern, dan tokoh perempuan modern, Belenggu juga memancarkan kerinduan untuk kembali ke masa yang lebih tradisional. Ketiga karakter utama memang sering berdialog untuk mengungkapkan isi hati dan masa lalu mereka. Namun, penggunaan elipsis pada beberapa interaksi menunjukkan adanya kata-kata yang tidak terungkap dan hanya pembaca yang bisa menerka. Secara garis besar, Belenggu mengangkat tema perseteruan antara nilai-nilai tradisional dan modern, serta bagaimana mereka yang terjebak di antara keduanya merasa terombang-ambing tanpa harapan akan kebahagiaan.

0: Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro, nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga, perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Informasi dan hiburan telah kami hadirkan kurang dengar Anda dengar dan saatnya kami akan hadirkan beragam informasi seputar dunia olahraga yang terangkum dalam dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Delivery is a good one. Tell Benz a shot.
2: Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Matty Stell pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
3: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
4: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
2: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
5: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
6: Ya, yeah, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
2: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ITLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju, tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000, dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: saja.
1: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
2: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bayangkara yang sudah menangani malam ini. Mereka bermain sangat spartan.
3: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
2: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti berusaha membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Tapi yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
3: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
4: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa selesai keadaan, tapi ya di sepak bola tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bayangkara bisa kill lagi ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semua pemain.
3: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026 bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam. Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yechida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
2: First of all,

0: kita terus boleh dapat ruang untuk main, sesi tes main, tapi boleh keluarin bola ya. Harusnya mereka masih respect. Kalau mereka mau jadi juara, ya adalah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa keluar kita, tapi dia main. Lalu itu terus kemudian bagaimana untuk bola yang di final besar.
1: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP, penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen, a 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda Tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie, tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible. Today, this I did really good job.
5: Hari ini luar biasa. Even in the, hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu, saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and...
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And, yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Welcome to the Globe Summit and Boston on the world stage preparing for the 2026 FIFA World Cup.
1: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk penyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
2: And we're responsible for everything else.
3: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
1: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Pagi-pagi udah berisik, tidur lagi ah.
4: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ya, berkaitan demikian tadi, sudah kita dengarkan bersama ya beragam informasi seputar dunia olahraga dalam dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Kembali di Pro 1, RRI Pontianak pendengar. Dan kami nanti akan kumandangkan azan zuhur untuk edisi hari ini tepat pukul 11 lebihnya 42 menit waktu Indonesia Barat.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
2: Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah?
3: Alam yaj'al kaidahum fi tadlil.
2: Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia?
3: Wa arsala 'alaihim tayran ababil.
2: Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong.
3: Tarmihim bihijaratin min sijjil.
2: Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar.
3: Faja'alahum ka'asfin ma'kul.
2: Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya.

0: Radio Berita Online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu. Terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Risantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari GRIP.
2: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya GRIP di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari berita penting.
5: Pemerintah provinsi tegaskan komitmen perkuat sektor UMKM dan pariwisata.
6: Potensi yang kita miliki benar-benar mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
5: Satlantas Polres Bengkayang jaring 20 motor berkenal pot brong.
7: Kami melaksanakan patroli, hunting, khusus kenal pot brong.
8: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Dian Lestari. Inilah berita selengkapnya. Mengawali berita kali ini, Satlantas Polres Bengkayang kembali melakukan penertiban terhadap kendaraan berkenal pot tidak sesuai spesifikasi teknis. Dalam patroli yang digelar Sabtu malam hingga Minggu dini hari, petugas menjaring puluhan sepeda motor di sejumlah titik rawan di Kota Bengkayang. Berikut laporannya.
9: Patroli dan penindakan dilakukan di antaranya di Jalan Raya Sanggoledo, Jalan Jerendeng, dan Jalan Basuki Rahmat. Petugas menyasar pengendara roda 2 yang menggunakan knalpot brong serta yang diduga terlibat dalam aksi balap liar. Sebanyak 20 sepeda motor terjaring dalam operasi ini. Knalpot brong langsung dilepas dan disita sebagai barang bukti, sementara pengendara diberikan teguran. Kasat Lantas Polres Bengkayang AKP Sunarli mengatakan selain penindakan, polisi juga memberikan edukasi kepada pengendara agar mematuhi aturan lalu lintas demi menjaga kenyamanan dan keselamatan bersama.
7: Penindakan knalpot brong ini bahwa ada laporan dari masyarakat terkait kebisingan dan balap liar. Untuk itu kami melaksanakan beberapa kegiatan untuk penindakan. Yang pertama kita laksanakan di sekolah-sekolah, kemudian kami melaksanakan patroli, hunting, khusus knalpot brong, dan yang ketiga kami melaksanakan kegiatan khusus malam minggu, yaitu melaksanakan patroli, hunting knalpot brong, dan mengantisipasi balap liar.
9: Patroli rutin dan hunting system akan terus digencarkan, khususnya di lokasi yang kerap dijadikan arena balap liar guna menciptakan situasi lalu lintas yang aman dan kondusif. Indri Rizkita dan Gulista Kisra melaporkan.
8: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono secara resmi telah melepas ribuan calon jemaah haji asal Kota Pontianak dari Embarkasi Batam menuju ke Tanah Suci. Dalam pelepasan ini, Edi Kamtono menghimbau para calon jemaah haji mengikuti arahan para pendamping. Berikut laporannya.
10: Pemerintah Kota Pontianak mencatat ada sebanyak 1.509 calon jemaah haji asal Kota Pontianak pada tahun 2026 ini akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan secara umum layanan dan pelaksanaan ibadah haji tidak terdapat perbedaan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, Edi Kamtono menegaskan bahwa jumlah jemaah haji asal kota Pontianak menjadi yang terbanyak dari wilayah Kalimantan Barat.
11: Nah, ini semua berjalan lancar ya. Dari mulai kedatangan dari Pontianak ke embarkasi Batam sampai pagi ini berangkat ke bandara, ini berjalan lancar. Mudah-mudahan semua diberikan kelancaran kesehatan. Amin. Secara umum tidak ada perbedaan. Tapi memang tahun ini yang pasti lebih banyak dari Kalbar tuh, kota Pontianak. Tidak ada perbedaan.
10: Dalam memastikan kesiapan para jemaah, pemerintah kota Pontianak turut berkolaborasi dengan pemerintah pusat, khususnya kementerian yang menangani penyelenggaraan ibadah haji dalam aspek kesehatan, mulai dari kesehatan fisik, mental dan spiritual para jemaah. Edi Kamtono mendoakan para jemaah dapat menjalani ibadah haji dengan lancar dan menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Muhammad Rokib melaporkan.
8: Kadis Porapar Kalimantan Barat resmi menutup event Kalbar Food Festival ke-7 dan Saprahan Katulistiwa 2026. Pemprov Kalbar berharap agar event ini dapat berdampak positif pada pengembangan ekonomi daerah. Berikut laporannya.
9: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor UMKM dan pariwisata sebagai pilar penting pembangunan ekonomi daerah. Komitmen tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kalimantan Barat, Sugeng Haryadi, mewakili Gubernur Kalimantan Barat pada penutupan Saprahan Katulistiwa dan Kalbar Food Festival 2026. Sugeng mengatakan kegiatan ini menjadi sarana penting untuk memperkenalkan budaya lokal agar semakin dikenal luas dan mampu menembus pasar yang lebih besar.
6: Pembangunan ekonomi daerah dengan kekayaan budaya, kuliner, serta keragaman masyarakat yang kita miliki, Kalimantan Barat mempunyai modal besar untuk terus berkembang. Namun keberhasilan pembangunan tidak dapat dilakukan sendiri, diperlukan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dunia usaha, komunitas kreatif, pelaku UMKM, dan seluruh masyarakat agar potensi yang kita miliki benar-benar mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
9: Menurut Sugeng, Kalimantan Barat memiliki potensi besar melalui kekayaan budaya, kuliner, dan keberagaman masyarakat yang dimiliki. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan. Di akhir acara, Sugeng Haryadi secara resmi menutup rangkaian Kalbar Food Festival ke-7 dan Saprahan Katulistiwa 2026. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.
12: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
8: Upaya mendorong pelaku UMKM naik kelas terus menjadi perhatian pemerintah dan berbagai pihak. Namun dominasi usaha mikro yang mencapai hampir 98% nilai menjadi tantangan tersendiri. Kita simak laporan selengkapnya.
13: Dominasi pelaku usaha mikro di Kalimantan Barat menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mendorong UMKM naik kelas. Dari total pelaku UMKM yang ada, sekitar 98% masih berada pada kategori usaha mikro. Sementara pelaku usaha kecil dan menengah jumlahnya relatif lebih sedikit. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak Muhammad Fahmi menilai kondisi tersebut pelaku usaha mikro membutuhkan pola pendampingan berbeda agar mampu berkembang lebih kuat dan mandiri. Menurutnya, usaha mikro tidak mudah didorong naik kelas apabila berjalan sendiri-sendiri. Karena itu diperlukan pembentukan kelompok usaha yang mampu memperkuat pemberdayaan secara kolektif dan berkelanjutan.
14: Kalau koperasi, mereka bentuk koperasi, pengurus segala macam ini kita endorse, kita empower itu untuk bisa mengelola anggota-anggota mereka yang terdiri dari UMKM dan mikro-mikro ini. Tapi yang kecil dan menengah itu relatif masih mampu atau masih bisa kita dorong menjadi atau skill up menjadi pengusaha yang naik kelas. Jadi, kecil, menengah.
13: Konsultan pendamping UMKM Koperasi Kalimantan Barat ini menjelaskan, kelompok-kelompok usaha tersebut nantinya dapat berkembang menjadi koperasi, sehingga memiliki kekuatan organisasi yang lebih baik dalam mengelola anggota dan usahanya. Dengan adanya koperasi, pelaku usaha mikro dinilai akan lebih mudah mendapatkan pembinaan, akses permodalan, hingga penguatan pemasaran produk. Sementara itu, untuk pelaku usaha kecil dan menengah, Fahmi menilai peluang naik kelas masih cukup terbuka karena secara kapasitas usaha dinilai lebih siap berkembang menjadi pengusaha yang lebih besar. Fahmi berharap penguatan kelembagaan melalui koperasi dapat menjadi solusi dalam mempercepat pertumbuhan UMKM sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Jusiranto, Hermanta melaporkan.
8: Kinerja penyaluran transfer ke daerah di Kalimantan Barat hingga April 2026 terus menunjukkan progres positif. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Kalbar tercatat mencapai 6,14% atau tertinggi di regional Kalimantan. Kita simak laporannya.
9: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaraan atau DJPB Provinsi Kalimantan Barat merilis perkembangan APBN daerah edisi bulan April 2026. Dalam konferensi pers tersebut, penyaluran transfer ke daerah di Kalimantan Barat disebut terus mengalami peningkatan. Kepala Kanwil DJPB Kalimantan Barat Rahmat Mulyono mengatakan bahwa Kabupaten Ketapang menjadi daerah dengan realisasi penyaluran transfer tertinggi. Hingga bulan April 2026, dana transfer yang telah tersalurkan mencapai ratusan miliar rupiah. Disusul dengan Kabupaten Sambas dengan penyaluran dana desa dan bantuan operasional pendidikan yang cukup besar.
15: Selain dari itu masih berprogres semuanya dan total yang sudah disalurkan untuk seluruh Provinsi Kalimantan Barat, baik provinsi maupun 14 kabupaten kota ada sekitar 800 miliar untuk transfer ke daerahnya. Sementara untuk pendapatan dan belanjanya itu memang sampai saat ini yang realisasi APBD-nya itu Kabupaten Ketapang paling tinggi, realisasi pendapatannya 400 miliar dan belanjanya 337 miliar.
9: Selain penyaluran transfer daerah, realisasi pendapatan dan belanja daerah juga menunjukkan perkembangan yang positif. Rahmat mengatakan Kabupaten Ketapang tercatat memiliki realisasi pendapatan dan belanja yang tertinggi. Sementara Kabupaten Kuburaya mencatat surplus APBD terbesar pada triwulan pertama tahun 2026. Di sektor ekonomi, Kalimantan Barat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,14% secara tahunan. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di regional Kalimantan dan berada di atas rata-rata nasional. Inflasi Kalimantan Barat pada bulan Maret 2026 tercatat sebesar 2,89%. Kenaikan harga sejumlah komoditas seperti tarif listrik, emas perhiasan, daging ayam, angkutan udara, beras, dan telur ayam disebut menjadi faktor utama pendorong inflasi.
15: Mungkin pertumbuhan ekonomi gitu ya. Inflasi Maret 2026 itu untuk YOY itu 2,89%. Memang kalau kami lihat diikuti komoditasnya utamanya tarif listrik, emas, perhiasan, daging ayam, angkutan udara, beras, telur dan ayam. Nah, itu memang sejalan dengan yang disampaikan oleh BPS dan sepertinya sejalan dengan kondisi perekonomian di Kalimantan Barat. Kalau lihat pertumbuhan ekonominya juga kebanyakan yang didrive oleh belanja rumah tangga dan belanja pemerintah yang punya multiplier effect ke belanja rumah tangga, itu sejalan dengan konsumsi masyarakat yang tadi menyebabkan inflasi. Tapi masih secara general dan kondisi perekonomian Kalbar lebih baik, di mana pertumbuhan ekonominya Kalimantan Barat 6,14%.
9: Meski demikian, kondisi perekonomian di Kalimantan Barat dinilai masih cukup baik. Pertumbuhan ekonomi daerah didorong oleh konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah yang dinilai memiliki efek berganda terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Gulista Kisra melaporkan.
8: Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan, pembinaan atlet pencaksilat dapat dilakukan oleh Pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya, mengukir prestasi hingga tingkat nasional maupun internasional.
16: Gubernur Kalimantan Barat Rianur Shah menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya periode 2025-2030. Gubernur Kalimantan Barat menegaskan pencaksilat bukan hanya olahraga bela diri tetapi juga warisan budaya bangsa yang memiliki peran penting membentuk karakter generasi muda terutama dalam menanamkan disiplin keberanian serta kecintaan terhadap budaya di tengah arus modernisasi. Lorsan meminta pengurus IPSI yang baru dilantik dapat melakukan pembinaan atlet secara berjenjang sejak usia dini, menjunjung tinggi sportivitas, serta membawa nama Kalimantan Barat berprestasi di tingkat nasional hingga internasional.
17: Harapan kita dengan baru saja dilantik, Bapak-Ibu sekalian, ya, ini artinya bahwa ada beban tugas yang diberikan IPSI Provinsi kepada IPSI Kabupaten Kuburaya dan Kota Pontianak.
16: Sementara itu Ketua Umum IPSI Kalbar Alexander Wilio berharap kepengurusan baru IPSI Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya mampu membawa organisasi semakin berkembang sekaligus mencetak prestasi yang membanggakan bagi Kalimantan Barat.
18: Kepada sejajar pengurus IPSI Kuburaya dan Pontianak yang sudah dilantik semoga bisa membawa IPSI di negara masing-masing semakin berkembang, semakin jaya dan berhasil membanggakan tidak hanya Kuburaya dan Pontianak tapi juga mencetak prestasi untuk kebanggaan Kalimantan Barat.
16: Pelantikan pengurus IPSI Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya diharapkan mampu melahirkan atlet berprestasi sekaligus menjaga kelestarian budaya pencaksilat di Kalimantan Barat. Syarusani melaporkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: masih dengan RRI Sambas 97,4 MHz.
1: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami. 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
7: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas. Setelah tadi kita telah ikuti berbagai diantaranya program acara di Sambas Pagi dan juga ditemani oleh teman-teman kita dari RRI Pro 3 Jakarta dan juga Pro 1 Pontianak. Dan kami hadir pendengar termasuk lagu yang awal jumpa ya, All KDI Dangdut Happy menjadi perjumpaan kita di Pro Dangdut edisi hari ini. Dan pastinya tetap selalu dengarkan RRI Sambas. Selamat mendengarkan.

0: Pagi di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan kita bertemu pendengar di Selasa siang ini 12 Mei 2026. Dan ya, bagi Anda yang tentunya mendengarkan saat ini, mudah-mudahan tetap dalam keadaan baik dan sehat, bahagia selalu ya. Kalau di Saing Rambi, tepatnya sekitaran Kota Sambeski, kayaknya hujan menyeluruh ya, sangat lebat sekali pendengar saat ini. Ya, kalau kita lihat juga pandangan tidak terlalu begitu terlihat beberapa meter ke depan karena saking lebatnya ya. Dan pastinya tetap selalu berhati-hati bagi para pendengar kita yang saat ini sedang berkendara. Dan apapun itu, mudah-mudahan ya, tujuan Anda tetap sampai ya, dan juga selamat hingga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kita harapkan yang sakit saat ini juga mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Maha Kuasa ya. Oke, silakan bagi Anda yang ingin gabung di acara kita Prodang hari ini, bisa melalui via telepon, SMS, atau WhatsApp di 0851-7670-0977. Anda juga bisa gabung di media sosial kita RRI Sambas, Facebooknya kita ya, RRI Sambas 974, Instagram RRI Sambas 974 juga, kemudian kita di aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Oke, sepertinya sudah ada yang mencoba menghubungi. Siapakah penelpon kita yang pertama ini? Oke, halo di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat dengan Ci Ambi.
0: Oke, Ci Ambi, gimana di sini? Hujan lebat enggak?
1: Panas kok di kebun kok.
0: Oh, panas dan lalu hujan ge?
1: Belum mas ya.
0: Oh, ya jauh ingin hati gitu itu iya. Situ carikan labat ingin. Tapi
1: panas lalu maksudnya.
0: Oh, alah di mudah-mudahan ya tetap dalam keadaan baik dan sehat, dan hujan itu waktu yang tepat mungkin ya. Oke lah, Ci Ambi, siang hari itu nak minta lagu ke?
1: Lagu lah.
0: Lagu apa itu
1: Lagunya Sakit Pinggang ada kek?
0: Oh, Sakit Pinggang ada dari Gama ya. Sip, lanjut salamnya
1: kak.
0: Iya sih le.
1: Nah, buat kakak yang penyiar, semoga sehat selalu.
0: Insya Allah, Ci Ambi juga.
1: Amin. Dengan Bang Pawadi kita ya. Sakit sih. Kak Ella, keluarga. Kak Tia juga, sekeluarga. Ibnes. Dengan Lunganto di Lumbang Nengen juga ya. Ayah yang lain kita rangkul aja lah kak.
0: Oke, siap Ci Ambi, makasih udah gabung. Sehat-sehat selalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ci Ambi tadi lebuk agak ya, udah gabung, mudah-mudahan tetap selalu bahagia Ci. Amin. Di sini panas pendengarnya, yang lalu di situ yang sekian hujan lembet ya pendengar. Tapi daerah yang lain gimana? Oke, kali ini kita beralih terlebih dahulu melalui via WhatsApp. Sudah ada yang mencoba menghubungi. Oke, terputus sepertinya ya. Kita coba bacain aja chat yang udah masuk pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, saya Nanda dari Matang Danau, Kecamatan Paluh. Semoga Kak Eca sehat walafiat dan tanpa kekurangan apapun. Amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan ya Kak Nanda atau Bang Danda ya tetap selalu sehat juga. Lagunya Lagi-Lagi Cinta dari Roma. Salamnya buat kawan-kawan yang selalu setia di acara itu, khususnya di Pro Dangdut. Kita rangkum aja lah dari A sampai ke Z yang daan bisa disebutkan satu persatu nami tanpa terkecuali. Cuaci di situ panas bedongkang katanya. Udah sampai di sia aja buat pembawa acara Kak Eca dan kru Pro Dangdut. Semoga tetap semangat dan sukses selalu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk Nanda udah gabung sama kita. Mudah-mudahan tetap selalu sehat juga. Amin. Oke, lanjut kita terima via telepon. Oke, halo di Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, sehat walafiat insyaallah. Gimana kabarnya nih Aki?
2: Aduh, masih kurang sehat, Cai. Oh, masih sakit badan tuh, Cai.
0: Oh, masih enggak nyaman sih.
2: Nyaman badan tuh kering lah pandai, Cai.
0: Senak gelah nih Aki, tang nakutinya.
2: Sudah ada seminggu, Cai, yang gitu.
0: Oh, ya Allah, ya Allah. Jadi masa mungkin
2: obat, tak nampak. Ya, memang dah lama penyakitnya Aki, tak ajak beritu. Salah-salah makan, dah timbul di penyakitnya Aki.
0: Oke, okay, insya Allah nanti disembuhkan.
2: Biasa-biasa mungkin, anak hilangnya, Cai, ya.
0: Jadi
2: ada kawan kita yang sakit lembung ya, macam maklum si Mayang kan sakit lembung juga deh, iyalah. Tapi nak diapakan, Cak, saya hidup masing-masing dengan nasibnya di dunia itu ya. Selima seadanya enggak, Cak. Syukur alhamdulillah aku dah bisa jumpa dengan kita-kita ya, penyari-nyari RRI. Dan syukur alhamdulillah mungkin mendapat kenangan yang indah di masa-masa yang akan datang nanti. Nah, gaya lah hanya anak pasangan Aki, okay. Terutama kau dan semuanya lah penyandar RRI ya. Nah, iyalah.
0: Siap, Ki.
2: Doakan juga lah, Cai. Tapi kita tidak tahu, Cai, yang saat juga yang nantukannya.
0: Kita tidak tahu yang lebih panjang umurnya ini Aki atau ke Eja. Kan, nih, kita mudah-mudahan ya harapan yang baik untuk Nek Aki. Ya, lanjut, Ki.
2: Yang dulu, kita yang tua itu, ya mudah-mudahannya lah yang saat juga menantukannya.
0: Oke, Nek Aki.
2: Air mata perpisahan ya, Cai, dari Kemigi Pusa.
0: Oke, lanjut salamnya.
2: Salamnya pertama buat Eca yang bertugas, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Insyaallah.
2: Buat kawan-kawan kita juga penyanyar RRI sama semuanya lah, penyanyar RRI sama termasuk Bang Tanjak juga. Mudah-mudahan Bang Tanjak sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat juga. Buat Ki Ambi juga adik ya. Pak Alam Tisi. Malam ada guntur, ikut guntur malam ya, Cai ya?
0: Iya, Di. Dengan hujan-hujannya.
2: Ya, ikutnya guntur malam. Oh, iya, nyan juga malam gunturnya ya.
0: Hati-hati,
2: sudah jalan. Sudah ada PK. Nah, salamnya kita langkul jalan, Cai, sumen-sumennya. Dari A sampai Z. Okay, tanpa kecuali. Maaf, ada sambut satu persatu ya. Ada hujan besar di tempat saya tuh.
0: Oh, labat ke hujannya.
2: Nah, baru turun, Cok, baru turun. Menelamat dengan tempat gabung, nih, Aki.
0: Oh, iya, Di, itu udah tadu, Cok, di situ.
2: Baru turunnya, Cok.
0: Oke, siap, Ki. Tunggu-tunggu lagunya sampai ya terputar.
2: Nah, ada lah, ha.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Oke, nih, Aki Busri udah gabung bersama ya. Mudah-mudahan Jak tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Tang sedihnya mentang-mentang hari hujan tuh ya gitu. Oke lah, tapi kita doakan dan harapkan insyaallah ya diberikan kesembuhan untuk Nyaki yang lagi sakit ya. Dan sekarang mungkin yang dah taduh tuh mendengar hari dah cerah aja sedikit pendengar ya. Mungkin di daerah-daerah para pendengar kita baik hujan ataupun panas ataupun teduh, semuanya mudah-mudahan ya tetap dong keadaan baik sehat. Oke, sudah ada penelpon, langsung kita terima siapakah penelpon yang berikutnya. Oke, terputus, bisa mencoba kembali. Oke, sudah ada. Halo, di Prodangdut.
3: Dangdut lah kita.
0: Oke, Cik Kulan, apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, semoga selalu baik, sehat. Gimana di sini, hujan enggak? Atau panas?
3: Cerah berawan tuh.
0: Oh, tapi cerah. Berau. Ya, nak menyusul hujan be kali juga di sini nih.
3: Di tengah lagi ramang banyak tang.
0: Oh.
3: Sekarang hangat gelap ya.
0: Oh, iya di mungkin lalu juga hari itu ya tadi hujan. Nah, itu udah aduh aja tuh ya. Oke lah. Kita lanjut ke lagu Tia Cikula. Mau lagu apa ya?
3: Hitam Manis.
0: Hitam Manis. Dari
3: ano, S. Ahmadi. Benar ya?
0: S. Ahmadi.
3: Oh. Lagu lama ya.
0: Kita cari doi S. Ahmadi dan dengan Ida Laila kayak duet kayak.
3: Nah, jadi kita mari tapi
0: Hitam manis.
3: Nah, iya lah. Es Ahmadi ya.
0: Oke, lanjut salamnya.
3: Salam-salamnya, pertanyaan buat Kak Eka. Tetap semangat, semoga sehat selalu.
0: Insya Allah.
3: Buat Bunda Ari, Bang Jaja juga, Bang Andi, Bujang Krenceng, Pak De, Bang Pawadi, Ipul, Pak Anjang, Pak Marwan, Bujang Cahye, Bang Tredi, Wanaci, Kak Ida, Kak Tia, Kak Ella, Mama Nasa, Abang Alimin. Yang lainnya kita tunggu saja lah dari A sampai Z. Nah, buat Kak Eca, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih Cikulan udah gabung bersama kita. Mudah-mudahan tetap selalu sehat ya. Oke, kita lanjut ke penelpon berikutnya. Halo, di Pro Dangdut.
4: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, halo juga Wanusu, apa kabar?
4: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat ca. Nak hujan hari ca tuh.
0: Oh, alah he, di situ dah tadu juga dah tuh.
4: Dah he, galop-galop juga tapi danginkan nih, tapi jadi kedak ke, tak tahu lah.
0: Jadi mudah-mudahan ya tepat ya hujannya tadi
4: mumbuk. Jadi mudah-mudahan kalah berhujan nih.
0: Laka dangdut. Lanjut ke lah kita. Laka
4: dangdutan nih.
0: Ke lagunya mau lagu apa?
4: Lagunya.
0: Mm-mm. Halo.
4: Anak aja.
0: Mm-hmm.
4: Dari Revina lah aja sah.
0: Revina, judul
4: Cinta Berbalut Dusta.
0: Cinta Berbalut Dusta.
4: Nah,
0: salamnya. Ade, cintamu
4: salam
0: berbalut dusta.
4: Salam pertama buat Eca yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Insya Allah.
4: Pertama Anis salamnya ya. Buat Bang Bujang Krenceng, buat Uning Sangsut, Nia, Dedi, Ella, Tia, Bang Yayan, Bang Senja, Pak De, Wanaci, Maksu, Bang Bujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, Bang Pawadi, Alimin, Bang Bujang SK Amar, Pak Anjang, Bang Imanabela, Bang Roni, Kak Mei-Mei dengan Ariantonya, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Andi, Bang Utih, Lanius, Mama Nasa, Pak Ngah Marwan, yang lain dirangkul aja cah dari A sampai Z.
0: Oke,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak untuk Wanusu udah gabung bersama kita. Mudah-mudahan aja tetap selalu baik dan sehat. Oke, kita terima telepon lagi. Halo, di Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Okay.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ye, Bang Pawadi?
5: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Lagi hujan.
0: Hujan deh. Jadi tadi ya.
5: Lagi nejat hujan turun.
0: Sedang hijau labatnya hujan turun sih.
5: Sedang tu labat di kaca, tapi tidak ada apa. Ya bantang lah bahwa hujan tu ya.
0: Oh, baru nak mulai. Saya bilang ni Aki Busri nampaknya tadi.
5: Jadi, tadi tidak ada Aki Busri.
0: Oke lah, insya Allah membawa berkah hujannya. Amin. Lanjut amin, nah. Ke lagu kita.
5: Lagu ini dari Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia, judulnya.
5: Judul lagunya Arjun kayak kalau nggak salahnya.
0: Arjun, nah bicari lo. Wah.
5: Dengan Yus Yunus
0: ya.
5: Yus Yunus kalau nggak salah.
0: Nyan betul duet.
5: Jadi.
0: Siap, lanjutlah salam-salamnya Bang Pawadi untuk siapa aja.
5: Salamnya pertama tentunya buat Kak Eca yang lagi bertugasnya.
0: Siap.
5: Selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Buat dengan talang tinggi kita, mudah-mudahan gak dalam keadaan sehat walafiat. Buat Nevan Nusu, Aki Busri, Pak Cik Tulan, terus juga Cik Andi, Kak Jenap, dan kemarin Kak Jenap kita lama dan saya gabungin. Mudah-mudahan lah kita dalam keadaan sehat walafiat. Terus dengan Mama Nasa, jangan lupa juga dengan Pak Ade, Kak Ella juga dengan Bang Senja, Kak Tia juga dengan Bang Yayan. Terus lagi dengan Bang Tredi, Bang Tardi, Ya, dengan Pak Sanan, teman Pak Sanan kita itu lama juga dan bergabung ya.
0: Lamanya wilayah.
5: Mudah-mudahan lah tapi dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
5: Buat Pak Bujang Cahye. Nah, terus juga dengan Nek Wanaci. Nah, nak lupa juga dengan buat Bunda Ari yang di Pemangkat ya. Nah, juga buat sumi-suminya lah kayak aja tempat terkecuali.
0: Oke.
5: Dari Anol sampai ke Jet, dari Timur sampai ke Barat, apa sumi-suminya kayak aja. Baik yang dapat monitor RRI sama sih, kita ucapkan selamat. Yang mendengarkan aja mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap terhibur.
0: Amin. Amin.
5: Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Pawadi udah gabung bersama kita, mudah-mudahan jat tetap selalu diberikan kesehatan. Oke, di 085176700977 ya, mungkin kita terima satu penelpon lagi. Oke, terputus ya. Silakan hubungi kembali di 0851-7670-0977. Oke, kita coba terima. Siapakah penelpon kita berikutnya ini? Oke. Halo, di Prodangdut.
6: Prodangdut adalah Kisa. Assalamualaikum, Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar, Kak Ella?
6: Alhamdulillah sehat. Jadi aku lagi Bandung, Kak.
0: Oh, alah taduhnya nyak hari yak.
6: Jadi yang kita pantai itu.
0: Hati-hati ke bawa angin. Saking
6: bawa. Kayak
0: kena
6: angin lah,
0: Kak. Iya, di yang ngari. Tapi gimana
6: ya? Lagi cemburu lah yang
0: enggak kan. Beratinya. Lagunya langsung kita ke lagu lah, Kak.
6: Lagunya Kulepas dengan Ikhlas ya lah.
0: Kulepas dengan Ikhlas Lesti ya. Oke, siap lanjut salamnya.
6: Salamnya buat Kak Eca, semoga kita selalu.
0: Insya Allah.
6: Buat Manusu juga, Wanati. Buat Bang Wawadi juga, menujannya dan kayak kesajukannya. Menujukan cari mak biak, udah. Buat Eci juga. Buat Ibu Nari, Mama Nasa, Ki Ambi. Adi lanjut ke lakusnya.
0: Oke. Bang Putra Senja.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya?
7: Alhamdulillah, sehat walafiat aja dalam tanggalnya di waktu petang. Dari tanya hari tadi tak pernah badam.
0: Ya Allah, bukannya cuaca dah taduh dah berangin-angin juga ke di sini nun. Masih panas ke?
7: Tidak, masih mandung lah, masih berau.
0: Nunggu hujan deh kali, bawa hilang ya.
7: Tidak ada hari ke balik-balik ya atas
0: ngeraguman kayak
7: keuntungan banget.
0: Oh Allah ya Allah ya Allah, jadi bantar lagi kali hujannya, mudah-mudahan tidak mau waktu aduh kalau ya hatinya harinya. Lanjut kita ke lagu atau mau salam ya?
7: Lagu cinta sudah dari Lisa ya.
0: Ya
7: yang lagu tentang itu kan ada ya.
0: Dari siapa?
7: Lisa.
0: Alisa.
7: Alisa dengan saat yang lakinya ya.
0: Alisa, judulnya apa ya?
7: Cinta dari Seberang.
0: Cinta dari Seberang. Duetnya dengan
7: dari Seberang.
0: Oh, iya. Cinta dari Seberminyan, enggak usah nyer. Realita asli ya. Oke lah. Oke, salamnya untuk siapa aja, Sile?
7: Nah, terutama ini untuk Bang Wadi tadi ya. Dan juga selalu Bang Wadi.
0: Insyaallah.
7: Ya itu karena ni sudah tadi ya. Nanti bersih ya. Kamu nanti nyamun itu bersih ya.
0: Jadi nak kutik nyamun.
7: Dan Bunda Ari juga punya teman ya. Kami juga tadi ya di Gabon. Abang Jaga. Abang Panjang kita juga. Bang Alimin. Nah, untuk kan mengandi kita ya, rasa lo ngomongnya kita tuh. Nah, yang lainnya dirangkul habis lagi ya, Cah.
0: Oke, siap. Jadi
7: pulang, Pak Ramah mau meninggalkan, kalau aku ngadot,
0: Mas. Yuk, lo ngariinnya, nengar.
7: Iya, ngari, gitu. Yang lainnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, tadi sepasang kita gabung hari itu Kak Ella dan Bang Senjan ya. Tetap sehat selalu. Amin. Oke, kita bacakan SMS. Salah Kak Ella, baru kita putarkan lagu berdengar ya. Kalau itu dari Haji Ipula. Assalamualaikum, dangdut adalah kita. Waalaikumsalam. Salam semua monitor buat mana Cici Kulan yang lain dirangkul. Abis lagunya Semanggir Mengalah dari Rita Sugiarto yang original. Buat yang baca diucapkan terima kasih. Wassalam, Haji Ipul dari Lumbang Penyengat ya. Oke, terima kasih Cici Ipul udah gabung. Mudah-mudahan tetap sehat selalu dan bahagia juga. Amin. Assalamualaikum Pro Dangdut Kak. Waalaikumsalam. Saya Bang Pardi Agi Ticonom tuh banyak inyan naik turun dari langit. Gimana mun putarkan Zulfikar dari Bang Haji. Oke, sesi kedua nanti ya, karena udah ada yang request lagu Pak Haji tuh. Salamnya buat yang agak berujan dan juga kawan-kawan semuanya lah, insyaallah selalu dalam keadaan sehat. Dan buat yang dibuat yang buat wace dapat makasih katanya. Semangatlah nih Aki katanya. Oke lah Kak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aki nih Aki ya, anda dapat motivasi dan semangat dari kawan-kawan kita ya. Mudah-mudahan nih Aki tetap insyaallah semangat juga. Amin. Oke, lanjut kita dengarkan lagu-lagu dangdutnya. Dengar ya, kalau kita terima

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM. Dan ya, kita juga berada di penghujung acara Prodangdut edisi Selasa 12 Mei 2026. Kami ucapkan terima kasih banyak bagi seluruh para pendengar yang udah bergabung bersama kami. Ya, mudah-mudahan juga semuanya tetap dalam keadaan berbahagia, sehat-sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ya, para pendengar di RRI Sambas ya, kita suguhkan lagu terakhir juga permintaan dari para pendengar ya. Ada Maggie Z, Aku Semut Merah, yang menutup perjumpaan ya acara Pro Dangdut, lagunya untuk Anda dengarkan di sore hari ini ya. Dan nanti kita masih temani Anda dengan berbagai program acara di RRI Sambas, termasuk kita juga akan mendengarkan ya kumandang azan asar nanti di jam 15.04 waktu Indonesia Barat. Setelahnya juga masih ditemani dengan ragam informasi ataupun juga dialog yang hadir untuk Anda di sore hari ini pendengar, termasuk juga nanti kita akan bagikan beragam informasi ditemani dengan lagu-lagu pop Indonesia. Nanti kita akan membahas tentang inflasi dan investasi ya, tentang manfaat sensus ekonomi 2026 untuk ekonomi Kalbar lebih maju dan berkelanjutan, dibahas melalui RRI Pro 1 Pontianak. Tetap bersama di RRI, selamat mendengarkan.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia.
1: Malikin nas.
0: Raja manusia.
1: Ilahin nas.
0: Sembahan manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi.
1: Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Dari golongan jin dan manusia. Ya Allah.

Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas, dan kembali kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat fardu asar bagi seluruh umat muslim yang menjalankan, semoga dipermudah dan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ke pendengar berikutnya kami hadirkan kentongan ya bersama dengan Andre Widianto melalui RRI Pro 1 Pontianak. Temanya kali ini adalah mitigasi dampak cuaca tak menentu bagi masyarakat. Untuk Anda, selamat mendengarkan, tetap bersama di RRI Sambas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro Satu RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, di sore hari ini kita bersama dalam sesi kentongan, yang mana ini merupakan rangkaian dari Pontianak sore ini untuk Anda pendengar, yang nantinya akan berlangsung hingga jam 4 sore untuk sesi kentongan kali ini, yang mana ini nantinya akan membahas terkait dengan mitigasi dampak cuaca tak menentu bagi masyarakat. Dan nanti kita juga akan berbincang tentunya di sore hari ini bersama dengan Pak Sutikno selaku Koordinator Data dan Informasi BMKG Supadio. Dan beliau sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting ya, untuk di sore hari ini bersama dengan kita pendengar. Kita sapa terlebih dahulu Pak Sutikno. Selamat sore Pak.
1: Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Baik, dengan Andre di studio Pak.
1: Oh siap Pak Andre.
0: Baik, hari ini kita baru bertatap muka nih Pak ya. Dan baik, nah betul, kita lewat WA aja ya Pak ya. Nah kali ini pendengar kita akan bahas ya terkait dengan mitigasi dampak cuaca yang tak menentu bagi masyarakat. Apalagi kalau memang beberapa waktu lalu juga sempat dibahas gitu ya Pak, bahwa memang satu minggu ini sudah masuk dalam rangkaiannya itu cuacanya bisa dikatakan hujan, tapi juga ini masih belum rata juga ya di beberapa wilayah gitu ya Pak ya.
1: Ya, betul.
0: Nah tapi mungkin boleh kasih gambarannya dulu nih Pak ke pendengar kita terkait dengan apa sebenarnya dampak ketika cuaca ini tidak menentu, terutama bagi masyarakat itu sendiri Pak.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada untuk wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya. Jadi, kalau berdasarkan prediksi secara iklim atau klimatologi, data bulanannya ya, sebenarnya bulan Mei itu masih ada hujan untuk wilayah Kalimantan Barat. Jadi, secara data kita itu masih memiliki potensi hujan di bulan Mei. Malah kalau di periode minggu ke, 10 hari kedua ini, sebenarnya curah hujan kita itu masih dalam kategori menengah. Artinya masih cukup lah. Di kisaran 75 hingga 100 mm per 10 harian. Artinya ini masih ada curah hujan di wilayah kita. Ya memang kan kita tidak bisa memastikan jatuh semua atau dalam 10 harian itu dia terbagi-bagi. Tapi secara umum di wilayah Kalimantan Barat itu masih ada. Karena saat ini juga tren yang kita lihat dari arah angin ya, timuran itu belum tegas benar menunjukkan arah timuran, yang mana itu pertanda masuknya musim kemarau. Jadi lebih ke pendekatan bahwa saat ini tuh kita berada di musim transisi dari musim hujan ke musim kemarau, Bang Andre.
0: Baik. Berarti memang banyak hal yang perlu dipersiapkan bagi masyarakat juga ini Pak ya. Walaupun memang tadi dalam 10 hari ini pasti ada, cuma memang tidak tentu untuk intensitasnya ini Pak ya.
1: Iya. Kalau yang kita lihat sih saat ini tuh intensitasnya masih bervariasi ya Bang Andri. Jadi dia belum konsisten habis, tapi juga masih ada beberapa peluang di wilayah Kapuas Hulu dan beberapa wilayah di utara itu masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dalam seminggu ke depan ini.
0: Baik. Kemudian Pak, bagaimana dengan di wilayah saat ini Kalimantan Barat sendiri yang dalam waktu ke depan juga nanti akan menghadapi kemarau juga nih Pak ya. Ini kan Mei diprediksi akan turun hujan gitu, tapi untuk transisi nanti Juni kita akan, dan selanjutnya itu akan masuk ke musim kemarau mungkin gitu ya Pak ya.
1: Iya, jadi awal musim kemarau itu diprediksi BMKG Kalimantan Barat, data dari Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat itu diprediksi mulai terjadi pada dasar yang 2, yaitu di kisaran tanggal 11 hingga 20 Juni 2026 di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, Kuburaya, dan Melawi. Yang lainnya akan menyusul setelah itu. Terus, sifat musim kemaraunya sendiri untuk tahun ini tuh di bawah normal. Artinya, curah hujan akan lebih rendah dari rata-rata normalnya. Rata-rata normal yang kami pakai acuan adalah data dari selama data 30 tahunan ya, tahun 1991 sampai 2020. Dan puncak musim kemarau kita berada di bulan Agustus. Durasi musim kemaraunya sendiri diprediksi akan lebih panjang 3 dasarian. Jadi nanti akan ada potensi di beberapa tempat itu musim kemaraunya akan, yang biasanya mungkin beberapa tempat Oktober sudah ada hujan, mungkin akan lebih mundur lagi 3 dasarian, berarti bisa sampai 30 hari Bang Andri, seperti itu.
0: Tapi faktor apa sih Pak yang mempengaruhi Pak untuk cuaca ini? Kenapa sih kok tidak menentu sampai dengan sekarang ini?
1: Sebenarnya kalau faktor cuacanya sih kalau kita katakan cuaca ini tidak menentu, kita saja yang bisa selalu menganalisa, mengikuti pergerakannya. Kalau tahun ini dengan kondisi kemarau yang seperti ini kan, kita tahu bahwa cuaca di Indonesia itu kan tidak berdiri sendiri, Bang Andre. Jadi pengaruhi oleh pergerakan secara global, terus regional, belum lagi lokalnya. Nah saat ini yang menjadi momok atau yang tren viral di banyak media internasional terkait dengan kondisi tahun 2020 adalah potensi kejadian El Nino. Di mana El Nino ini artinya bahwa curah hujan di wilayah Indonesia itu berkurang. Kenapa? Karena suhu muka laut di Indonesia yang dipengaruhi oleh Samudra Pasifik, itu di wilayah kita itu dingin, sementara di Pasifik bagian tengah itu hangat. Otomatis kalau di Samudra Pasifik itu hangat, di bagian tengah itu hangat, maka uap air, pertumbuhan awan banyak terjadi di sana. Sementara di kita lebih dingin, sehingga uap air yang terbentuk di wilayah kita akan ketarik di wilayah tersebut. Nah, ini menyebabkan kondisi di mana curah hujan di wilayah Indonesia itu akan berkurang. Itu kebalikan juga dengan La Nina. Kalau La Nina kan berarti kita lebih hangat dibandingkan wilayah Pasifik, sehingga kalau La Nina biasa kita curah hujan kita lebih tinggi dari normalnya. Sebaliknya di wilayah Pasifik akan lebih rendah. Jadi ini tadi kan kita tahu dulu belajar dari SD itu ada angin monsun, terus sekarang kita mengenal lagi ada banyak sih sebenarnya istilah meteorologi ya. ada namanya yaitu tadi El Nino, ada IOD, tapi kalau wilayah kita sih lebih kuat di musiman sama El Nino ini. Belum lagi ada namanya gelombang Kelvin, gelombang Rossby, ada suruhakan dingin, memang sebenarnya cukup banyak dan cukup kompleks pembentukan cuaca. Tapi masyarakat umum kita tidak suguhkan dengan istilah-istilah yang justru membingungkan. Yang jelas pokoknya saat ini wilayah kita itu, suhu laut kita lebih dingin. Kalau dingin itu kan nggak ada penguapan, gitu aja mudahnya biar dipahami. Karena kalau kita pakai bahasa-bahasa yang teknis malah bingung Bang Andre.
0: Iya benar, Pak.
1: Seperti itu.
0: Oke, sederhananya bagi masyarakat ini diketahui hujan dan tidak hujan gitu ya Pak ya, atau kemarau dan tidak kemarau gitu ya Pak ya, lebih simpelnya untuk masyarakat seperti itu ya Pak ya, walaupun memang
1: pokoknya tahun ini kita agak kurang hujannya. Kenapa? Karena di Samudra Pasifik lebih hangat. Lebih hangat itu seperti kayak kita masak air di dalam, di atas dandang yang ditutup, otomatis di situ penguapan banyak, sementara di kita itu dingin. Nah kalau dingin mana ada penguapan Bang Andre?
0: Iya benar. Biasanya kayak gitu. Iya. Dan itu pun nguapnya juga mungkin agak lama gitu ya Pak ya, kalau dingin itu ya Pak.
1: Iya, tapi bersyukur sebenarnya wilayah Kalimantan Barat itu kalau secara kondisi iklim kearifan lokalnya, kita itu sebenarnya ada hujan sepanjang tahun Bang Andri. Tidak sama dengan beberapa wilayah, misalnya kayak di Jawa ya, itu kalau kemarau itu bisa berbulan-bulan Bang Andri. Bisa sampai 6 bulanan, itu tanah bisa sampai retak, bisa sampai pecah-pecah, air sampai sulit. Kita kan masih bersyukur bahwa memang sepanas-panasnya kita ya, cuma memang kita punya kondisi lain lagi. Kalau kita udah mulai panas sedikit, ya kita mulai main asap. Itu sih sebenarnya di kita. Kalau di Jawa itu bisa sampai 6 bulan kering, benar-benar sumber air susah, pertanian mulai mencari solusi bagaimana memanfaatkan itu untuk tanaman-tanaman yang cocok di musim kemarau. Misalnya kayak masyarakat Jawa itu tembakau, ada beberapa di pegunungan, di daerah-daerah pegunungan tinggi, dengan kopi dan lain-lain. Memang kearifan lokal itu yang dimanfaatkan. Makanya kita juga tidak bisa terlena tadi Bang. Ketika kita musim penghujannya lagi begini tidak menentu, kita jangan berhenti dengan berkeluh kesah. Ayo nampung air. Ingat, berapa bulan ke depan itu susah air. Kan begitu sederhananya.
0: Nah kemudian ini Pak, kalau terkait dengan cuaca ini kan pasti banyak yang dipengaruhi gitu Pak ya. Bagaimana dengan kayak nelayan mungkin, atau mungkin tadi kalau salah satunya juga petani tadi sudah mungkin bisa dirasakan dampaknya juga gitu Pak ya, secara langsung. Nah nelayan dan transportasi ini seperti apa ini Pak?
1: Sebenarnya kalau dari sisi transportasi kita bicaranya yang paling krusial transportasi itu kan dua ya Bang, laut dan udara. Kalau darat sih orang bilang pakai motor, pakai mantel pun jadi gitu kan.
0: Iya benar.
1: Kalau kapal laut, kalau pesawat, justru memang kondisi musim kemarau kalau untuk penerbangan insya Allah cenderung lebih aman Bang Andri. Kenapa? Karena fenomena cuaca ekstrim yang disebabkan oleh awan-awan kumulonimbus, awan-awan petir, angin-angin kencang dari dampak awan kumulonimbus itu bisa agak berkurang. Jadi orang bilang kalau musim kemarau itu naik pesawat itu kolam susu, bahasanya begitu. Tetapi tetap updating itu tidak seperti yang kita bayangkan, bahwa di jalan seenak yang kita bayangkan. Terkadang suhu panas dengan suhu dingin, ada pembentukan awan, ada bagian yang kering, itu juga bisa menyebabkan turbulensi. Jadi BMKG melalui misalnya contoh di kami di Supadio selalu memberi informasi saat take off landing, di perjalanan, di bandara tujuan itu kita informasikan, karena segala sesuatu bisa saja terjadi. Di sana kan ada safety tapi juga ada bisnis gitu Bang Andre. Jadi semuanya memang kita gabungkan menjadi satu dalam pelayanan informasi meteorologi penerbangan. Namanya flight document, flight plane. Jadi semuanya kita pastikan bahwa safety-nya itu ya itu yang pertama itu ya keamanan. Karena kalau orang Jawa bilang tuh the sky is wide but no place for error. Jadi langit memang luas tapi tidak boleh ada kesalahan di sana. Jadi tetap BMKG memberikan yang terbaik, terutama khusus untuk penerbangan, juga untuk pelayaran. Biasanya kalau di musim-musim kemarau itu memang cenderungan gelombang agak lumayan, tapi dia cenderung lebih tenang Bang Andre dibandingkan dengan adanya fenomena di musim hujan. Kalau musim hujan dengan adanya awan-awan kumulonimbus pun tadi, ada namanya biasanya kita lihat water spot atau puting beliung di tengah laut, itu akan agak lebih berkurang di musim-musim kemarauannya. Memang gelombangnya rata di sedang atau rendah, jadi sebenarnya sih cenderung lebih aman sih. Kalau tren di perairan, apalagi kalau Kalimantan Barat nih, jalurnya kan termasuk sebenarnya jalur safe, aman ya Bang, laut ya, misalnya dari Jawa, Semarang, Jakarta, Surabaya ke arah Pontianak itu kan masih lewat laut Jawa itu lebih aman. Yang yang rawan kan di wilayah Sambas bagian utara, perairan Natuna kan, sama Samudra Hindia gitu. Jadi mereka karena itu apa ya, pengaruhnya lebih global lagi. Kalau di Jawa bagian selatan, pantai selatan yang sering kita dengar dengan gelombang tingginya itu kan memang Samudra Hindia. Sementara di utara ada Laut Sulawesi, ada Samudra Pasifik juga di sana. Sementara kalau di jalur kita antara Kalimantan Barat misalnya dengan beberapa di mana di Jawa, itu cenderung lebih tenang sih Bang Andre. Kalau dari yang kami dapat dari stasiun meteorologi maritim yang BMKG yang di pelabuhan itu.
0: Baik, nanti kita akan sambung lagi ya Pak ya. Andre juga masih ya. Mungkin masyarakat juga penasaran sebenarnya langkah mitigasi seperti apa yang bisa kita lakukan bersama gitu ya Pak ya, untuk mengatasi namanya dampak cuaca yang kurang menentu ini. Baik, tentunya pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Kentongan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di Pro 1 RRI Pontianak dan kita masih di Kentongan. Di sore hari ini pendengar kita juga masih bersama dengan Pak Astikno. Dan kita lanjutkan kembali untuk informasi untuk ruang dengar Anda dalam perbincangan kali ini. Kaitannya dengan mitigasi dampak cuaca tak menentu bagi masyarakat. Dan tadi sebelumnya juga sudah muncul pertanyaan gitu ya. Sebenarnya langkah mitigasi seperti apa yang bisa kita lakukan bersama supaya masyarakat ini juga siap untuk menghadapi yang namanya cuaca yang tidak menentu. Seperti apa ini Pak Tikno? Silakan Pak.
1: Jadi ketika kita bicara mitigasi sebenarnya dimulai dari diri kita ya. Kita menjadi orang yang mengenal kearifan lokal, artinya sebenarnya kondisi di lingkungan kita lebih tahu. Ketika memang menghadapi musim-musim apa istilahnya musim penghujan, kita juga tahu bahwa nanti aliran parit kita akan banyak air, sehingga memang kesadaran-kesadaran dari kita, salah satu misalnya kayak banjir misalnya, kita jangan membuang sampah atau memastikan ada upaya dari lingkungan, dari pribadi ke lingkungan, menularkan ke masyarakat luas bahwa kebersihan itu penting untuk tidak menyumbat parit-parit, sehingga pada saat musim penghujan itu tidak terjadi banjir. Kembali di musim menghadapi musim kemarau nih, kita Kalimantan Barat ini trennya kalau udah mulai bulan Juni, Juli, Agustus itu akan banyak asap. Mohon untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat memicu api atau kebakaran, karena lingkungan kita sudah penuh dengan lahan gambut. Tidak dibakar saja, maksudnya potensinya itu sudah ada, apalagi ada kegiatan-kegiatan, ayo ciptakan lingkungan itu yang misalnya tahun ini memang kita diberi ketakutan ya, semacam info-info yang di viral-viral itu bahwa El Nino akan luar biasa di tahun 2026. Mari meyakinkan bahwa tahun 2006 tanpa asap, artinya kita dimulai dari kita, jangan melakukan pembakaran seperti itu. Sebenarnya kan hal-hal seperti itu masyarakat sudah sangat paham sebenarnya Pak. Cuma ya itu, terkadang ada yang iseng, karena memang kegiatan di masyarakat kita juga harus berubah. Kalau membuka lahan, jangan lagi pakai metode membakar, seperti itu. Karena memang, ya, di setiap bulan, dalam tahun-tahun berjalan, data yang kami pegang, itu di seluruh wilayah kabupaten, kota yang ada di Kalimantan Barat, rata-rata kabupaten ya, itu setiap bulan itu ada potensi karhutlahnya itu, Bang. Selalu ada kita dapatkan hotspot, artinya ada dong kegiatan seperti itu gitu kan. Artinya kan kalau wilayah kita kan mungkin belum se-ekstrim wilayah Afrika ya. Yang kalau di apa-apain saja sudah terbakar sendiri gitu. Pasti masih ada andil kita di sana yang menyebabkan terjadinya hal seperti itu. Atau mungkin ya sekarang ini isunya isu pemanasan global. Climate change, global warming. Itu sudah tidak bisa kita nafikan lagi Bang Andre. Masyarakat semakin bertambah, jumlah penduduk, terus kebutuhan akan lahan untuk perumahan yang dulu jadi tempat main bola kita zaman kecil, sekarang sudah jadi rumah. Dulu itu ada genangan air Bang. Air dulu tuh mampir di situ, sekarang semuanya sudah di beton. Dan akhirnya ya pakai lagu lama lah, air mengalir selalu mencari tempat yang lebih rendah. Jadi ya di mana yang rendah, di situ akan terjadi genangan, sehingga memang potensi kebencanaannya akan tinggi. Jadi dari data kami itu, dari potensi bencana itu sebenarnya mengintai sepanjang tahun. Contoh misalnya Desember, Januari, Februari itu di beberapa tempat itu banjir, longsor, terus ada gelombang tinggi. Kalau di kita biasanya di bulan-bulan itu ada air pasang. Nah itu yang tren juga di tempat kita, karena memang wilayah kita ini Pontianak dan sekitarnya ada 1000 parit ya kan. Itu sering alami. Contoh tahun 2025 kemarin itu yang tertinggi sejak 15 tahun terakhir. Yang tadinya tidak banjir, akhirnya kebanjiran. Terus Maret, April, Mei, ada puting beliung, angin kencang, ada petir juga, seperti itu. Juni, Juli, Agustus, ada kekeringan, ada karhutlah, gelombang yang cenderung stabil tinggi, tapi itu lebih ke wilayah selatan. Lalu kita lebih ke kekeringan dan karhutlah. Sementara September, Oktober, November, itu kembali lagi, ada puting beliung, ada angin kencang, seperti itu. Jadi memang kita itu daerah yang memang subur, tetapi juga menyimpan potensi bencana yang luar biasa, sehingga masyarakat itu memahami kearifan lokalnya, mulai menyadari bahwa memang alam sudah mulai berubah. Jangan masing-masing kita tidak melakukan perubahan ke arah kebaikan, malah membuang sampah seenaknya. Sering saya lewat itu, orang dari motor ditaruh saja di sembarang tempat. Insya Allah memang itu baru satu orang Bang Andri. Kalau ada 100.000 yang seperti itu, ya susah Bang Andri. Jadi memang dimulai dari individu masing-masing Bang Andri. Pemerintah tuh hanya men-trigger saja. Sementara selebihnya adalah kita semua. Pribadi-pribadi kita inilah bagian dari yang bisa mengkampanyekan itu, Bang Andre.
0: Baik, nah kemudian ini Pak, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi atau himbauan pertama gitu ya, supaya amit-amit gitu ya Pak ya, kalau seandainya terjadi sesuatu yang ekstrim gitu terkait dengan cuaca ini sendiri, masyarakat sudah bisa langsung ambil langkah antisipatif gitu Pak.
1: Jadi kan kita sekarang dunia digital ya Bang Andri, ada aplikasi info BMKG, terus ada itu aplikasi mulai dari gelombang, gempa bumi, terus cuaca ekstrim, ada semua di situ, termasuk radar, radar cuaca yang paling ngetren di Kalimantan Barat yang sering dipakai oleh follower kami di Instagram BMKG Kalbar itu namanya Sidarma. Itu langsung tahu, oh saat ini lagi ada awan warnanya kuning merah, berarti ini awan kumulonimbus nih, awan petir lagi bergerak kemana, bisa dianimasikan. Ya memang ya mungkin sekarang masih bermainnya di teknologi, belum menyentuh ke masyarakat-masyarakat yang berada di daerah-daerah terpencil Bang Andri. Jadi memang butuh kerjasama dari biasanya BPBD melakukan sosialisasi. Ya seperti itu sih Bang Andri, kepolisian, TNI, semuanya sebenarnya sudah berupaya untuk itu Bang Andri.
0: Baik, berarti untuk sementara lewat teknologi itu sendiri sudah bisa gitu ya Pak ya. Cuma memang
1: artinya Pak, infonya memang sudah dilarikan ke teknologi. Karena kami BMKG memang tidak dibekali untuk rescuer.
0: Iya.
1: Yang ada di sana Basarnas ataupun BPBD, ada TNI, Polri. Biasanya kami melakukan kegiatan-kegiatan yang mengundang masyarakat, biasanya terkait dengan pertanian, yaitu kalau BMKG itu ada kegiatan namanya SLI, Sekolah Lapang Iklim, memberikan pemahaman, edukasi kepada masyarakat-masyarakat petani. Terus ada juga SLCN, Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, terhadap nelayan. Itu dilakukan, tapi kan semua tentu tergantung dari anggarannya Bang Andre. Sementara ditambah lagi kunjungan dari anak-anak sekolah ke kantor itu bagian dari mereka bagian untuk kita beri edukasi, kita beri pemahaman agar kembali ke masyarakat itu bisa menjadi volunteer, bisa mengkampanyekan tentang pemahaman tentang cuaca gitu Bang Andre.
0: Baik. Sih. Baik, nah kemudian ini Pak, kalau dari masyarakat sendiri gitu ya, untuk nanti ke depannya untuk bisa menghadapi cuaca yang tidak menentu ini, langkah sederhana yang bisa masyarakat lakukan ketika hal itu terjadi, apa yang bisa dilakukan nih Pak?
1: Nah ketika kita bicara tentang musim, menghadapi musim transisi tentunya, ya itu kita sudah tahu ya, kondisi transisi itu biasanya hujannya itu lebat, tiba-tiba seperti yang pernah saya sampaikan tadi, pastikan bahwa ketika kita berteduh, kita berkendara baik motor maupun mobil, mobil pun tidak pernah lepas dari masalah itu. Itu jangan di samping baliho ketika ada angin kencang, atau di pepohonan yang kita lihat yang agak rapuh. Jadi memang di awal hujan itu kondisi yang paling-paling riskan untuk kita misalnya beraktivitas di luar, karena dia biasanya di 5-10 menit pertama itu kondisi paling gawat di pelepasan energi untuk awan-awan hujan Bang Andre. Jadi setelah itu baru biasanya hujannya lebih langsam. Kalaupun lebat, dia akan lebat dengan tenang, tapi tidak disertai dengan angin kencang. Karena yang berbahaya itu angin kencang dengan petirnya, seperti itu. Kalau energi sudah terbuang menjadi hujan, biasanya angin kencangnya mereduksi atau melemah, petirnya juga melemah Bang Andre, seperti itu. Jadi memang kita mengenali lingkungan kita, kita selalu update informasi dari BMKG, HP sudah ada di tangan, tinggal diklik, sehingga kita selalu siap dalam kondisi apapun gitu.
0: Baik, terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan bagi masyarakat di Kalimantan Barat ini supaya terus ikut menjaga lingkungan juga ya Pak ya, karena kan ini cuaca ini kan juga dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat juga mungkin salah satunya ya Pak ya. Nah ini seperti apa ini Pak?
1: Jadi memang kata dosen saya dulu dibilang apa, hidup ini gak ada yang abadi, yang abadi adalah perubahan. Artinya memang berubah itu udah keniscayaan Bang Andre. Kita juga tidak anti perubahan, namun pun demikian kita juga boleh dong berubah menjadi lebih baik, menyadari bahwa karena alam sudah berubah, ada isu global warming, ada isu apalagi itu pemanasan global, climate change, kita jangan menambah atau tidak melakukan apa-apa. Ya barangkali lingkungan kita disediakanlah spasi sedikit supaya ada resapan, jangan semuanya ditutupi oleh cor-coran, oleh tembok, sehingga air saja sampai bingung mesti kemana, sehingga sumber air kita juga sudah tidak ada. Terus ini menghadapi musim kemarau nih, masyarakat jangan hanya sibuk menghadapi musim cuaca yang tidak menentunya, tapi lupa kita mulai menampung air terutama air-air yang bisa dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari, karena ada beberapa wilayah yang saya lihat PDAM juga tidak tersentuh di sana, sehingga sangat tergantung dari air hujan. Jadi memang masyarakat diminta untuk mengenali lingkungan, sadar untuk melakukan sesuatu yang baik, dan jangan melakukan aktivitas di musim kemarau yang dapat menyebabkan kebakaran. Mungkin buang puntung rokok sembarangan, hal-hal sederhana sebenarnya Bang yang kita lakukan. Barangkali sih itu sih sederhananya kalau dari kami Bang.
0: Baik, ya pastinya sekali lagi terima kasih Pak Tikno sudah bersama kami di sore hari ini ya Pak ya. Dan semoga ini bisa jadi langkah antisipatif awal juga bagi masyarakat gitu ya Pak ya, untuk bisa menghadapi cuaca yang tidak menentu ini gitu ya Pak ya.
1: Siap-siap Andre.
0: Oke, baik. Dan tentunya pendengar, itu dia perbincangan kami bersama dengan Pak Sutikno, yang mana di sore hari ini tadi sudah kita bahas terkait dengan mitigasi dampak cuaca tak menentu bagi masyarakat. Beliau selaku koordinator data dan informasi BMKG Spadio. Nah, jadi kalau mungkin Anda ingin tahu seperti apa tadi perbincangan kami atau mungkin terlewat, nanti Anda bisa lihat yang lainnya di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Dan nanti juga akan kami lengkapi untuk sore hari Anda. Nanti kita akan bersama dalam berita Korwil 9 Kalimantan Barat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami akhiri untuk dialog kentongan kita di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah dengar istilah goal of the century? Ini bukan sekedar goal, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: perkenalkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia

partai final. Kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Kalbar perkuat transformasi layanan hukum dan kekayaan intelektual.
2: Lembaga yang masih nomenklatur lama dieksiskan, sentra kekayaan intelektual.
1: Koperasi Merah Putih Sungai Kakap hadirkan sembako murah bagi masyarakat.
3: Ini spesial untuk anggota itu 5 liter kita bagikan untuk anggota.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi sore hari ini pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Kalbar memperkuat sinergi peningkatan pelayanan hukum melalui rapat koordinasi pelayanan hukum yang dirangkaikan dengan penandatanganan. Maksud kami penandatanganan kerjasama bersama pemerintah kabupaten kota dan perguruan tinggi di Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar rapat koordinasi pelayanan hukum tahun 2026 dengan tema transformasi layanan kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum menuju pelayanan prima di Kalimantan Barat. Kegiatan dihadiri jajaran pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan pelayanan umum. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat Joni Pesta Simamora mengatakan transformasi pelayanan hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda karena masyarakat membutuhkan layanan hukum yang cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Joni juga menilai Kalimantan Barat memiliki potensi besar di bidang kekayaan intelektual mulai dari produk unggulan daerah, karya kreatif, pengetahuan tradisional, seni budaya, hingga hasil riset perguruan tinggi yang perlu mendapat perlindungan hukum secara optimal.
2: Kami bersepakat bahwa pada semua kabupaten kota, satu OPD-nya, Bapida Ngamandaya, atau mungkin lembaga yang masih nomenklatur lama, dieksiskan sentra kekayaan intelektual. Yang eksistensinya juga menjadi bagian daripada layanan kepada internal pemerintah daerah dan juga masyarakat. Nah, bersama mutasi-mutasi demikian, eksis juga pada perguruan tinggi.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Horison mewakili pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan dukungan terhadap penguatan layanan hukum dan perlindungan kekayaan intelektual guna mendorong daya saing daerah serta mencerminkan identitas dan nilai budaya daerah.
3: Kalimantan Barat memiliki potensi besar merupakan yang kreatif, hasil riset, inovasi dan pertumbuhan yang apabila dikelola secara
1: melalui rapat koordinasi ini diharapkan lahir langkah konkret dan inovasi pelayanan hukum yang semakin berkualitas serta mudah diakses masyarakat. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan adendum nota kesepakatan bersama pemerintah kabupaten kota Sekalbar serta perjanjian kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Kalimantan Barat. Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Membantu meringankan beban masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan bahan pokok, Koperasi Desa Merah Putih Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya menghadirkan program sembako murah. Program ini disambut antusias warga karena harga yang ditawarkan lebih terjangkau dari pasaran.
4: Koperasi Desa Merah Putih di Sungai Kakap menyediakan bahan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Program ini menjadi salah satu upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Sungai Kakap Muhyiddin menyebutkan untuk beras SPHP dijual Rp60.000 dan Rp61.000 untuk anggota. Sementara minyak goreng dijual Rp15.700 per liter. Untuk pembelian minyak goreng bagi warga umum dibatasi menjadi 2 liter per orang. Namun khusus anggota koperasi bisa membeli minyak goreng hingga 5 liter.
5: Karena stok kita terbatas dari Bulog itu hanya memberi kita itu jatah 300 liter. Jadi kita batasi warga yang membeli itu 2 liter per orang. Khusus anggota karena anggota yang mempunyai modal, jadi spesial untuk anggota itu 5 liter kita bagikan untuk anggota.
4: Selain membantu masyarakat, program ini juga mendorong warga untuk bergabung sebagai anggota koperasi agar mendapatkan manfaat lebih, termasuk harga subsidi. Warga setempat Saripah mengaku sangat terbantu dengan adanya program sembako murah ini dan berharap kegiatan serupa bisa lebih sering dilaksanakan. Sementara itu, pemerintah desa setempat juga memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan koperasi ini, termasuk dengan memfasilitasi lokasi. Melalui program ini diharapkan semakin banyak masyarakat yang bergabung sebagai anggota koperasi agar dapat merasakan manfaat lebih luas dari program subsidi pemerintah. Justranto melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati hari jadi Kota Sintang ke-664, pemerintah Kabupaten Sintang mengeluarkan surat edaran untuk turut memeriahkan perayaan dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai suku di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
6: Dalam rangka memperingati hari jadi Kota Sintang ke-664, pemerintah Kabupaten Sintang mengeluarkan surat edaran kepada seluruh instansi vertikal maupun horizontal untuk turut memeriahkan perayaan dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai suku di Kabupaten Sintang pada Senin 11 Mei 2026. Menindaklanjuti surat edaran tersebut, jajaran RRI Sintang turut ambil bagian dengan mengenakan busana adat pada pelaksanaan upacara rutin hari Senin. Kepala Stasiun RRI Sintang Muhammad Hojinur mengatakan, usia Kota Sintang yang telah mencapai 664 tahun merupakan perjalanan panjang sebuah daerah yang terus berkembang dan juga dinamis. Foji menilai, penggunaan pakaian adat dari berbagai suku dalam momentum hari jadi Kota Sintang menjadi simbol harmonisasi dalam persatuan masyarakat yang patut dijaga bersama. Keberagaman budaya yang dimiliki Sintang menjadi kekuatan besar dalam menjaga persatuan dan mendukung pembangunan daerah.
7: Keragamannya harus kita akui merupakan gambaran Indonesia kecil yang ada di Kalimantan Barat ini. Dan kita berharap ke depan Sintang semakin maju dan lebih mengutamakan kebersamaan dan kekompakan untuk mengisi pembangunan ini.
6: Fauji berharap kebersamaan dan kekompakan masyarakat terus terjaga sehingga mampu membawa Sintang menjadi kota yang semakin maju tanpa melupakan identitas budaya daerahnya. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami dalam berita Korwil 9 Kalimantan Barat dan kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini pendengar. Mendukung gerakan Zero Waste Plastik dan menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, SD Negeri 07 Sintang menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di kantin sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan dari Indra Sita.
9: Dalam rangka mendukung gerakan Zero Waste Plastik dan menciptakan lingkungan sekolah yang bersih serta sehat, SD Negeri 07 Sintang menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kantin sekolah. Sekolah Dasar Negeri 07 Sintang menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kantin sekolah. Sebagai bentuk inovasi ramah lingkungan, pihak sekolah kini menggunakan daun pisang sebagai pembungkus makanan bagi para siswa ketika membeli jajanan dari kantin sekolah. Kepala SD Negeri 07 Sintang Ibni Malik mengatakan, pihak sekolah memang telah lama berkomitmen untuk menerapkan konsep kantin sehat yang bebas dari penggunaan plastik sekali pakai. Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah nyata sekolah dalam mendukung program pemerintah daerah dalam upaya pengurangan sampah plastik. Selain itu, penerapan kantin sehat juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran lingkungan kepada para siswa sejak usia dini. Ia menjelaskan, penggunaan daun pisang dipilih karena lebih ramah lingkungan, mudah didapat, serta memiliki nilai edukasi bagi siswa terkait pentingnya menjaga kelestarian alam. Selain itu, daun pisang juga dinilai lebih aman dan alami untuk digunakan sebagai pembungkus makanan.
10: Jadi SD 7 memang menerapkan kantin sehat, di mana kantin sehat ini kami mengarah kepada program dari pemerintah daerah. Sebenarnya jauh-jauh hari sudah kami siapkan untuk non-plastik ini, tetapi begitu keluar aturan dari pemerintah daerah, kami semakin semangat. Dan memang untuk plastik di SDN 07 Sintang ini hampir kami tiadakan. Artinya plastik yang sekali pakai. Jadi kenapa menggunakan daun pisang? Karena daun pisang itu mudah terurai. Kalau plastik ini butuh waktu 200-450 tahun.
9: Lebih lanjut, pihak sekolah berharap kebiasaan sederhana ini dapat membentuk karakter peduli lingkungan pada diri siswa, sehingga nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Selain memberikan dampak positif bagi kebersihan sekolah, penerapan kantin sehat tanpa plastik juga mendapat dukungan dari para guru serta para siswa. Langkah tersebut dinilai menjadi contoh baik dalam mengajarkan pola hidup bersih dan ramah lingkungan kepada anak-anak. Dengan adanya inovasi penggunaan daun pisang sebagai pengganti plastik sekali pakai, SD Negeri 07 Sintang menunjukkan komitmennya dalam mendukung gerakan pengurangan sampah plastik sekaligus menjadi pelopor sekolah ramah lingkungan di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Ketua Yayasan Genta Insan Caraka, Gogo Let's Go Preschool dan Daycare, Lanjar Hosiana Iranyata yang menyoroti pentingnya keamanan dan keterbukaan informasi di lingkungan daycare demi menjaga kenyamanan anak serta kepercayaan orang tua. Dirinya menegaskan pengawasan bersama antara pengelola dan orang tua termasuk melalui pemantauan CCTV real time menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan penitipan anak yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
11: Ketua Yayasan Genta Insan Caraka Gogo Let's Go Preschool dan Daycare, Lanjar Hasyana Iranyata menyampaikan keprihatinannya terhadap isu keamanan di lingkungan daycare. Menurutnya, tempat penitipan anak seharusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi anak maupun orang tua yang mempercayakan pengasuhan selama bekerja. Ia menilai keterlibatan orang tua dalam aktivitas daycare menjadi faktor penting untuk memastikan keamanan dan perkembangan anak tetap terpantau. Orang tua, kata dia, tidak boleh hanya menyerahkan sepenuhnya pengawasan kepada pihak pengelola, tetapi juga harus aktif mengikuti perkembangan anak setiap hari. Lanjar menjelaskan, keterbukaan antara pengelola daycare dan orang tua perlu dibangun secara maksimal demi menciptakan rasa aman dan kepercayaan. Salah satu bentuk transparansi yang dinilai penting adalah penyediaan akses pemantauan secara langsung melalui teknologi pendukung seperti CCTV real-time.
12: Anggapan saya cukup prihatin karena bagaimanapun juga seharusnya daycare itu menjadi tempat, menjadi penolong orang tua untuk bisa menitipkan anaknya di daycare dengan aman. Sangat penting karena bagaimanapun orang tua harus terlibat langsung di dalam aktivitas daycare. Terlibat langsung itu maksudnya adalah orang tua harus istilahnya cerewet ya, harus cerewet atas perkembangan anaknya dan harus cerewet juga tentang akses orang tua ke daycare seperti itu.
11: Ia berharap seluruh pengelola daycare dapat meningkatkan standar keamanan dan komunikasi dengan para orang tua. Dengan pengawasan yang baik, serta keterbukaan informasi, daycare dinilai dapat menjadi lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Tri Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau mengusulkan perubahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2026 untuk menyesuaikan kebutuhan tata kelola kelembagaan dan aset daerah. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, menegaskan penyesuaian regulasi ini mendesak dilakukan agar roda pemerintahan dan sistem penganggaran tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
13: Perubahan regulasi terkait kelembagaan daerah dan pengelolaan aset menjadi bagian dari usulan perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sanggau tahun 2026. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, mengatakan sejumlah raperda yang diusulkan dalam perubahan propemperda dinilai mendesak karena berkaitan dengan kebutuhan pemerintah dan penyesuaian terhadap aturan yang berlaku. Yang menyampaikan perubahan tersebut mencakup beberapa perangkat daerah seperti BPBD, BKPSDM, dan bagian hukum di Setda Kabupaten Sanggau. Menurutnya, penyesuaian regulasi diperlukan agar roda pemerintahan dan penganggaran dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Wabud Sana menambahkan terdapat sejumlah raperda prioritas yang masuk dalam perubahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2026. Di antaranya perubahan pengelolaan barang milik daerah serta perubahan pembentukan dan susunan perangkat daerah. Selain itu terdapat pula raperda terkait pengarusutamaan gender, pengembangan dan penataan ekonomi kreatif, serta penyelenggaraan perikanan. Pemerintah Kabupaten Sanggau menilai regulasi tersebut penting untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanannya kepada masyarakat.
14: Jadi untuk beberapa raperda dan juga ada penambahan tadi yang mengingat terutama di BPBD juga dan juga tadi ada beberapa raperda yang tentunya regulasi ada perubahan-perubahan juga ya ini tentunya sehingga roda pemerintahan bisa berjalan lancar dan tentunya penganggaran bisa disesuaikan dan tentunya menyesuaikan sehingga nanti tidak menyalahi regulasi.
13: Bapak Susana berharap pembahasan seluruh raperda dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan bersama DPRD. Menurutnya kerjasama antara eksekutif dan legislatif penting agar seluruh regulasi yang disusun dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Dr. Ferandi melaporkan.
15: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Dwi. Silakan Dwi, laporan Anda.
16: Terima kasih. Selamat sore rekan Andre di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini umumnya terpantau cerah berawan, namun terdapat beberapa wilayah yang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian Kabupaten Sambas, Bengkayang, Singkawang, Mempawah, Landak, Kuburaya, Sintang, dan Kapuas Hulu. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Rabu 13 Mei 2026, diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Untuk hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian Kabupaten Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Singkawang, Kuburaya, Landak, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, dan Sintang. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian selama satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat aman dari potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Namun perlu diwaspadai di sebagian wilayah Kalimantan Barat, terutama pada tanggal 17 hingga 19 Mei 2026, karena sebagian wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Dwi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Dwi. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Dwi.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: maksimal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas. Dan selamat sore kami ucapkan kepada seluruh para pendengar yang saat ini mendengarkan di Radio Terestrial 97,4 FM atau melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Pendengar, di jam 4 sore ini pendengar, lewat 32 menit waktu Indonesia Barat, dan terpantau memang cuaca kayaknya lebih sendu. Ya gak tahu ya apakah bakalan hujan lagi atau enggak. Kalau kita cek di BMKG sih ya memang berawan aja sih, tapi masih ada potensi hujan disertai dengan petir nih pendengar. Dan minggu-minggu ini nih kayaknya lebih banyak gitu ya untuk curah hujan di sebagian wilayah untuk di daerah Kabupaten Sambas. Dan berhati-hati juga karena disertai dengan petir nih pendengar ya. Dan ya para pendengar di RRI Sambas, kami juga hadir menyuguhkan informasi untuk Anda. Setelah tadi kita juga telah mendapatkan informasi melalui RRI Pro 1 Pontianak di Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat ya. Kita juga hadir dengan ragam informasi yang kita kutip, salah satunya di rri.co.id pendengar. Dan para pendengar bisa menanggapi tentunya informasi yang kami hadirkan untuk para pendengar, ataupun para pendengar perlu nih menyampaikan informasi kepada kita, ada daerah-daerah rawan yang perlu diwaspadai, entah itu mungkin ada yang kena banjir ya, ataupun juga terjadi kayak pemutusan jalan ataupun yang lainnya, atau jalan berlubang. Nah itu boleh disampaikan kepada kita, semoga informasinya bisa membantu para pengguna jalan yang lain ataupun juga hal yang lainnya juga pendengar ya. Oke, kali ini kita ke dunia hiburan. Ada Marsha and the Beer. Siapa nih masa kecilnya nonton Marsha and the Beer, gimana dengar? Nah, sekarang ini katanya itu akan diadaptasi menjadi film. Kalau biasanya kita nonton kalau kita walaupun kayak udah di usia belasan tahun kala itu gitu ya. Tapi Marsha and the Beer ini juga selalu tontonan yang lucu dan menggemaskan gitu ya pendengar ya. Nah, Marsha and the Beer ini akan diadaptasi nantinya menjadi film layar lebar orisinal pertama yang diproduksi langsung oleh kreatornya, oleh Kuzovkov, pendengar. Dan kemudian film ini menjadi langkah bagi waralaba animasi populer asal Rusia ini pendengar. Dan dilansir dari Variety, Marsha and the Beer ini dikenal sebagai salah satu serial animasi 3D paling populer. Dan ini gak hanya di dunia televisi ternyata ya, di YouTube sekarang. Nah, episode-nya yang berjudul Marsha and the Beer Recipe for Disaster itu tercatat sebagai video non-musik paling banyak ditonton pendengar. Dan baru-baru ini Kuzovkov ini mendapat kendali kreatif atas karakter di dalam serial Marsha and the Beer ini pendengar. Dan hal itu terjadi setelah lisensi yang sebelumnya diberikan kepada Animal Corps resmi berakhir. Nah, setelah itu kemudian Kuzovkov ini mendirikan perusahaan produksi animasi independen bernama Studio MIM yang berbasis di Los Angeles dan Moskow. Nah, Studio MIM ini akan bertanggung jawab memproduksi film layar lebar yang sebegitu banyak sequelnya gitu pendengar ya. Dan film ini disebut-sebut juga jadi awal yang baru, berbeda dengan serial versi Animacorp. Wow, gimana bedanya ya. Jadi pihak studio ini menyatakan tim kreatifnya itu akan menghadirkan versi baru dengan berbagai karakter-karakter Marsha and the Beer-nya. Jadi ada karakter yang akan jadi petualangan yang baru gitu pendengar ya, untuk mempertahankan gaya khas komedinya ya pendengar ya di serialnya. Dan mereka juga katanya ingin memperkenalkan visi baru dari waralaba kepada penonton global. Nah, kalau kita ketahui kalau Marsha and the Beer kan memang kayak ada sosok anak kecil di situ yang berbaju pink, yang berkerudung pink juga dengan tingkah ya ampun nakal banget gitu benar ya, tapi lucu gitu ya. Satu sisi ada beruang yang kalau secara logika kan beruang tuh kan galak ya dan agak menyeramkan, tapi di serial Marsha and the Beer ya beruang itu digambarkan dengan sosok yang kayak gemes gitu benar ya, dan juga kayak dewasa, kemudian juga
tetap sabar menghadapi si Marsha yang bawel banget gitu pendengar ya. Dan ternyata gitu ya, sekarang udah ke format film ya. Dan ya lagi-lagi Marsha and the Bear ini juga menjadi bagian dari kehidupan masa kanak-kanak itu pendengar. Dan sekarang proyeknya itu menjadi film gitu ya pendengar. Dan ini menjadi tantangan kreatif besar tentunya bagi mereka. Tapi ya disambut dengan antusias dong pastinya ya bagi pencinta si Marsha and the Bear ya. Nah menurut Kuskov, tim kreatif mereka itu menghadirkan humor dan emosi seperti membuat serial animasi ini pendengar. Dan produksi film panjang pertama itu ditargetkan selesai sampai, coba tebak sampai tahun berapa? Ini tahun 2028. Jadi kita hitungannya kayak 2 tahun belakang nanti gitu pendengar ya. 2028 baru ada nih film Marsha and the Bear. Mudah-mudahan ya sesuai dengan ekspektasi kita. Dan ya tetap semangat deh tim kreatifnya untuk membuat filmnya seperti apakah. Beberapa karakter yang disebut-sebut itu ada yang baru dan ada petualangan yang keren gitu. Waduh, tunggu-tunggu dah. Siapa penikmat film Marsha and the Bear? Penikmat ya film lah gitu pendengar ya. Mungkin Marsha and the Bear salah satunya boleh coba nanti, tapi tahun 2028. Oke, kita lanjut pendengar ya. Setelah dari Adhikara Fardi ya 1, 2, 3, kita dengarkan ada lagi lagu yang berikutnya dari Andin, Jendela Waktu. Selamat mendengarkan.

Baik, terima kasih pendengar ya, Bara Suara dengan judul Samara. Baru saja kita dengar. Lanjut kita ke informasi berikutnya. Kali ini kita ke girl vokal asal Indonesia, Nona pendengar, yang tampil di kanal musik Jepang The First Take, yang menjadikan mereka grup Indonesia pertama yang tampil di platform populer ini pendengar. Nah, The First Take ini sendiri pernah menghadirkan banyak musisi Jepang, K-pop, sampai ke artis internasional ternama dunia. Bangga dong tentunya pendengar ya, karena di platform ini menjadi salah satu kanal live music digital terbesar pendengar. Nah, oleh karena itulah hadirnya Nuna ini di sana itu jadi suatu capaian yang cukup bergengsi ya untuk di dunia permusikan Indonesia. Nah, video penampilan grup beranggotakan Christy, Zaz, Baila, dan Esther ini dirilis pada Senin 11 Mei 2026 kemarin. Nah, di sanalah Nuna ini tampil dalam episode 3 665 pendengar. Nah, lagu yang dibawakan saat itu adalah lagu debut grup mereka tahun lalu yang berjudul Shot pendengar. The First Take ini dikenal memakai konsep live performance satu kali aja ya, dengan pengambilan suara tanpa edit vokal. Bayangkan gak tuh sebegitu expertnya mereka gitu ya. Nah, konsep minimalis berlatar putih membuat kualitas suara penyanyi jadi fokus utama di sana. Nah, Nuna ini tampil membawakan vokal harmonis dengan format intim khas program musik asal Jepang. Nah, banyak penggemar yang ternyata memuji kestabilan vokal personel Nuna meskipun dalam penampilan secara live pendengar. Nah, kehadiran Nuna ini dianggap buka jalan baru nih, terutama bagi para musisi Indonesia untuk menuju panggung internasional. Nah, mereka juga disebut-sebut jadi girl group ASEAN pertama yang tampil di The First Take ini pendengar ya. Nah, grup bentukan 88 Rising ini sebelumnya udah mencuri perhatian ya di beberapa rilisan digital mereka, dan popularitas maksudnya belibet deh. Jadi mereka ini meningkat katanya sejak aktif tampil di berbagai proyek musik dan festival internasional termasuk Head in the Cool Tokyo pendengar ya. Wow, keren juga nih grup Indonesia sekarang juga gak kaleng-kaleng gitu pendengar ya, udah berjenjang di tingkat internasional. Sukses terus deh tentunya, kita harapkan untuk girl group Indonesia Nuna ini pendengar ya, mudah-mudahan bisa tampil lebih jauh lagi nanti ya di tingkat internasional yang lain.

0: Oke, itu dia dari BCL 12 tahun terindah. Nah, kali ini pendengar kita ke kisah inspiratif. Nah, kalau Anda gimana kalau memikirkan tentang mata pelajaran matematika? Mudah? Atau seru? Atau malah sulit banget, bikin pusing? Nah, tapi tidak pendengar ya, untuk anak-anak mahasiswa pendidikan matematika FKIP ULM pendengar. Nah, melalui rangkaian kegiatan pemilihan Duta Pendidikan Matematika 2026 FKIP ULM pada 25 April hingga 22 Mei 2026 dengan puncak pada 9 Mei 2026 ini, kegiatan yang jadi ajang pengembangan karakter intelektual dan kepemimpinan mahasiswa untuk di bidang pendidikan matematika. Nah, pelaksanaannya itu berlangsung di berbagai lokasi di sana. Ada berbagai rangkaian diikuti dengan antusias para finalis menampilkan kemampuan public speaking, kemudian wawasan pendidikan, kreativitas sampai kepedulian terhadap pengembangan dunia pendidikan matematika di era modern. Nah, Niwayan Adesia Waswastika yang berhasil meraih gelar Duta Putri Pendidikan Matematika 2026 sekaligus Duta Terfavorit Pendidikan Matematika 2026 FKIP ULM ini pendengar ya. Nah, jadi katanya itu bukan hanya sekedar gelar, tapi amanah dan tanggung jawab untuk menjadi representasi mahasiswa yang lebih inspiratif, berintegritas, dan mampu membawa dampak positif bagi dunia pendidikan. Karena ya, matematika selama ini mungkin kita didoktrin ya, sering dianggap sulit, menakutkan, dinilai dengan perlu kemasan yang mungkin lebih pendekatan jauh lebih kreatif, kontekstual, menyenangkan. Ya, itu makin dekat deh dengan generasi muda, jadi lebih suka dengan yang namanya matematika. Nah, stigma terhadap matematika ini bisa diubah kok ya, dengan pembelajaran yang interaktif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, kalau logik gitu ya, bisa lah kita mengerjainya dengan, ya tadi ya, dengan happy. Nah, sementara gelar Duta Putra Pendidikan Matematika 2026 berhasil diraih oleh Muhammad Ihsan. Nah, si Muhammad Ihsan ini menilai peran seorang duta itu bukan hanya jadi simbol representasi mahasiswa, tapi jadi figur yang bisa menginspirasi dan membawa perubahan yang positif bagi dunia pendidikan. Nah, perkembangan ya, baik itu teknologi, AI, kecerdasan buatan atau itu ya, menjadi perhatian lah ya di era sekarang. Jadi ya, para pemenang ini sepakat bahwa mahasiswa pendidikan matematika itu bisa mampu beradaptasi dengan perkembangan digital, memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, sekaligus tetap menjaga nilai pendidikan karakter bagi peserta didik. Nah, melalui ajang ini diharapkan lahirlah generasi mahasiswa yang tidak hanya unggul secara akademik, tapi bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat atau mahasiswa dan siswa-siswa yang lain pendengar. Dengan program inovatif seperti Aurora Maths Movement and Maths in Action, diharapkan bisa meningkatkan literasi matematika ini pendengar ya, dengan menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap matematika sebagai ilmu yang sebetulnya bermanfaat dan dekat banget dengan kehidupan sehari-hari. Benar ya, uang salah satunya itu gak jauh dari hitungan matematika. Dan anehnya ya, kalau kita hitung duit tuh selalu tahu ya ketimbang yang lain ya, karena matematika itu juga ada yang komplik gitu rumus-rumusnya. Tapi kalau misalnya diketahui dengan cara yang baik, mungkin ya matematika ini menjadi mata pelajaran yang nantinya bisa difavoritkan. Oke, baiklah para pendengar, kita dengarkan lagu religi menjelang azan maghrib yang nantinya akan kita dengarkan juga tahrim menjelang azan maghrib untuk maghrib jam 17:48 atau jam 5 ya lewat 48 untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Setelahnya juga ada lanturan ayat suci Al-Quran hingga juga informasi kami hadirkan kembali ditemani oleh teman-teman yang bertugas di Sambas Palem. Dan untuk itu pendengar ya, selamat mendengarkan RRI Sambas, mudah-mudahan yang saat ini sedang bersiap-siap untuk menjalankan ibadah salat fardu maghrib, insyaallah juga dipermudah segalanya, amin. Oke, baiklah pendengar ya, kita juga nanti akan mendengarkan zikir petang, jadi tetap aja bersama di RRI.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas, FM 97,4 MHz.

Informasi masih bersama di FM 97,4 MHz. Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia. Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.
2: Ya Allah.

0: Kapankah waktu terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
1: No.
0: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta? Waktu tidak bisa menunggu siapapun, tapi manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

saat. Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, malam hari ini tentunya ya, di hari Selasa 12 Mei 2026 ya, tentunya saya mengucapkan selamat malam. Bertemu lagi ya bersama saya El ya di malam hari ini pendengar. Dan kami akan temani Anda malam hari ini dengan rangkaian lagu pop Indonesia hingga ke jam 7 malam. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

Dan pendengar, kami informasikan nanti di jam 7 malam ataupun juga pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan merapat terlebih dahulu ke Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan nanti di jam 7.30 Anda akan ikuti untuk mimbar agama. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah.

0: Serta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
2: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
2: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
3: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5.61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Akan kita coba membantu nilai tukar dan membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar Rp16.500 per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purabaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
4: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar, dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak uang nganggur, kita intervensi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
3: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldu Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban Kementerian Lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan pabrik pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan museum Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjan. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh miniatur replika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatu Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat, diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makarot untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi, diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Saya yang nunggu-nunggu udah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah terima banget.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah di Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jamaah calon haji Ya ini dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.

0: langkah kaki jemaah haji di asrama haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini dengan 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya gak seperti tahun lalu juga.
2: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Dan sampai di jalan, malam, habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Apa, untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Karena ada bar.
2: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar, nggak ada batu-batu. Dan juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistachio, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
3: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
4: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat
3: lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk perkuatnya bang?
4: 20
3: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
4: Terhitung.
3: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
4: Ya gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
5: nggak pas.
4: Paskanlah bentuknya.
3: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
4: Nih 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan, musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
6: Ya, perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya, olulingnya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kan kadang, bang. Kadang ada, kadang tidak.
3: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
6: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Tapi waktu orang mereka tuh makan, sambil jalan kan.
3: Orang kakak ini buka asal dari jam berapa ke berapa?
6: Dari subuh sampai mereka tidur.
3: Setidaknya lumayan lah kak gitu ya penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil I-League selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-League sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang kita tidak inginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putra mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara Championship sekaligus promosi ke divisi utama atau Super League untuk pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
2: Sangat gembira ya, bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Abi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video asisten referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Mira Tuli Tiloli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Namotasa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Namotasa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Namotasa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Berbahagia sekali pada malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama mendengarkan uraian-uraian Dharma di radio kesayangan kita RRI Pontianak dalam acara Mimbar Agama Buddha. Harapan kita semoga para pendengar setia RRI dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sebuah topik Dharma pada malam hari ini yaitu indahnya hidup bahagia. Sebelum saya menguraikan lebih lanjut dari tema kita, saya ingin mengutip sebuah ayat Dhammapada syair 79. Dhamma piti sukang seti wipasanina cittasa arya pawe dite dame sada ramati pandito. Artinya, ia yang mengenal dhamma akan hidup berbahagia dengan pikiran yang tenang. Orang bijaksana selalu bergembira dalam ajaran yang dibabarkan oleh para arya. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, apa yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada para bhikkhu, pergilah oh para bhikkhu, demi kebahagiaan, demi kebaikan banyak pihak, atas dasar kasih sayang kepada dunia, demi kebaikan dan manfaat kebahagiaan para dewa dan manusia. Janganlah dua orang pergi dalam satu arah. Ajarkanlah oh para bhikkhu dhamma yang indah pada awal, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya. Baik yang tersirat maupun yang tersurat, nyatakanlah kehidupan suci yang sempurna dan murni. Demikian kata-kata Sang Buddha ketika untuk pertama kalinya mengutus 60 orang arahat membabarkan dhamma atas dasar kasih sayang kepada banyak orang. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, kalimat ini memiliki makna filosofi yang dalam, bahwa dhamma ajaran Guru Agung Buddha adalah ajaran mulia yang indah pada awal, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya. Dan juga dhamma dibabarkan oleh Guru Agung Buddha atas dasar cinta kasih dan kasih sayang kepada dunia, demi kebaikan, manfaat, dan kebahagiaan bagi para dewa dan manusia. Dhamma adalah ajaran mulia yang berisikan pedoman moral dan filsafat yang menuntun kita menuju kepada kebahagiaan. Dhamma merupakan hukum kebenaran universal yang mengajarkan bahwa sumber kebahagiaan dan penderitaan sebenarnya terletak dalam diri kita sendiri. Mustahil kita dapat memberikan kebahagiaan sejati dan abadi kepada orang lain. Begitupun sebaliknya.
tidaklah mungkin orang lain dapat memberikan kita kebahagiaan sejati dan abadi sebagai suatu adiah. Dhamma mengajarkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan, kita harus bertanggung jawab atas diri sendiri. Kebahagiaan merupakan hasil usaha, kemampuan diri sendiri. Dengan menyadari hal ini, kita tidak akan mudah menyalahkan kondisi atau pihak lain atas penderitaan yang sedang kita alami. Namun kita mampu menjadi orang yang bertanggung jawab dan mandiri atas setiap pikiran, ucapan, dan perilaku yang kita lakukan, agar kebahagiaan hidup dapat diraih. Untuk dapat hidup bahagia, setiap orang hendaknya memiliki pengertian yang benar tentang fenomena kehidupan ini, memiliki pemahaman tentang apa yang dinamakan diri, dan memiliki pengetahuan tentang jalan untuk menuju kepada kebahagiaan sejati, yaitu nibbana atau nirwana. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, semua ajaran Guru Agung Buddha berintikan pada tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan, dan sucikan hati dan pikiran. Sehingga sebagai umat Buddha, kita hendaknya dapat melaksanakan tahapan dhamma berupa belajar teori dengan tekun atau pariyati dhamma, kemudian praktek dalam kehidupan sehari-hari yaitu pati-pati dhamma, dan hasil penembusan setelah belajar teori dan praktek dalam kehidupan sehari-hari yaitu pativeda dhamma. Itulah tiga tahapan ketika kita mau belajar ajaran Sang Buddha, yaitu belajar teori, kemudian bisa mempraktikkan teori yang dipelajari, dan bisa menembus dari pembelajaran yang kita lakukan. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, dengan dapat melaksanakan tiga tahapan dhamma secara tekun dan konsekuen, maka bukan hanya kebahagiaan duniawi yang dapat dicapai, tetapi pada akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan sejati atau nibbana, akan dapat kita realisasikan. Karenanya nilai-nilai universal dhamma hendaknya dipelajari, didalami, dimengerti, dipraktikkan, serta direalisasikan oleh umat Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya praktek dhamma, kita hanya akan menjadi umat Buddha yang sekedar mengetahui keindahan dhamma, namun tidak dapat merealisasikannya dalam kehidupan kita. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, mengenal dhamma adalah berkah terbesar bagi umat Buddha. Sebagai langkah awal untuk mempelajari dan mempraktikkan nilai-nilai dhamma dalam kehidupan guna meraih kebahagiaan, dengan dhamma kebahagiaan hidup akan dapat dicapai, dan hidup ini akan menjadi semakin indah. Kehidupan yang dijalani ini akan semakin berkualitas, akan semakin berbagi orang lain dan lingkungan sekitar. Jadi pemahaman dhamma yang dimiliki membuat hidup kita lebih berarti, lebih berguna dalam menjalaninya. Maka kebahagiaan dan kedamaian dapat dirasakan.
Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada kita pada dasarnya adalah untuk membuat kehidupan menjadi lebih bahagia, untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik. Nilai-nilai Dhamma yang diajarkan adalah sebagai pedoman bagi kita dalam menjalani hidup yang selalu berubah. Cita-cita hidup manusia adalah ingin bahagia. Kebahagiaan itu dapat diperoleh dengan tidak merugikan pihak lain. Maka dari itu, marilah kita semua berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Menanam banyak kebajikan akan memperoleh kebahagiaan. Dhamma itu tidak sekedar teori, tetapi lebih kepada praktek nyata. Sebagai manusia, tugas kita adalah untuk saling mengingatkan ketika ada yang melakukan kejahatan, ketika ada orang yang melakukan perbuatan salah. Maka sebagai teman yang baik, bagaimana mengingatkan untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat di dalam kehidupan kita. Maka melalui kesempatan yang baik ini, bagaimana kita sebagai umat manusia untuk saling bekerja sama dalam melakukan kebajikan. Karena dengan kebajikan yang dilakukan akan meringankan segala bentuk penderitaan yang kita alami. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, tema yang diangkat yaitu indahnya hidup bahagia. Tentu sebagai umat manusia bercita-cita dalam hidup ini selalu bahagia. Tetapi terkadang kondisinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bagaimana dengan kekuatan mental kita ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi pada diri kita, sehingga kita bisa mengatasi segala hal-hal yang tidak menyenangkan itu, sehingga kita bisa bahagia dalam menjalaninya. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, jadi apa yang diajarkan Sang Buddha, di mana ajarannya indah pada awal, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya, tentu akan membuat kita menjadi lebih damai, menjadi lebih bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Maka yang penting bagaimana kita belajar teori dari kitab suci, dari buku-buku, dari mendengarkan hal-hal seperti ini, mendengarkan dhamma melalui radio, melalui media-media sosial, sehingga dengan pemahaman yang kita dapatkan dari hasil belajar itu, kita bisa praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan praktek ini sangat penting untuk kita lakukan. Kita tidak hanya sekedar bisa berteori, tetapi lebih dipentingkan adalah bagaimana kita bisa mempraktikkan dari teori yang kita pelajari. Sehingga kemudian yang ketiga ada Patiweda Dhamma, yaitu penembusan dari pengalaman-pengalaman yang kita bisa dapatkan. Pengalaman hidup yang kita jalani ini sangat berharga. Maka dari pengalaman-pengalaman yang kita jalani dalam menjalani hidup ini, tentu itu adalah sangat berharga sebagai pelajaran bagaimana kita bisa memperbaiki hidup kita menjadi lebih baik, sehingga apa yang kita dapatkan yaitu kebahagiaan yang dapat kita rasakan dalam menjalani kehidupan yang selalu berubah. Karena hidup ini adalah suatu perubahan. Bagaimana perubahan-perubahan yang kita jalani kita lewati dengan pemahaman, dengan pengertian yang benar, sehingga kita tidak bisa menyalahkan orang lain atas penderitaan yang kita alami. Jadi kita harus introspeksi diri. Lihatlah ke dalam diri kita. Jangan sering melihat keluar. Sehingga kalau kita sering melihat keluar,
maka yang terjadi adalah saling menyalahkan. Bagaimana kita bisa melihat ke dalam diri kita? Apakah selama ini kita melakukan hal-hal yang baik atau tidak? Ya, sehingga dengan kita introspeksi diri, kita akan bisa menjalani hidup ini dengan kebaikan-kebaikan tanpa menyalahkan orang lain. Jadi, bagaimana kita kalau ingin hidup bahagia? Ya, kita harus berusaha untuk menjalani hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, menjalani hal-hal yang tidak merugikan orang lain. Sehingga kebajikan-kebajikan yang kita lakukan itulah yang melindungi kita sebagai simpanan kebajikan yang selalu datang kepada diri kita. Maka hukum karma adalah hukum perbuatan. Siapapun yang menjalani kehidupan ini, kalau dia menjalani hidup ini dengan baik, maka dia akan selalu bahagia. Tetapi sebaliknya, ketika dalam hidupnya menjalankan sesuatu yang tidak baik, yang merugikan orang lain, maka siap-siap untuk menerima akibat dari apa yang kita lakukan. Maka dalam hal ini, konsekuensi tanggung jawab yang kita lakukan menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Maka dengan kita banyak berbuat baik, dan kebajikan itulah yang melindungi kita ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan pada hidup kita. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, tentu saya menghimbau kepada umat Buddha dimanapun berada, bagaimana kita mempraktikkan ajaran-ajaran Sang Buddha. Dengan ajaran Sang Buddha kita pelajari, kita praktikkan, maka hidup kita akan menjadi lebih damai, menjadi lebih bahagia. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat, pemahaman dan pengertian bagi kita, sehingga kita menjadi tambah pintar, kita menjadi tambah pengetahuan, sehingga kita bisa lebih banyak untuk melakukan hal-hal yang positif, sehingga dengan kita mendengarkan dhamma membuat batin kita menjadi lebih tenang, menjadi lebih bahagia. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan sabbe sattha bhavantu sukhinatha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 107,4 MHz.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, tadi sudah Anda ikuti dan juga dengarkan mimbar agama Buddha dari Pro 1 RR Pontianak. Dan pendengar, di malam hari ini tentunya masih ditemani oleh saya, EL, ya, hingga nanti ke jam 12 malam. Dan di jam 8 malam, pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu untuk mini drama radio dengan judulnya Sepasang Sandal di Depan, dipersembahkan oleh RRI Sibolga. Dan setelah itu nanti kami akan lanjutkan dengan rangkaian informasi berkaitan dengan seni budaya ataupun juga tradisi dalam musik tradisional dan budaya. Dan pendengar, nanti di jam 9 kita juga akan ikuti untuk Ruang Rindu hingga ke jam 11. Dan di jam 11 nanti juga kita akan ikuti rangkaian hiburan dan juga renungan malam hingga ke jam 12 nanti, pendengar, ya. Dan kita akan ikuti terlebih dahulu mini drama radio Sepasang Sandal di Depan, dipersembahkan oleh RRI Sibolga. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum.
3: Pintu terbuka, masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
2: Masih juga begitu cara nyambut orang, ya, Pak?
3: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
2: Boleh juga, sekali-sekali.
3: Bah, makin kuota kali mulutmu.
2: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
3: Siapa suruh pulang setahun sekali?
2: Baru 8

0: Bulan, Pak.
1: Ah, sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
0: Ibu kemana?
1: Kau lupa ya?
0: Iya, maaf Pak, aku refleks aja tadi.
1: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
0: Rumah sepi kali ya sekarang?
1: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
0: Iya, ibu memang tak pandai nyanyi.
1: Iya, tapi percaya diri kali. Ah, minum dulu teh panas.
0: Masih bapak buat teh manis begini. Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
1: Kalau tak suka, jangan diminum.
0: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
1: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
0: Itu namanya kritikus, Pak.
1: Itu namanya rakus.
0: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
1: Biar kau ingat rumah ini.
0: Pak.
1: Apa?
0: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
1: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
0: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
1: Geli kali aku bilang begitu.
0: Nah, itu masalahnya.
1: Masalah apa?
0: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu diam-diam. Ya, orang mana tahu?
1: Kalau orang rumah harusnya tahu.
0: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
1: Jadi selama ini kau tak tahu Bapak sayang sama kau?
0: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
1: Kau kira aku tak mau itu?
0: Pak. Pak.
1: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibu sesak nafas? Aku.
0: Pak,
1: kau pikir itu gampang?
0: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
1: Tapi kau marah.
0: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu, Bapak pun macam menjauh.
1: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
0: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
1: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
0: Iya juga.
1: Kalau tak ada dia, Nampak kali kita sama-sama keras kepala.
0: Bapak lebih.
2: Kau lebih?
0: Bapak.
2: Hah?
0: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak, besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi datanglah sesekali, biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

0: Megans.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas, disiarkan langsung dari Jalan Tabarani. Saya Ngerambi Sambas, tentunya di malam hari mendengar di Radio Republik Indonesia, masih bersama saya El ya. Tadi sudah Anda dengarkan mini drama radio Sepasang Sandal di Depan, dipersembahkan oleh RRI Sibolga. Dan tadi juga sudah Anda dengarkan lagu daerah ya, di dalam siaran seni budaya tradisional malam hari ini pendengar. Dan untuk Anda semuanya yang baru saja bergabung ataupun juga menemukan frekuensi FM 97,4 MHz, saat ini sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia Sambas, yang tentunya selain bisa didengarkan melalui siaran terestrial untuk RRI, ini juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga di rri.co.id pendengar. Dan malam hari ini pendengar, dalam siaran seni budaya tradisional, kita akan berbicara, ini salah satu tradisi yang cukup unik juga. Ini menjadi salah satu bentuk wujud syukur dan juga silaturahmi. Adanya ini untuk tradisinya itu tradisi sedekah rame. Seperti apa pendengar? Nah, tentunya kalau kita berbicara mengenai tradisi, begitu pendengar ya, dengan negara kita Indonesia ini yang ya sangat-sangat kaya budayanya, tradisinya, adatnya, sukunya, ras agama yang beraneka macam begitu ya, bahasanya yang berbeda-beda. Tentunya ini menjadi daya tarik juga lah ya bagi wisatawan ya untuk datang ke Indonesia. Salah satu tradisi ataupun juga upacara pendengar yang ini juga menarik minat wisatawan ya adalah tradisi sedekah bumi pendengar ya. Ini sedekah bumi ini biasanya itu ada di Jawa, kemudian di Sumatera Selatan seperti di Lahat ya, Lubuk Linggau. Kemudian ini untuk sedekah bumi ini pendengar ya, itu salah satu tradisi ataupun juga upacara ya sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas hasil bumi yang diperoleh. Nah, kalau berbicara mengenai tradisi sedekah bumi ini, ada satu tradisi juga yang mirip nih dengan tradisi sedekah bumi ini, yaitu tradisi sedekah rame, yang mana untuk tradisi ini adalah upacara adat berdoa bersama sebagai wujud ya syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberlimpahan rezeki dan juga aset bumi yang didapatkan. Dalam sedekah rame, selain berdoa, acara ini juga akan diakhiri begitu ya dengan makan bersama di lahan pertanian seperti kebun ataupun juga sawah. Perlu diketahui juga kalau tradisi sedekah rame ini biasa itu dilakukan oleh pemilik sawah atau pemilik lahan. Upacara ini biasanya itu dilakukan jelang musim tanam, sebelum lahan dikerjakan. Untuk tradisi ini adanya di Sumatera Selatan begitu ya. Dan untuk tradisi ini bahkan juga tidak jarang ya kalau dilaksanakan itu pada hari besar Islam. Sedekah rame untuk tradisi ini namanya adalah wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesuburan dan keberlimpahan pada hasil bumi dan panen mereka. Selain itu, sedekah rame ini juga wujud untuk mengeratkan kembali jalinan persaudaraan dan silaturahmi antar warga. Ini
menurut dari pemerhati seni budaya dan tradisi Sumatera Selatan bernama Mang Dayat. Adapun untuk tahapan

kemudian juga masyarakat umum juga ada. Dan memang untuk tradisi sedekah rame ini diharapkanlah ya, tentunya ini dapat menjaga kesuburan tanah dan keberlimpahan hasil panen di musim tanam berikutnya. Kemudian tradisi ini juga memiliki makna untuk memperkuat jalinan persaudaraan dan silaturahmi antar warga, menciptakan harmoni dan kebersamaan dalam masyarakat Sumatera Selatan, pendengar.

setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

0: Megahertz.
1: Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

0: Dasar sombong.
1: Apa si Eni? Datang-datang kok sewot sendiri.
0: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
1: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
0: Memang harus.
1: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu, kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu, kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
0: Oh iya juga ya.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas. Ruang Rindu.

0: Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan pendengar, malam hari ini kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu bersama Bang El tentunya, hingga nanti kita ke jam 11 malam pendengar ya. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, untuk Ruang Rindu ini bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id ya. Kita buka interaksinya di 0851-76700977. Di telepon, di SMS, di WhatsApp, boleh silakan. Kita buka semuanya ya. Oke, kita lanjut penelpon pertama malam hari itu. Sape ke kira-kira ya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya. Tadi di Kota Sambas sempat hujan deras ya, tadi siang ya, sampailah asar ya, masih hujan ya untuk di Kota Sambas ya tadi ya, siang sampai sore begitu ya. Malam hari itu cukup sejuk, cukup dingin, tapi semangatnya tetap menyala ya. Kita hangatkan tentunya di Ruang Rindu malam hari ini dengan lagu-lagu pilihan ya. Lagunya malam hari ini pendengar, kita era 80-an hingga 2000-an, pop nostalgia ya. Selain itu mohon maaf ya, akan dialihkan ke program lainnya begitu ya, karena kita harus sesuai Prodangdut misalnya, lagu dangdut itu di Prodangdut, lagu daerah di siaran seni budaya tradisional ya, atau yang lagu-lagu India, lagu lainnya begitu, biasanya itu di dangdut ya, untuk lagu India begitu ya. Dan tentunya di malam hari ini pendengar, selain di telepon, di WhatsApp juga boleh dikirimkan, cantumkan namanya siapa, alamatnya dari mana, request lagunya apa, penyanyinya siapa, baru salam-salamnya ya. Di WhatsApp juga nanti kita terima, kita juga buka tentunya. Baiklah, malam hari ini kita langsung saja sapa, siapakah di sana ini. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di Mantamat Hinun
1: malam itu? Kita jokan malam itu kan ya, hujan tadi ya Bang El.
0: Lebat ke hujannya Bang Papa dikit ya.
1: Papa tuh kena bagai langan-langan sigi-sigi Bang El.
0: Basar ringan man ke hujan.
1: Iya, langan macam langan.
0: Langan sapi. Oh. Hah? Langan sapi.
1: Langan kita, langan Bang Sawadi, saya dengan langan di tadi hujan.
0: Oke lah.
1: Hujan ya. Kita kencengan, macam nalangan.
0: Baiklah, ramai kita sih malam hari itu eh.
1: Nanti suka ada seorang dua nanya gitu Bang El, jadi kalau penagih asing mau buka hati.
0: Baiklah ya. Malam hari itu Bang Pawadi nak request lagu apa kita itu eh?
1: Lagunya lagu dari Malaysia aja lah Bang El.
0: Apa tuh?
1: Ini Dendang Anak Tani tahun 80-an nih Bang El. Ya ini kan Bang El nyuruh lagu tahun 80-an sampai itu.
0: Aramli. Aramli.
1: Iya kan? Aramli ya, betul.
0: Oke lah, langsung dapat lagunya. Silakan nak salam-salamnya silakan.
1: Nah, salamnya pertama buat Bang El yang lagi bertugas deh. Selamat bertugas, mudah-mudahan Bang El disiduin dan dikajukan. Nah, terus dua lagi dengan Naki Musri, yeah. Pak Alang Suki. Nah, terus dua dengan Mama Nasa, Naki Ami, Kak Nia juga yang ada di Lumbangnya. Nah, dan lupa juga dengan Ewanusu. Nah, Kak Ella juga dengan Bang Senja. Nah, terus lagi dengan Kak Tia dengan Bang Gayan. Dengan Bunda Ari sebenarnya nak disajukan gitu ya. Ya lah di Bang Fadi yang disajukan tadi yang disajukan dan ada jan ada jok. Terus lagi dengan Kak Dani, namanya Kak Dani di Palu yang nanti sama gabung nih. Kak Mo, Nah, terus lagi Bang Freddy, Bang Pardi, Pak Bujang Cahye, Pak Degok di Dungun Cundung, Bang Andi, Cik Kulan, dan Pak juga dengan Bang Iman Nadela. Nah, buat semin-seminnya lah Bang El, tanpa terkecuali ya. Nah, buat Bang El, selamat malam dan selamat bertugas. Mudah-mudahan Bang El tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan pernah mendengar juga semuanya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, buat Bang El, ucapkan terima kasih lagi buat Bang El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Pawadi kita ya di Mansemat Sinon ya. Oke lah, kita lanjut kembali ke penelpon berikutnya malam hari ini. Tentunya siapakah kira-kira ini di sana? Halo Rorindu. Halo Rorindu. Aciknyan suara itu Halo.
2: Apa? Halo.
0: Halo, aciknyan suara.
2: Acik, acik ya?
0: Acik.
2: Oh. Sekarang ya Bang El.
0: Baiklah, Wanusu kita bagaimana kabarnya tuh
2: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat Bang El.
0: Hujan kayak tadi sih ya. Oke lah, baiklah ya, langsung aja tuh. Suaranya putus-putus tuh sepertinya jaringan sinun kali.
2: Halo.
0: Yeah, lagu apa tuh Wanusu?
2: Lagunya dari Mayang Sari aja, tiada lagi.
0: Tiada lagi, carilah yang ada kesana tiada lagi boleh.
2: Jadi dah tiada lagi, dah habis lah, dah anggap dia di naang dah cari. Okay. Dah habis lah Bang El, dah tiada lagi ya.
0: Baiklah, kita bungkus lagunya. Nak salam-salamnya silakan.
2: Nah, salamnya pertama buat Bang El yang lagi bertugas berat lalu. Nah, pertama salamnya buat Bang Bujang Krenceng, buat Uning Sangsut, buat Nia, Dedi, buat Ella ye. Lah, aku sajukan ke lah. Ya, aku sajukan ada pabrik mula nunggu. Menang seorang mana Bang El lo? Sajukan enggak Bang El? Nah, Bang Yaya dengan Bang Senyanyi ye, Ella tadi dia. Kayu Pak Ade, lah kayu Wanati, Maksu, Bang Bujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, Bang Pawadi kesajukan kalau udah ya, Risa, Alimin, Bang Bujang SK Mar, Bang Bujang Cahye, Pak Anjang, Bang Manabela, Bang Roni, Kak Meme dengan Bang Ariantonye, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Andi, Lanius, Mama Nasa, buat Pak Marwan, yang lain dirangkul aja Bang El dari Asam Bajat.
0: Okay,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wan Usu kita di Kawakan Sejangkung Sinun menjadi penelpon yang kedua malam hari itu ya. Oke lah, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo Rorindu.
3: Ruang berbagi rindu lewat lagu. Assalamualaikum Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di Sungai Deden Sinun malam hari itu?
3: Kabar Sungai Deden malam hari itu bagus, cerah cuaca.
0: Hujan ke tadi ya?
3: Nggak aneh Bang El, iyalah bunyi naknya, tapi nggak turun.
0: Masih aman lah ya, dan kena hujan di Sinun ya.
3: Alah. Ada angin juga bentar tadi, kira nak turun hujan tapi...
0: Dan jadi,
3: ditunggu-tunggu.
0: Baiklah ya. Oke lah, malam hari itu nak ada kesel lagu apa Bang Alimin tuh
3: Malam hari itu nak request lagu dari Ratih Purwasih aja.
0: Ratih Purwasih.
3: Hitam putih fotomu.
0: hitam putih fotomu. Oke lah, syukur-syukur ada bakar fotonya, iya. Ya menolok kan kayak iya. Zaman klisik ya.
3: Zaman klisik ya lah. Syukur-syukur yang terbakar.
0: Terbakar. Kapak-kapak, berpose, bergaya, tatawanya hilang.
3: Kapak-kapak berpose gitu ya. Dah berdandan apa sekali. Oh, tak jadi kebakarnya.
0: Kalau dicuci ya, terbakarnya. Oke lah, kita bungkus lagunya. Nak salam-salamnya silakan.
3: Salam-salamnya buat Naki Bu Sri Kite, Si Kulan, Kak Tia Bang Yayan, Wan Nansi, Bang Iman Abela, Bunda Ari, dan juga buat Panjang Menjajak. Yang lain kita pumpung aja lah Bang Eli. Buat Bang El tetap semangat, sehat, ceria selalu.
0: Okay, terima kasih.
3: Okay, terima kasih Bang El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Alimin GT di Sungai Deden Subasinon. Hitam putih fotomu dari Rati Purwasi sudah kita bungkus. Nanti sama-sama kita dengarkan ya. Oke, okay, malam hari ini lanjut kembali penelpon berikutnya. Kita terima satu lagi. Halo, Ruang Rindu.
4: Halo, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pak Lemin, Pak El.
0: Baiklah, apa kabarnya di Sinon?
4: Kabarnya baik, sehat.
0: Hujan kedan tadi Sinon nih?
4: Tadi siang hujan bentar. Jam 4
0: Tapi malam hari itu cerah ye. Bagus hari ye.
4: Bagus.
0: Bagus, baiklah ye. Nak request lagu apa itu
4: Lagunya dari kumpulan Pestari.
0: Pestari ke?
4: Tahu judul lagunya Sekelip Mata Kau Berubah.
0: Bentar, Sekelip Mata Kau Berubah. Oke, langsung muncul ternyata judul lagunya. Oke lah, nak salam-salamnya silakan ya.
4: Salamnya yang pertama buat Bang Elah. Salam. Semoga sehat selalu Bang
0: Elah. Amin, makasih.
4: Terus juga buat Bang Alimin dari ya. Terus juga buat Panusu.
0: Mak
4: Lempon. Gabung Mak Lempon. Terus juga buat Bujang Senjanya ya. Terus juga buat Hati Kulan kita. Terus juga buat Pak De dengan Cindung. Kak Aida. Yang lainnya kita rangkul lah.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Makasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Bang Andi kita ataupun Pak Lonyin kita ya. Di WhatsApp juga boleh, silakan kita buka juga teleponnya pendengar. Ya, di WhatsApp ini Bang Al bacakan dulu yang sudah bergabung. Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang El, request lagunya lagu Malaysia dulu lah, Bayangan Gurawan dari Mega. Bentar ya, adik lagu gitu ya. Bayangan apa ya? Bayangan Gurawan. Kalau udah salah lagunya katanya. Oke lah, dari Mega. Oke, lanjut dolok pun gaya untuk salam-salamnya. Sami Bang Pawadi, Kibusri, Kak Nia, Kak Tia, kemudian juga Kak Ella, Wan Aci, Wan Musu, Kak Mar dengan Bujang S, Bang Bujang Cahaya, Bang Utih dan yang lainnya. Di Pumpung aja dari Uning Sangsut di Pergi Parik katanya. Oke lah, terima kasih untuk Uning Sangsut ya. Lanjut dulu ke penelpon terakhir ini, satu lagi. Halo, Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cuklan kita bagaimana kabarnya sih, Non?
5: Tadi jam 2 sore, lewat dari
0: Jan.
5: Jan.
0: Abad ke?
5: Bentar ya.
0: Bentar aja. Masalah.
5: September ada kali.
0: Masalah badan kita. Ya,
5: jam 7 malam dari hujan juga.
0: Jenagi.
5: Jenagi.
0: Belum juga. Belum puas nampaknya.
5: Moncat-moncat ya.
0: Tapi malam itu bagus sih.
5: Malam
0: cerah. Ya baiklah ya. Oke lah, biar makin cerah merancah tuh eh. Kita beri lagu-lagu apa tuh kira-kira tuh eh.
5: Lagu Bunga dan Kumbang.
0: Dari siapa tuh?
5: Endang S. Taurina.
0: Endang S. Taurina. Oke, langsung Bunga dan Kumbang langsung dapat ini. Lagunya. Silakan nak salam-salamnya.
5: Salamnya pertama buat Bang L. Malam tetap semangat, semoga sehat selalu.
0: Amin. Makasih. Buat
5: Bang Jaja.
0: Yeah.
5: Ujang Kerencen juga. Bang Bawang tadi ya.
0: Yeah.
5: Pak Anjang, Pak D2, Ujang Cahaya, Pak Hamarwan, Bang Tredi, Bunda Ari, Kamar, Wanaci, Kak Aida, Kak Ella, Kak Tia, Mama Nasa, Bang Kelapa, Pak Suanan. Nah, ya jelah. Yang lainnya kita pupuk habis dari A sampai Z. Buat Bang El, makasih banyak.
0: Saya juga.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari cukulan kita. Oke, lo pendengar, kita jeda dulu. Teleponnya kita tahan dulu. Kita lanjut dulu ke lagu kalau begitu ya. Kita ke lagunya dari Aramli, Dendang Anak Tani, Mayang Sari, Tiada Lagi, Rati Perwasih, Hitam Putih Fotomu, Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah, Endang Estaurina, Bunga dan Kumbang, dan Bayangan Gurawan dari Mega. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Apa kamu lempar?
2: Rabies.
1: Emang itu anjing rabies?
2: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
1: Jangan, kasihan anjingnya.
2: Rabies itu nular.
1: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
2: Gimana?
1: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
2: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar,
1: siapa yang ngasih? Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
2: Ah, ribet.
1: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
2: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
1: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindak.
2: Aduh,
0: cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.

pendengar, tahukah Anda ada satu kota paling unik di negara Amerika Serikat yang memiliki populasi hanya satu orang? Kota tersebut bernama Monowi yang letaknya sekitar 8 km dari perbatasan Dakota Selatan dan Nebraska. Menurut Badan Sensus Amerika Serikat, Monowi adalah satu-satunya kota di Amerika Serikat yang tercatat hanya memiliki satu orang penduduk. Penduduknya bernama Ashley Ayler, seorang wanita yang juga menjabat sebagai wali kota, pustakawan, hingga bertendar kedai lokal. Sebagai satu-satunya penduduk kota di Monowi, Ashley Ayler mengumumkan pemilihan wali kota, kemudian memilih dirinya sendiri. Ashley Ayler harus membuat rencana tahunan dan mengumpulkan pajak sebesar $500 per tahun dari kantongnya sendiri untuk biaya operasional lampu dan air bersih di kota tersebut.

Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Oke, pendengar, kita lanjut kembali di sesi yang kedua di 0851-760-0977. Kita terima juga via telepon dan juga tentunya di WhatsApp juga, pendengar ya. Oke, di telepon WhatsApp terlebih dahulu lah kita terima. Ini sudah masuk ini. Halo, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di Senun?
1: Alhamdulillah sehat kabarnya. Cuaca pun bagus, Bang.
0: Bagus ke? Dan hujan ke tadi sore?
1: Hujan tapi tidak lebat. Kencing nang ya.
0: Baiklah, ya.
1: Kabarnya Bang El gimana aja ya?
0: Alhamdulillah sehat ya. Langsung aja narik lagu apa itu eh?
1: Lagunya dari Resti Fauzi aja lah. Sepatu kulit rusak kan?
0: Sepatu
1: dari kulit rusak aja be.
0: Sepatu kulit rusak eh. Bentar eh. Oke, lanjut dulu Katia tuh. Salam-salam.
1: Salam, iya. Bangun yang dia bertugas sama kita selalu.
0: Amin.
1: Nampak bang jaja tadi bang Oyot, Cikulan, Pak De, bang Alwin, bang Pawadi, Naki Budi, Wanaci, Wanusu, siapa lagi? Yang banyak ke orang kolaja bang kan? Ada lagunya bang?
0: Ade, jangan kan kulit rusak, kulit buaya pun ade.
1: Ade tolen.
0: Oke.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Katia kita dari Peri Jawa ya. Sepatu kulit gimana ya? Sepatu dari kulit rusak. Ya. Oke, dengar lagu ya, Bang Aleh, suka ya. Oke lah, lanjut lagi ya berikutnya. Siapa kiri Sinun ya? Terima dulu ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Pak Anjang kita bagaimana kabarnya Pak Anjang kita? Sehat ke?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Cuaca malam hari itu Sinun bagaimana?
2: Cuaca malam itu sajuk-sajuk.
0: Hujan ke tadi berarti ya?
2: Tadi hujannya gerimis.
0: Gerimis dan lebat ya berarti?
2: Dan lebat.
0: Oke lah, masih kena lah.

0: Carilah dirimu, dirimu dulu
1: nih.
0: Oh,
1: cari di mana dirimu?
0: Oke lah, nak salam-salamnya si Leka.
1: Salam ye, wan-wan musu. Salam Halimi, Tia, Yaya, Ella, Salam Bundari, Pak De, Cikulan, Bang Roni, Bang Jaja, Wanaci, yang lain kita yang angkul lagi sudahlah Bang. Buat Bang Hel, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Anjang kita di Dungan Perapakan Tebasinun ya. Lanjut lagi penelpon berikutnya malam hari itu, di WhatsApp juga boleh, di telepon biasa juga boleh, SMS juga boleh tentunya ya. Halo Rorindu.
2: Rindu, memori lewat lagu di malam Rabu dalam kelambu di Agak Tok Bangel.
0: Awalnya nak tidur
2: belum, masih nang radio mencari mimpi di Bang El, siapa tahu dapat mimpi indah malam itu.
0: Mimpi indah di Nyanjua
2: Awak di susah ikhlas aja itu Bang El, ceria-ceria di be juga gimana kawan yang lain.
0: Gaya di namanya hidup kita tuh harus bahagia ya.
2: Oke. Okay. Iya ada di sampingnya Bang El, tetap bahagia. Okay. Gimana kabarnya Bang El malam itu sehat ke?
0: Alhamdulillah sehat Bang El tuh pokoknya pun dah pendengarannya semuanya sehat, Bang El pun sehat ya.
2: Ya, dah sehat, dah naik merayakan asmara Bang El.
0: Ada andi nyanti juga. Oke lah, meroyan kelatu lama-lama yang dengar sini nanti meroyan nyan nih, kita beri lagu dulu lah.
2: Lagunya dari Inka Kristi aja lah, apa yang ada sih Bang El?
0: Inka Kristi, itu Inka Kristi, bentar ya. Yang ku nanti, laka iye, bentar loh. Aku milikmu kasmaran katanya jingga, sanggupkah bagai burung terbas, bagai burung bebas. Maafkan nyanyian jiwa jenuh rela, napas cinta Isabella dengan siapa itu? Dengan Emiset kalau tidak salah. Kemudian nyanyian suara hati, gambaran cinta, puisi cinta, teratai.
2: Nah, gambaran cinta aja lah Bang Er.
0: Gambaran cinta nak berwarna ke hitam putih?
2: Berwarna lah Bang E, enggak dia aku nak hitam putih.
0: Hitam putih dia sedap, monokrom be.
2: itu kan lah zaman warna Bang E, lah lain modelnya yang itu Bang E.
0: Jadi punah gaya, iyalah salam-salam lah sama gaya sih, berwarna.
2: Nah, salamnya buat Bang El, ngajak bertugas ya, semoga sehat selalu, dipanjangkan amin, umurnya, dimurahkan rezekinya, amin, diselesaikan urusannya.
0: Amin.
2: Salam-salam dulu lah dengan biar yang ngajak kita ajak kamu tuh.
0: Sapi-sapi ya, silakan amin-aminnya ya disebut ya.
2: Ini lah yang kita ajakkan tuh ya Bang Pawadi, Naki Busri.
0: Pakuk ya. Aku ingin
2: ngira si kulan
0: angrisut
2: wanusuh Pak Anjak
0: agak lagi
2: wanaci
0: wanaci
2: Pak Andi juga jadi sajokan yuk ya saya
0: ya bagi
2: Bunda Ari Mama Rasa Kak Jenap
0: Kak Jenap tuh berambang
2: Kak Jambi dan kita sajokan kalau dia. Yang lainnya dirangkul lagi saja lah Bang El. Buat Bang El, terima kasih. Hati-hati kalau balik nge, dikutip lah kuyang ke lah.
0: Bisa nage lah kuyang ke ni, lain dah ceritanya.
2: Jadi lalu nge kuyang ke lah di belakang ya, ya belakang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kayla kita dari Perjawa ya, udah bergabung sinan ya. Gambaran cinta. nak bewarni.

0: berapa kali sih kayak yang tambah warna? Iyalah, beri warna dah sih. Nah hitam kayak putih, kayak kuning, kayak merah, kayak katilah. Lanjut lagi. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, bawa rindu, memori buat lagu.
0: Orang dengan jenang gitu. Iya. Tuh kabarnya tuh di sini tadi hujan ke jua hari.
1: Tadi hujan bentar
0: nah. Bentar nang hujan.
1: Sampai jam 4 ya lah itu.
0: Abad ke tapi?
1: Ada jua.
0: Ada jua lah iya.
1: Masih cemerlang abad jua lalu.
0: Kan ada jua iya iya lapat nyan ya.
1: Tak bagus aliran ni mana 4 meter ya, berapa meter ya?
0: Iyalah.
1: Aliran ni tak boleh meter ya.
0: Baiklah ya, malam hari itu Pak De yang agak lam kamar kalau tuh ih golek-golek
1: gitu. Nah, aku di ruangan tuh.
0: Di ruangan. Dan atas bumbungan, dan atas atap ada anak.
1: Di kamar ngerti orang tidur.
0: Baiklah Bang Gaye. Oke lah, kita beri lagu lah tuh yang agak golek-golek atau agak nyantai di sini.
1: Dari Wali lah. Bang Tayyip.
0: Bang Toyib, oh Bang Toyib, ya ke?
1: Tak pulang-pulang ya?
0: Ada
1: tiga malam,
0: tiga hari, tiga raya, tiga kali puasa, tiga kali raya, amalek balik. Bang Toyib, zaman gaya surat, ya pakai surat sampai lah pakai HP tu belum balik-balik Bang Toyib kita tu, kemana lah Bang Toyib?
1: Ini kan lagu lah.
0: Lagu-lagu baru. Bang Toyib. Oh, Bang Toyib balik Bang Toyib. Oh, kita bungkus lagunya Bang Toyib kita. Nak salam-salamnya silakan.
1: Enggak disebut, enggak disebut ke Ela nak ya. Bang Wadi. Nah ya. Kamu on sebutnya. Nak lawangan dia. On the two.
0: Oke.
1: Abang El selamat bertugas, mudah-mudahan kena boleh adopsi, kena boleh banyakkan umur, kena boleh nak bukaan pintu adopsi.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Kak Isalaman mengcik kulan, Bang Andi, Kak Ella, Kak Tia, Kak Iye, Pak Bang Limin.
0: Iya.
1: Kak Iye, Abang Su. Kak Iye. Bang Anjang yang lagi buku habis tadi.
0: Okay lah ya. Yeah.
1: Dari asal apa itu? Tidak ada malam juga dia. Masih hidup kalau dokter.
0: Belum, masih nunggu biar nunggu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Dari Pak Dekite di Dungun Cundung Sinun udah bergabung melalui via telepon tentunya malam hari ini ya. Yeah. Lanjut lagi, sampai ke disini nih, belum tidur juga sepertinya ya, lagi nunggu Bang Toyib ke. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, El.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya disini, Wan Aci? Halo? Hilang suaranya tuh, halo?
2: Yapi.
0: Ah, hilang suaranya. Halo.
2: Ade.
0: Oh. Baiklah, hujan kata. Hujan kata di sini non.
2: Ada hujan dikit kan tadi.
0: Oke lah ya.
2: Udah 3 hari we tadi ada hujan dikit. Tapi tangga rasa kayak ringan dingin sih aduarenya tuh.
0: Oke ya.
2: Dari mana mantul dari radio we.
0: Ya baik-baik. Oke.
2: Mulak kita aja. Nah, emang lah undur-undur deh.
0: Okay,
2: barang tak ngulik radio kerajaan.
0: Baiklah.
2: Nak masuk malar Riano, malar nang mati pacul. Lagunya El.
0: Apa lagunya itu?
2: Bunda lagu mem ano Madah Berela.
0: Dari Janazin ke? Bentar ya.
2: Dari Janazin ni.
0: Okay, kita bungkus lagunya. Nak salam salamnya okay. Silakan.
2: Oke.
0: Halo.
2: Ade ke?
0: Ade.
2: Ah, ini dia. Salamnya buat EE sama ketugas 91 selalu. Buat Ella tadi nama dah kan kita jukatnya nak ada juk.
0: Ada Andi, ada kompor. Tambah
2: baju lagi tidur, dah ada sebulan dah deh. Bayi Lisuhat nah ini malam tu. Buat dia. Buat Alimin. Buat Anjang. Buat Wanusu. Buat mana anak Mama Nasa, Mak Su. Jarak tu nonton TV deh, tapi urak malam tu eh. Buat Ningsang Sud, mudah lagi dengar. Buat Bujang Renjeng tang si anak lagi ih.
0: Ade, ngan kayak Eca kali.
2: Apa sih mana lah dia tu isi ad di bahasanya. Bunda Ari mendaatnya nang radio di siupnya dia tu eh. Orang di serami ada TV kan beda si radio eh. Bagi belah dapur ini. Buat apa lagi ih. Mana Bella kemana je, mana Bella tu eh. Buat cuma semuanya aja lah yang belum tidur, yang nang radio lah pokoknya. Terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Aci tidak diklarifikasi tadi dan kesajukan dinya. Pakai baju. Baiklah, terima kasih untuk Wan Aci di Sagang Galing Sinun sudah bergabung melalui via telepon pada malam hari ini ya. Oke, kita udah dapat lagu-lagunya. Ya, ada berapa tadi lagu ya kita itu? Penelponnya ada berapa tadi ya? Cukup banyak juga ternyata. Oke lah, kalau begitu kita ke lagu dulu lah pendengar ya. Kita ke Ria Resti Pauzi, Sepatu dari Kulit Rusa, diikuti dengan lagunya dari Dewi Yul, Kau Bukan Dirimu. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Sebenarnya tu, assalamualaikum Ujang. Oh yeah, waalaikumsalam. Oh Pak Pung, tak ye, ada apa Pung?
1: Ah maaf tu I, sebelumnya tu Enjang, saya tu cuma nak merik tahu, bisa ke kacikan sikit lagumu ye? Bukan apa, itu dah jam 10 malam. Itu be bisa ngacau tetangga sebelah kala oh tak ke orang istirahat juga.
0: Oh, oke, maaflah mun dia Pak Pung. Anlah dia saya kenyaringan gasaknya. Maklumlah, baru sempat nyari hiburan.
1: Wow, betul. Jak memang kita perlu hiburan, be. Tapi, be, ingat juga lah nganti tangga tu, eh. Apa lagi rumah dah berdempet. Eh, tak kaya ada orang nak tidur awal. Atau ada biar kacik yang perlu suasana tenang.
0: Nyan juga, ih. Auk lah, mungi, ya. Mulai hari itu, saya akan perhatikan lagi jam dan volume lagunya. Goredaan ngaca orang lain.
1: Ah, gede bagusnya. Jadi nampak kita yang jaga adab bete tangga. Ya penting ya, karena kita saling membutuhkan satu sama lain. Mun kita saling menghormati lingkungan be, tentunya jadi lebih nyaman untuk semuanya.
0: Ao, tak kasih tuh Pak Pung atas pencerahannya. Saya ngacikan lagunya dulu lah. Dan saya janji akan lebih hati-hati ke depannya.
1: Ye, sama-sama. Eh, itu pun tah lagu apa be jok yang didengar ya.
0: Maklumlah Pak Pung, lagu biak muda.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Rupiah bukan sekedar alat tukar, melainkan simbol kedaulatan dan kebanggaan bangsa. Merawatnya dengan baik adalah wujud penghormatan terhadap negara. Merawat uang dengan baik merupakan tanggung jawab kita bersama. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam merawat uang rupiah. Yang pertama, jangan dilipat. Kemudian, jangan dicoret dan jangan dibasahi, serta jangan dirembas. Mari kita jaga dan rawat uang rupiah agar tetap terjaga keaslian dan nilainya.

0: Rindu masa lalu. Rindu kenangan indah. Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Oke, kita lanjut kembali di sisi yang berikutnya. Siapakah di sana kira-kira di 0851760977. Halo, Ruang Rindu.
1: Yang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dari Bang Senja.
0: Dengan Bang Senja kita lelah bakal dengarkan suaranya.
1: Ya, habis dirawi.
0: Baiklah ya. Apa kabarnya Bang Senja kita? Sehat ke?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Baiklah ya. Malam hari itu nak request lagu apa tuh Bang Senja?
1: Ini teh. Lagu Isabella aja ya.
0: Isabella. Dari Emmy ke?
1: Tahu.
0: Atau nak dari istri 12? Baiklah ya. Oke lah, dari istri 12 kita pilihkan. Nak salam-salamnya silakan.
1: Ya, pertama itu kan Pak D.
0: Ya.
1: Bang Raja.
0: Ya.
1: Dirangkul habis lah Bang. Terima kasih. Semoga selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Bang Senja kita di Parit Jawa Sinun ya. Sudah bergabung melalui pihak telepon ya, menjadi penelpon pada sesi yang ketiga ya malam hari ini pendengar ya. Isabella dari Isti 12 ya. Ini lagu Isabella ini itu lagunya dari Cert ya. Kalau tidak salah ini juga filmnya ya dengan Dian Utami ya. Emisor mainnya itu dengan Dian Utami ya. Sempat ini juga ya istilahnya cukup digemari pada masa itu begitu ya, cukup terkenal lah filmnya karena menghubungkan dua negara Indonesia dan juga Malaysia. Untuk pemainnya dari perempuannya ini, ceweknya ini dari Indonesia pemeran utamanya, kemudian pemeran utamanya prianya itu dari Malaysia begitu ya, Isabella. Dan ke beberapa tahun yang lalu ya itu dibawakan ulang, dibawakan kembali oleh ST12 dengan judul lagu yang sama, namun nuansa lagunya ini lebih berbeda ya, lebih agak ngebit sedikit lah ya. Dan malam hari ini pendengar, tentunya kita di Ruang Rindu di 0851760977. Waktu kita tersisa 18 menit ke depan ya. Dan semuanya tentunya yang sedang saat ini yang belum tidur ya, sedang mendengarkan, tentunya tetap selalu bahagia ya bersama keluarga tentunya. Mudah-mudahan tentunya di hari ini untuk aktivitasnya yang ya dilakukan hari ini tentunya bisa membawa berkah lah ya. Dan nanti ketika istirahat begitu ya, bisa kembali mengembalikan energinya yang tadi terkuras atau juga tersita ya waktunya tadi ya, karena mungkin juga lagi pada sibuk ya beraktivitas tadi, bekerjanya kemas-kemas dan lain sebagainya macam. Jadi memang malamnya istirahat ya. Jadi mudah-mudahan tentunya bisa mengembalikan, mencas kembali semangatnya, energinya, kemudian juga semangatnya juga yang awalnya sudah 5% begitu ya. Setelah diistirahatkan malam hari ini dicas kembali, besok bisa kembali menyala begitu ya. Dan biar makin menyala, kita kasih lagu dulu lah kalau begitu pendengar ya, dari Istri 12, Isabella.

0: Pon mo, pon mo, ha? Pon mo, ha?
1: RRI Pro 1 sama.

Pasti viral tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

0: sambas malam dan juga renungan malam. Dan nanti di jam 12 malam siaran RRI Sambas akan dialihkan ke Pro 3 RRI Jakarta. Malam hari ini saya Ella Leanto yang bertugas di meja siar di Ruang Rindu pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Kadang hidup terasa begitu cepat. Kita berlari dari satu tujuan ke tujuan lain, mengejar banyak hal. Tapi lupa, kapan terakhir kali kita benar-benar berhenti? Berhenti bukan berarti menyerah. Berhenti untuk menarik napas, untuk menatap ke dalam diri sendiri. Apakah aku masih berjalan di jalan yang benar? Apakah aku masih mengenali diriku sendiri? Dalam hening, kita sering menemukan jawaban, bukan dari suara dunia, tetapi dari bisikan hati yang lama tidak kita dengar. Jadi hari ini, mari berhenti sejenak, diam, rasakan, dan dengarkan. Mungkin disanalah Tuhan sedang berbicara.

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di RRI Sambas dalam edisi kali ini. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran RRI Pro 3 Jakarta. Hingga besok pagi kami kembali menemani Anda. Saya, Vero Lianto, mewakili segenap angkasawan dan angkasawati RRI Sambas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat malam dan sampai jumpa.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
2: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
2: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
3: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5.61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
2: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
1: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
2: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
3: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi, ya sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
2: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FanFest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.
1: Kansas City! Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
2: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
1: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar semua? Kembali lagi bersama saya Hadani Sabil ya, menemani Anda hadir di ruang dengar Anda kali ini dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Hingga pukul 5 pagi nanti kami akan hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga rekaman-rekaman dialog sepanjang kemarin ya, yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa hingga pukul 2 pagi nanti kami akan hadirkan segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia, di mana pada segmen ini kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi langsung, menyampaikan komentar dan pendapat Anda terkait dengan topik yang sudah kami pilih, di mana kami mengangkat topik terkait pengungkapan kasus judi online atau judol internasional yang menjadi ancaman sindikat asing masuk ke Indonesia. Dan saya tidak sendiri, malam dini hari ini saya ditemani oleh dua rekan saya di ruang gatekeeper, ada Bung Irfan dan Bung Zahran ya. Dan seperti biasa kami nanti akan buka sesi interaktifnya. Anda bisa catat dulu nomor kami nanti untuk bergabung di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Pendengar, pada hari Sabtu 9 Mei lalu, polisi menangkap 321 orang atas dugaan tindak pidana judi online di kawasan perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower di Jakarta Barat. Markas judol itu berada di lantai teratas gedung, yaitu lantai 20 dan 21, tanpa petunjuk nama perusahaan. Polisi menyebut 320 orang merupakan warga negara asing, sementara satu orang yang ditangkap merupakan warga Jakarta yang sebelumnya pernah bekerja di Kamboja dalam pekerjaan serupa. Ratusan WNA yang ditangkap polisi itu dituduh memiliki tugas mulai dari pemasaran hingga pelayanan pelanggan, termasuk administrasi dan bagian penagihan. Sejauh ini penyidik dari kepolisian mengklaim akan mendalami jaringan judol hingga sosok utama yang mengendalikan sindikat internasional itu dapat ditemukan. Setelah didata dari 320 WNA, ini terdiri diantaranya ada 228 warga Vietnam, 57 warga Tiongkok, 13 warga Myanmar, 11 warga Laos, 5 warga Thailand, 3 warga Malaysia, dan 3 warga Kamboja. Mereka masuk ke Indonesia menggunakan visa wisata dengan masa berlaku tinggal selama 30 hari. Sebagian besar dari mereka telah berada di Indonesia lebih dari 30 hari sehingga masa berlaku visa telah habis.

Lewat pengungkapan markas judo internasional di Hayamuruk ini, Indonesia dikhawatirkan bisa menjadi tempat yang nyaman bagi jaringan judi online di Asia Tenggara. Nah, bagaimana menurut Anda judi online yang masih marak terjadi di Indonesia ini? Seperti apa juga kecanduan masyarakat ya, di mana judul ini banyak sekali modus operandinya mulai masuk ke industri game gitu ya, dan juga industri olahraga yang sering jadi ajang taruhan gitu ya. Dalam catatan PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, sepanjang tahun lalu perputaran dana judi online ini sebesar 286,84 triliun. Nominal itu muncul dalam 422 juta kali transaksi. Luar biasa, ini banyak sekali transaksinya ya. Dimana walaupun jumlah ini dikatakan turun sebesar 40% dibanding tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024, namun ini angkanya masih sangat besar sekali ya. Dan PPATK mengungkap modus penyetoran deposit menggunakan kris ini meningkat signifikan dibanding melalui setoran di bank ataupun e-wallet. Setidaknya hingga tahun lalu Polri telah menuntaskan 1.300 ya, sekitar 1.300 perkara judi online yang melibatkan sekitar 1.500 tersangka, dengan telah menyita aset senilai hampir 1 triliun rupiah dan memblokir ratusan ribu situs judi online. Ya, kami menantikan nanti ya partisipasi Anda pendengar terkait dengan masih maraknya kasus judi online di Indonesia, dan juga selain menjadi pemain, ternyata di Indonesia ini juga sudah ada markas judi online-nya. Bahkan para pegawai-pegawainya ini yang terdiri dari banyak warga negara asing ini mendirikan kantornya di negara kita. Apakah negara kita sekarang ini menjadi surga bagi industri judi online internasional? Dan ya, seperti apa harapan Anda agar industri judi online ini bisa segera diberantas ya? Tentu saja kita berharap adanya penemuan ini akan semakin membuka kasus-kasus yang lain, supaya jaringannya ini bisa benar-benar diberantas oleh pihak terkait ya, dalam hal ini Polri. Kita apresiasi kinerja mereka yang mampu mengungkap kasus ini. Namun ini tentu saja baru pembuka, karena masih banyak sekali transaksi judi online yang bertebaran di luar sana, dan kita berharap dalam waktu cepat atau lambat mereka semua akan bisa diberantas begitu ya. Kami mengundang Anda nanti di sesi interaktif, namun seperti biasa sebelum kami buka sesi interaktif, kami hadirkan rekaman dialog yang sudah berlangsung kemarin bersama dengan kriminolog Budi Luhur University, Lucky Nur Hadianto. Dan ya, akan kita sandingkan terlebih dahulu dengan sebuah lagu dari Astrid Sartiasari, Semusim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Lalu seperti apakah potensi ancaman terhadap keamanan nasional jika sindikat asing terus berkembang di Indonesia, dan langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar Indonesia tidak menjadi basis operasi sindikat judi online internasional? Dan pendengar, kami akan membahas tema tersebut bersama dengan narasumber kami, seorang kriminolog Budi Luhur University, Luki Nur Hadianto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Luki,
2: iya.
1: Baik. Pak, kalau dari kajian Anda atau amatan Anda, kenapa ya sindikat kejahatan siber internasional ini mulai merelokasi rumah mereka? Yang sebelumnya kan kita tahu ada di Kamboja, di beberapa negara, tetapi belum lama ini mengejutkan, bahkan pindah di kawasan Indah atau bisnis Jakarta Barat ini, Pak. Gimana?
2: Iya, ini kita kenal juga ya bahwa telah terjadi displacement of crime ya. Jadi mereka berupaya atau kita kenal biasanya balloon effect ya. Jadi saat kemudian satu titik diintervensi, satu titik diinfiltrasi, maka mereka akan merasa ancaman terhadap gangguan kejahatan yang sedang mereka lakukan. Ini mereka membutuhkan relokasi. Yang kedua adalah mereka akan mencari beberapa negara yang memang, mohon maaf, misalnya memiliki regulasi yang cenderung masih belum kuat di bidang bagaimana pengamanan, terutama saat kemudian ada alih teknologi masuk atau tenaga kerja asing masuk yang bisa terkamuflase sebagai TNOC baru gitu ya, Transnational Organized Cyber Crime. Nah yang ketiga, tentu mereka akan mencari negara-negara dengan tenaga kerja yang tergolong murah atau kemudian juga dengan tingkat internet yang cukup tinggi. Nah dalam hal ini justru adalah menariknya dari berbagai negara yang sudah mereka jajaki gitu, yang terakhir adalah Kamboja kemudian ditutup, Indonesia tidak hanya kemudian menjadi sarang saja, tapi menjadi konsumen tingginya orang-orang yang rentan menjadi korban judi online tersebut.
1: Selain regulasi dan juga konsumen tadi, Pak, ada hal lain tidak yang membuat Indonesia dianggap sebagai tempat operasional, tempat persembunyian yang aman bagi sindikat seperti ini, Pak?
2: Ya, dalam konteks tertentu memang akhirnya kita berbicara mengenai satu bentuk kejahatan yang membutuhkan legitimasi ya. Dan dalam konteks ini maka mereka akan berupaya yang kita kenal sebagai camouflage operation. Jadi mereka akan berupaya menjadikan bisnis ini seolah-olah legal. Okay. Yang akhirnya ternyata baru terbukti bahwa mereka menjalankan bisnis yang terkategorisasi sebagai kejahatan transnasional. Yang kedua, yang bisa kita lihat berikutnya adalah dalam konteks yang lebih luas lagi, kenapa kemudian Indonesia menjadi target dengan jumlah penduduk yang cukup besar gitu ya. Maka upaya-upaya untuk bisa memberikan satu kebijakan secara jelas, misalnya dalam hal ini adalah keberadaan UPDB misalnya, atau bahkan kemudian penegakan yang berupaya untuk menyasar follow the money, karena satu-satunya cara paling efektif untuk bisa men-tracing kejahatan transnasional adalah ikuti arus uangnya. Yeah. Maka saat kemudian ini bisa kita kita lakukan, tidak hanya kemudian keberadaan Komdija atau kepolisian saja, tapi harus ada PPATK di sana. Dan ini dalam pandangan saya gitu ya, perlu lebih dioptimalkan, alih-alih kemudian apa yang terjadi saat ini cenderung lebih bagaimana kemudian masing-masing pihak bergerak secara lebih sendiri-sendiri saja.
1: Oke. Okay. Yang menarik adalah kalau memang kita menjadi sasaran konsumen dengan populasi yang cukup besar tadi, Pak. Ya. Lantas mengapa mereka merekrut pelaku atau tenaga kerjanya itu sebagian besar adalah warga negara asing?
2: Ya, karena pertama yang dibutuhkan ya dalam konteks kejahatan ini, mereka membutuhkan satu keterampilan ya. Keterampilan yang berupaya untuk bisa melakukan tidak hanya agar kejahatan ini berjalan, tapi saat kemudian negara, dalam hal ini ada pemerintah kita, berupaya untuk menutup, mereka bisa melakukan duplikasi berbagai toolsnya lagi. Jadi tenaga kerja asing inilah yang dibutuhkan di sana. Dan kemudian yang kedua, dalam konteks regulasi, seringkali negara juga memberikan kelonggaran gitu ya, agar tenaga kerja asing bisa hadir ke sana dengan skill yang mereka miliki, maka secara profiling mereka tidak akan dicurigai di sana. Yeah. Nah, yang ketiga, seringkali ini menjadikan bahwa seolah-olah bisnis mereka, tadi saya sampaikan juga, itu sebagai bentuk bisnis yang legal. Nah, dalam konteks TNOC ini menjadi penting karena mereka berupaya untuk melakukan duplikasi, terus kemudian mereka menjaring orang-orang yang memang mudah untuk direkayasa secara sosial untuk menjadi target dari kejahatannya.
1: Jadi kalau begitu ini murni masalah ekonomi atau ada faktor pelemahan hukum yang bisa mereka manfaatkan itu, Pak?
2: Ya, dalam konteks kejahatan ini tentu tidak bisa kita lihat satu sisi saja ya, bahwa adanya unsur ekonomi itu menjadi hal yang mengguidance, memotivasi para pelaku. Tapi di sisi lain, jika memang barrier dalam hal ini adalah regulasi kita cukup kuat atau bahkan sanksinya bisa cukup maksimal, maka orang melakukan kejahatan pun akan memiliki efek jera di sana. Nah yang ketiga, seringkali juga kita jangan-jangan lupa bahwa ada suitable target di dalam konteks kejahatan. Jadi targetnya sangat potensial, apalagi mohon maaf, justru para pelakunya sendiri yang mendatangi lokasi tersebut. Jadi dengan kata lain, mereka sudah sangat sudah memiliki kalkulasi bahwa saat kemudian beberapa negara menutup akses terhadap keberadaannya, malah di sisi lain sekalian aja nih ada negara yang memang dengan market yang cukup besar dengan regulasi yang bisa mereka susupi.
1: Ya, bahasanya berarti mereka sebelumnya sudah melakukan mitigasi, tinggal beradaptasi dengan aturan yang ada, begitu Pak ya?
2: Iya betul, kurang lebih demikian, sehingga kejahatannya akhirnya menjadi lebih, mohon maaf ya, menjadi lebih perfect crime lagi ya, semakin sempurna di sana.
1: Tapi ini benar-benar dampak dari dari penertiban oleh otoritas lintas negara di Kamboja dan Myanmar belum lama ini.
2: Iya, tentu kalau kita melihat polanya ya, triangulasi beberapa negara yang berada di ASEAN ya, justru ironisnya mungkin mereka bukan menjadi negara-negara dengan tingkat konsumen terutama judul atau kemudian internet terbesar ya. Mereka adalah negara-negara yang berperan sebagai operatornya saja. Yang kedua, dari polanya yang kita lihat adalah ini salah satu bentuk kamuflase karena hukuman-hukuman yang diberikan seringkali bersifat deportasi atau diamankan, dikembalikan ke negaranya, dan mereka melakukan duplikasi teknologi lagi yang akhirnya menjadikan beberapa negara di wilayah ASEAN itu menjadi rentan. Karena data dari dari APJI, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, itu juga mengatakan 90% lebih masyarakat kita sudah terpapar internet. Tapi ironisnya hanya 30% kurang itu yang memiliki literasi digital cukup pandai. Jadi dalam hal ini bisa kita lihat pola-pola inilah yang tadi juga disampaikan oleh Mas Rudy ya, mereka sudah melakukan mitigasi. Tidak hanya mitigasi, jangan-jangan mereka sudah mengidentifikasi juga bahwa kriteria-kriteria ini lebih masuk nih, jika tadi di Kamboja, di Myanmar, mungkin di Thailand gitu ya. Tapi ternyata di Indonesia speknya dalam konteks kejahatan ini bisa tumbuh subur lebih mudah lagi.
1: Artinya betul-betul mereka sudah memahami seluk-beluknya sehingga mereka berani melakukan operasionalnya di Indonesia. Tetapi ketika kita berbicara sindikasi judi online ini Pak, ini kan nggak mungkin lah uangnya serta-merta ditransfer ke rekening biasa. Tentu kan ada indikasi juga pencucian uang, kemudian berpindah-pindah uangnya, atau bahkan mungkin juga ada kejahatan-kejahatan turunan, bisa jadi itu TPPO atau bahkan mungkin narkotika. Biasanya polanya bagaimana sih ini Pak Luki?
2: Yang perlu kita pahami juga bahwa dalam kacaan kita berbicara mengenai kejahatan pencucian uang ya, ada tiga aspek besar. Yang pertama adalah para pelaku akan melakukan kita kenal sebagai placement. Tadi disampaikan oleh Mas Rudy tepat sekali bahwa mereka akan mencacah pemasukan mereka ke berbagai instrumen. Bisa kemudian bisnis yang sangat bersifat legal atau kemudian bisnis yang mungkin bersifat ilegal. Nah dalam konteks ini mereka akan menggunakan berbagai instrumen, apakah kemudian rekening tertentu atau kemudian rekening-rekening warga negara lokal di Indonesia sendiri untuk mereka bisa kaburkan. Yang kedua, proses dalam konteks money laundering adalah mereka akan melakukan layering. Mereka akan melakukan setelah mereka menempatan gitu, mereka akan melakukan demarkasi atau pembatasan-pembatasan sejauh mana uang-uang tersebut bisa kembali lagi ke mereka dan sejauh mana, mohon maaf, misalnya dana tersebut bisa dibakar. Dan bisa dibakar juga banyak hal nih. Apakah memang untuk bisa melakukan ambassador kepada public figure gitu untuk mempromosikan kegiatan mereka, atau mohon maaf, ada oknum-oknum yang mudah untuk tergiur di sana. Yang ketiga, yang kita kenal adalah sektornya ada integration. Jadi setelah dana-dana itu sudah cukup berputar, maka mereka akan mengkerucutkan ke pihak-pihak tertentu atau kemudian ada rekening-rekening besar yang seringkali memang berada di luar negeri. Nah, hal inilah yang seharusnya bisa di-tracing ya, jika memang ada istilah mungkin now your customer ya, dari pihak perbankan ya, melalui PPATK, itu sudah bisa di-tracing. Dan meskipun mereka sudah memiliki tools yang cukup memadai, tentu para penjahat ini memiliki upaya untuk bisa menduplikasi atau bahkan melakukan nering-nering agar tidak terendus oleh pihak hukum.
1: Singkat saja terakhir ini Pak Luki, langkah strategis apa yang harus dilakukan untuk mengubah citra Indonesia agar tidak dianggap sebagai tempat atau bahkan surga untuk sindikat kejahatan seperti ini Pak?
2: Ya, yang pertama melakukan mitigasi berbasis imigrasi ya kepada para pekerja asing yang memang seringkali sangat dominan tapi kemudian melakukan kejahatan di Indonesia. Yang kedua adalah berupaya untuk bagaimana memiskinkan para penjahat tersebut dengan yang kita kenal sebagai financial warfare. Jadi upaya untuk mematikan arus pendanaan seharusnya equal dengan upaya untuk mematikan arus jaringan. Yang ketiga, apa yang kita kenal sebagai cyber enforcement, bagaimana kemudian tidak hanya Komdigi tapi pihak kepolisian, seluruh pihak kepolisian bisa bersatu padu, bahkan kemudian BSSN, itu untuk bisa menyatakan bahwa bagaimanapun judul ini adalah sesuatu yang meresahkan masyarakat. Yang terakhir tentu kepada para masyarakat yang seringkali menjadi korban, mereka harus menjadikan bahwa keberadaan judul ini tidak hanya permainan uang, tapi ini adalah upaya untuk mengizinkan para penduduk yang berada di Indonesia, sehingga pilihannya adalah tolak atau memang tidak terlibat sama sekali.
1: Iya. Pak Luki Nur Hadianto, terima kasih ya Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami. Saya selalu Pak, kriminolog Budi Luhur University, Luki Nur Hadian.
3: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Baru saja tadi kita sama-sama simak pemaparan dari kriminolog Budi Luhur University, Lucky Nur Hadianto. Ya, kita memasuki sesi interaktif di mana kami mengundang Anda kali ini untuk berpartisipasi langsung, mengirimkan komentar dan opini Anda. Nantinya kita bisa ngobrol-ngobrol ya terkait dengan topik kita kali ini, pengungkapan kasus judol internasional, ancaman sindikat asing masuk ke Indonesia. Atau Anda juga bisa memberikan komentar di chat WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nanti akan kami bacakan di segmen Warga Bicara Kopi Pro 3. Dan tadi beberapa yang dijelaskan oleh narasumber terkait dengan Indonesia yang dinilai menarik bagi jaringan judi online ini. Dan mereka juga sudah bergeser ya, yang tadinya kalau bicara judol kita ingat Kamboja ya, Myanmar yang seringkali banyak pengungkapan kasus judi internasional di sana. Namun ini mengejutkan karena belum lama justru markas judi online internasional ada di Jakarta Barat, di Hayam Wuruk ya, di mana melibatkan 320 warga negara asing. Indonesia dinilai sangat menarik bagi jaringan seperti ini karena memiliki jumlah pengguna internet dan mobile banking yang sangat besar. Selain itu ada juga penetrasi dompet digital yang masif serta pasar judi online atau judi daring yang terus tumbuh. Dalam perspektif kejahatan siber transnasional, pasar yang besar selalu menjadi magnet utama. Kasus Hayam Wuruk menjadi salah satu indikasi di mana Indonesia dijadikan posisinya bukan hanya sebagai target pasar, namun juga sebagai penghubung operasional.

0: Kombinasi faktor kerentanan penegakan hukum, infrastruktur digital yang memadai, dan pemanfaatan celah pariwisata, juga ditambah dengan tenaga kerja yang bisa dibayar murah dan jumlahnya banyak di negara kita ini, membuat sindikat internasional kemudian memanfaatkan Indonesia sebagai basis operasi yang dinilai aman untuk menargetkan korban baik di dalam negeri maupun internasional. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui line telepon kami tadi yang sudah saya sebutkan, dan juga di line WhatsApp ya, untuk chatting nanti komentarnya akan kami bacakan. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang masuk, saya sapa dulu. Yang pertama ada Pak Caswa dari Brebes ya. Selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Cuman yang gak sehat, pikiran saya udah berapa bulan.
0: Iya.
1: Ini masalah. Ini menarik Mas. Kan Bang Musabil menarik karena termasuknya keluarga saya tersebut pun menjadi korban.
0: Oh gitu. Ini wah. So, bisa didekatkan lagi Pak ke mikrofonnya, ini agak kecil suaranya.
1: Ini udah kencang.
0: Oh iya, oke, udah lebih baik. Gimana tadi Pak, ada yang terlibat atau menjadi korban?
1: Iya, ini sangat menarik ya. Intinya kasus yang seperti ini, saya sangat bersyukur alhamdulillah karena ketangkap orang asing tersebut dengan pihak kepolisian. Jadi intinya ini saya udah berapa bulan kemudian saya merasakan sakit hati, dan keluarga saya pun mengerikan karena kejadian tersebut. Itu adik saya kandung sendiri, sedangkan adik kandung saya sendiri sekarang ini keberadaannya nggak tahu ada di mana karena udah terjerat dengan hutang Bung Sabil. Jadi udah habis-habisan hutang tersebut ditanggung sama keluarga saya sendiri, orang tua saya sendiri. Akhirnya apa? Sekarang bukannya dia sadar, tapi nyatanya tetap masih melakukan. Jadi konsumsi seperti itu Bung Sabil.
0: Jadi ya ini tadi sudah Anda sebutkan sendiri, adik kandung Pak Caswa ya, berarti yang ini pemain berarti ya?
1: Pemain, iya benar.
0: Dan sekarang keberadaannya tidak diketahui, itu maksudnya kabur sendiri atau gimana nih?
1: Bukan kabur.
0: Gimana
1: ya? Dari rumah itu mau bekerja karena mau menutupi hutang.
0: Oh, bekerja ya?
1: Tapi hutang tersebut sampai lebaran pun gak bisa balik mau sambil. Gak bisa pulang kan. Bekerja bangunan, ya, berayar, dibayarnya berapa. Buat anak istri aja udah susah, kok larinya ke situ loh. Di sini banyak marak Mas, yang ada ibaratkan rumahnya kejual, sampai mobilnya kejual, pakaiannya kejual, barangnya habis-habisan gara-garanya judi online. Jadi seperti itu, termasuk keluarga saya sendiri itu udah habis 50 juta. Sampai untuk saat sekarang ini masih punya tunggakan dengan temannya sendiri, bandar yang ketiga katanya. Sampai dicari ada orang mau menagih, harus dikembalikan uang 15 juta kembali. Tapi keberadaannya adik saya tersebut akan bayar. Tapi kan tetap keberadaannya nggak tahu sekarang ada di mana. Karena di sini udah dunianya sempit. Kejadian yang seperti ini Bung Sabil, ini sangat mengerikan. Maka dari itu saya pun udah usulan ke pihak operator, ditelepon terus semuanya operator, tolong minta diblokirkan. Tapi ternyata operator tersebut tidak bisa memblokir yang seperti ini. Tapi mohon saya minta usulan kepada penegak hukum dan ibaratkan ke pemerintah. Ini harus dihilangkan yang namanya ini, karena merasakan masyarakat anak bangsa kita hancur ke depannya kan seperti ini terus Bung Sabil.
0: Iya.
1: Yakin hancur. Jadi seperti itu, ada yang harus ketegasan. Sedangkan saya sekarang jadi tunggung punggung keluarga, Bung Sabi. Sedangkan saya penghasilan orang tunanetra. Itu dari mana? Harus menanggung anak istrinya.
0: Sampai sekarang masih sering ditagih, Pak?
1: Ya sering. Sampai bahkan yang punya utangnya bawa preman ke rumah saya tersebut. Yang akan diberikan apa? Karena udah habis-habisan dari pihak orang tua saya tersebut. Sampai bapak saya pun meninggal gara-garanya tekanan batin. Pikirannya anaknya sendiri seperti itu. Jadi tolonglah.
0: Iya. Turut sedih dan berduka cita atas apa yang bapak dan keluarga alami. Dan ya, ini sudah ada ini laporan ke polisi, Pak Caswa?
1: Saya laporan ke polisi sih belum. Tapi apa ya namanya, saya untuk mendengar judi online yang tertangkap itu sering diberita. Tapi kan nyatanya sudah diblokir, bisa kembali, tapi satu-satunya jalan kayak gini, Bung, itu harus benar-benar diblokir, harus ada hukuman mati yang si pelaku tersebut sebagai bandar. Itu yang seperti itu, Pak, usulan saya. Karena biar hangus di dunia ini, di Indonesia ini. Sekarang lihatlah, dari sebagai Kamboja, Myanmar, Thailand, kan itu orang-orang tersebut. Kalau di tempatnya nggak bisa seperti beraksi seperti itu, berarti kan penegak hukumnya tegas dan pemerintah. Kenapa bisa lari ke Indonesia? Sekarang di Indonesia aja ibaratkan menyewa tempat itu dengan lingkungan pun aman, karena bisa jadi menyogok lingkungan, Bung Sambil. Bisa jadi, karena apa? Biar nggak ketahuan tersebut, nggak ada yang menyurigakan. Saya pun orang bodoh tahu. Tapi ini harus dimusnahkan yang namanya korupsi, yang namanya ini, judi online. Ini sangat mengerikan. Harus dimusnahkan, tolonglah. Indonesia harus bangkit.
0: Baik, Pak Caswa. Dari
1: segi bermasalah tersebut, itu harus ada hukuman mati. Karena saya mengerikan sekarang, jadi pertanggung jawabannya berat sebagai keluarga. Karena udah nggak bisa diomongin secara lemah, lembut, keras. Sudah tidak bisa, ibarat senang merokok, itu udah kecanduan kayaknya, seperti itu.
0: Baik, Pak Caswa, terima kasih banyak atas informasi dan juga komentarnya, ceritanya.
1: Ke pemerintah harus bijaksana, yang namanya judi online dan sebagainya itu harus benar-benar harus ditindaklanjuti yang tegas. Jadi seperti itu.
0: Baik, Pak Caswa.
1: Lihat di wilayah lain tersebut. Terima kasih, Bung Sabil, dan kawan-kawan, sehat selalu.
0: Terima kasih kembali, sehat selalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita turut berduka juga atas tadi adik Pak Caswa dan keluarga yang menjadi korban dari judi online ini. Dan semoga ada jalan keluar ya, Pak Caswa, nanti juga bisa melapor ke pihak terkait agar tidak ada yang datang untuk menagih ya, karena ini sebetulnya bukan tanggung jawab keluarga, ini kan yang terlibat adiknya ya. Dan kita berharap juga supaya segera ditangkap sampai ke akar-akarnya jaringan ini, sehingga tidak ada lagi korban judi online yang sampai puluhan juta tadi adik Pak Caswa ya. Semoga segera bisa tertangani kasusnya ya. Dan kita berbagi ke pendengar lainnya, ada Pak Abdul Qadir di Jakarta Utara. Selamat dini hari, Pak Abdul Qadir. Halo, Pak Abdul Qadir. Ya, nampaknya terputus ya. Kita coba ke Sibolga terlebih dahulu, ada Pak Matauli. Selamat dini hari, Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Matauli, salam sehat, salam tangguh. Silakan, Pak.
2: Judul internasional ya.
0: Iya.
2: Diungkap. Saya pikir jangan berhenti diungkapnya aja, Bung Sabil. Tapi bagaimana ditindak, dipidanakan, dipenjara, dipampangkan begitu? Apakah aktor-aktor ini baru kali ini atau sebelumnya sudah? Orang-orangnya itu juga begitu. Dan ada oknum dalang, orang besar nggak di sini? Orang besar di bawah pemerintah, karena dulu kan banyak juga tertangkap Gubernur Lukas NMB itu kan, itu kan berjudi juga kan di Singapura kan.
0: Ini kalau di kasus ini ada satu WNI-nya nih yang pernah terlibat juga di Kamboja. Mungkin ya satu orang ini yang jadi apa namanya fasilitatornya ya, yang memudahkan mereka bermarkas di sini nih, jangan-jangan.
2: Iya, karena memang kita udah kecolongan. Imigrasi kita kok bisa termakan apa namanya informasi kerja di sana. Itu kan PR pemerintah yang dulu belum selesai juga kan. Mereka dibekap di sana, di karantina, tak taunya jadi pekerja judul online kan. Ada sampai pekerja-pekerja perdagangan orang, PSK komersial, kan begitu, TPPO. Jadi kan sebelum terbit judul ini kan masalah di Komdigi kan sudah merebak, Bung Sabil ya. Sampai ada oknum Komdigi juga yang terlibat judol kan. Oknum TNI, oknum polisi. Coba, udah sebegitu rusaknya loh, Bung Sabil. Kita itu harus sadar, kita itu udah darurat, udah akut, udah wabah pandemi global, judulnya ada udah internasional. Tanggapan badan PBB terhadap ini,
0: judul ini selain menjadi TPPO ya, perdagangan orang, juga jadi TPPU, pencucian uang ini.
2: Iya, setelah judul terbitlah TPPO, setelah judul terbitlah pinjol, setelah judul terbitlah korupsi, setelah judul terbitlah kemiskinan, setelah judul negara makin miskin, setelah judul anggaran APBN di Pemda bisa digadaikan. Bisa nggak kita panggil pulang lagi itu sama KPK, kejaksaan, penegak hukum? Nggak bisa. Karena ikan-ikan di Bung Sabil, di handphone Bung Sabil, itu muncul terus kan?
0: Iya.
2: Coba kita kendaki kan?
0: Iya, betul.
2: Jadi apalagi mau kita tunggu, kita harapkan, kita dijamin sama undang-undang, sama negara, kalau data pribadi masyarakat kita, rakyat kita juga udah bocor, sehingga berseliweran iklan-iklan judol itu kan?
0: Betul, nah, betul. Masih ada itu.
2: Udah rusak mental kan? Lagi-lagi WHO ini harus menyadarkan ini, WHO secara PBB ya, bahwasanya kita itu udah wabah pandemi global kayak COVID-19 lah. Tentang judi.
0: Baik.
2: Bukan judi kaya. Judi gitu. Jadi ini udah ancaman yang sangat akut dan yang belum ada obatnya. Ini ketangkap. Tapi bagaimana dengan mental-mental anak kita yang sudah rusak oleh online-online ini?
0: Iya.
2: Yang sekarang pemerintah kan belum selesai juga menyelesaikan kasusnya. Mudah-mudahan nanti ada solusi lah, Bung Sabil. Komdigi Cyber bentuklah hal lagi yang apa namanya, gerakan yang kemarin itu jangan longgar lagi gitu. Iya.
0: Baik, Pak Mataulid.
2: Karena sudah banyak kerugiannya.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mataulid dari Sibolga. Kita ke pendengar terakhir di sesi pertama ya. Ada Pak Cipto di Pandeglang. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Cipto.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Selamat dini hari
0: Pak Cipto. Sehat selalu ya Pak. Tapi ini lagi-lagi ada kasus judol terbongkar. Tapi ini bisa jadi kasus yang pengungkapan yang membuat kita senang tapi juga sedih ya.
3: Iya, itu sangat disayangkan ya. Dihayam muruk lagi.
0: Iya, senangnya karena ya berhasil diungkap, tapi sedihnya karena ternyata negara kita jadi target jaringan internasional nih Pak Cipto, 320 WNA.
3: Iya. Pindahan dari ASEAN ya.
0: Iya, kabarnya ini pindah dari daerah kayak Kamboja, Myanmar gitu ya. Dan
3: iya, yang benar-benar ya, karena asal mulanya dari situ ya, benar. Iya, itu pelakunya bisa dihukum di sini nggak kira-kira itu?
0: Iya.
3: Interpretasi.
0: Ini masih dalam tahap penyidikan, bisa saja dihukum di sini atau bisa juga dideportasi.
3: Iya, bagusnya begitu, udah menjalani hukuman di sini beres. Udah ini langsung dideportasi. Iya,
0: Pak. Tapi Pak Cipto ada pengalaman barangkali terkait judol ini, keluarganya atau jangan-jangan Pak Cipto sendiri pernah nggak sengaja ngelik iklan gitu?
3: Wah, kalau iklan nggak pernah, di KP ini, di HP itu lagi-lagi penawaran-penawaran langsung.
0: Wah, sayang sekali terputus ya dengan Pak Cipto. Iya, tapi ini mudah-mudahan jadi pembuka dan jadi kabar gembira ya, jangan jadi kabar sedih nih. Ini jadi pembuka sehingga jaringan internasional lainnya bisa diungkap. Bukan hanya yang menjadi jaringannya, tapi juga pemain-pemainnya yang terlibat dalam judi-judi online ini bisa juga diblokir ya. Mulai dari akun-akun judulnya maupun rekening bank yang terkait atau tertaut ya dengan transaksi itu. Dan juga pernah disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto juga dalam pertemuan di APEC ya, yang menyebut bahwa Indonesia kehilangan sekitar 8 miliar dolar Amerika setahun akibat dana keluar yang disebabkan oleh perjudian daring. Sehingga beliau menyoroti pentingnya kerjasama internasional untuk menekan kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, korupsi, perdagangan narkotika, hingga perjudian daring yang dinilainya merugikan ekonomi nasional. Ya, ini memang perlu ada kerjasama internasional ya, jangan sampai, karena ini kan online ya, bisa dilakukan dimanapun, markasnya di Kamboja, tapi yang jadi korbannya bisa dimana-mana, di seluruh dunia gitu ya. Sehingga perlu ada keseriusan dari semua negara untuk memberantas ini, jangan malah negara yang menjadi markas judi online ini seolah-olah menutup diri, hanya sekedar ambil keuntungan untuk beberapa oknum di negara tersebut, namun tidak memikirkan nasib dari para korban yang ada di seluruh dunia, bukan hanya di negara tersebut ya. Dan ini sialnya malah pindah ke Indonesia nih. Semoga ini menjadi kasus yang terakhir untuk judi internasional ya. Karena kalau banyak ini saja 320 WNA. Ini kalau ada lagi kita sedih juga ya. Kalau negara kita justru jadi target markas judi online internasional. Kita berharap pihak-pihak terkait, pihak kepolisian dalam hal ini bisa menuntaskan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
2: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voluntnetzing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
1: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban Kementerian Lembaga.
2: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
3: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
2: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.

0: Kita ke informasi lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami kasus dugaan korupsi yang melibatkan PLT Wali Kota Madiun terkait proses perencanaan hingga permintaan dana CSR kepada sejumlah pihak swasta. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Dengan penyidikan perkara Madiun, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa PLT Wali Kota Madiun, Bagus Panuntuan, sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di pemerintahan Kota Madiun. Tak hanya Bagus, penyidik juga memeriksa PLT Kadis Perhubungan Kota Madiun, yaitu Agus Mursidi, serta Sekdis PUPR Kota Madiun.

0: Madiun yaitu Agus Tri Cahyanto. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami proses perencanaan hingga permintaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang diduga dilakukan oleh tersangka Wali Kota Madiun yaitu Maidi kepada sejumlah pihak swasta. Penyidik juga mendalami dugaan adanya hambatan pemberian izin kepada pihak swasta yang belum memenuhi permintaan dana CSR tersebut.
1: Dengan penyidikan perkara Madiun, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, salah satunya adalah PLT Wali Kota Madiun. Dalam pemeriksaan hari ini, saksi didalami pengetahuannya berkaitan dengan proses-proses perencanaan dan permintaan dana CSR yang dilakukan oleh tersangka Wali Kota Madiun kepada pihak-pihak swasta. Sehingga dalam pemeriksaan hari ini juga dijadwalkan saksi dari PUPR, kemudian dari dinas lainnya, ini juga berkaitan dengan adanya dugaan izin yang tidak diberikan kepada pihak swasta yang tidak kunjung memberikan dana CSR sesuai permintaan dari Wali Kota Madiun.
0: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan, Bagus Panuntuan enggan memberikan penjelasan terkait materi pemeriksaan. Ia meminta awak media menanyakan langsung kepada penyidik KPK.
2: Tanya penyidik ya.
3: Boleh Pak,
4: Pak, jawabannya ada yang lain Pak.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menduga adanya unsur pemerasan dalam perkara ini. Penyidik juga menelusuri dugaan penerimaan uang dari dinas yang berasal dari pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan Wali Kota Madiun yaitu Maidi. Dalam perkara ini KPK telah menetapkan Maidi sebagai tersangka bersama Kepala Dinas PUPR Kota Madiun yaitu Tarik Megah serta pihak swasta bernama Rohim Ruhdianto. Selain dugaan pemerasan, Maidi juga diduga menerima gratifikasi selama periode 2019 hingga 2022 dengan total sekitar 1,1 miliar dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: mean, come on. We got the World Cup in the U.S. We got it in Philly. I mean, what more than that?
1: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
2: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
1: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
2: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja, dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
1: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Idiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Tokoh Dunia. Lakukan semua yang kamu bisa untuk semua orang yang kamu temui dengan semua cara yang kamu bisa selama kamu bisa. Hillary Clinton.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Atau mendapatkan perspektif informasi dan keamanan siber bersama dengan pengamat teknologi informasi dan keamanan siber Alphonse Tanujaya. Pak Alphonse.
3: Bang Rudy, semoga sehat ya.
2: Sama-sama Pak, doanya sama juga, semoga sehat juga. Terkait dengan pengungkapan operasional judi online di kawasan Jakarta Barat oleh pihak kepolisian belum lama ini Pak, kalau dari sisi teknologi informasi atau bahkan keamanan siber, secara teknisnya apa yang membuat sindikat-sindikat seperti ini atau sindikat asing ini kok merasa nyaman untuk beroperasi di Indonesia ini Pak?
3: Ini kita perlu lihat dari praktek modus operandinya. Mungkin dari pengalaman terdahulu ya, saya rasa sih tidak banyak berubah ya. Jadi kalau kita lihat yang tertangkap itu warga negara Vietnam, Cina, dan Thailand, itu kemungkinan besar khusus untuk kasus yang ini ya, berjudi di negara yang bersangkutan. Jadi bukan dari Indonesia. Kalau ingin menyasar pejudi orang Indonesia, pasti operatornya pakai orang Indonesia. Dan beroperasinya tidak di Indonesia, apakah di Kamboja, di Thailand, di Myanmar. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa ini nggak apa-apa. Ini satu tindak kejahatan yang melanggar hukum kan. Dan kalau kita tindak lanjuti, ini justru jadi nanti Vietnam, Thailand, dan Cina itu hutang budi sama kita. Jadi nanti penyelenggara judi online yang berbahasa Indonesia yang biasanya orang-orang Indonesia diterbangkan ke sana lalu menghubungi pejudi di sini gitu loh. Kira-kira seperti itu gambaran besarnya supaya jangan sesat. Jangan jadi, menganggap bahwa oh kalau terangkap ini langsung Indonesia, dari pengalaman rasanya bukan. Tetapi itu tidak menunjukkan bahwa itu baik-baik saja.
2: Artinya,
3: nah, lalu ada hal lain yang
2: silakan.
3: Ya, ada hal lain yang menarik, di mana dari pengungkapan ini kelihatannya sangat menarik kan, tangan barang bukti digitalnya itu sangat berharga, itu bagi orang IT itu kayak harta karun digital Bang Rudy.
2: Apa itu?
3: Jadi komputer yang sedang diakses, server-server yang sedang mengaksponnya komputernya, itu kalau dilakukan forensik digital akan mendapat informasi yang sangat kaya dan bisa mengungkapkan jaringan ini. Kira-kira seperti itu Bang.
2: Jadi pertama segmen pasar mereka bukan lokal Indonesia Pak ya, justru di luar Indonesia, itu ya. Berarti servernya juga
3: kemungkinan besar begitu kalau kita lihat.
2: Servernya pun juga bukan di Indonesia berarti ini, Pak Alphonse ya.
3: Server judi online ini setahu saya sih mereka akan taruh di tempat yang sangat fleksibel. Kalau dia taruh di Indonesia rasanya kurang jarang lah. Itu bukan jadi pertimbangan utama, malah cukup beresiko gitu loh. Dengan mudah diidentifikasi dan diblokir. Jadi mereka akan taruh di luar, di negara yang di luar jangkauan dari negara yang ditujunya, lalu kalau misalnya diblokir mereka bisa berpindah-pindah dengan sangat cepat. Mereka pakai Cloudflare atau sejenisnya.
2: Termasuk mereka bisa mengelabui lalu lintas data agar tidak terdeteksi sejak awal. Kan aktivitasnya tetap di Indonesia itu Pak.
3: Ya, dari sisi IP dari perangkatnya, dari servernya, itu bisa untuk disamarkan. Tetapi ada catatan penting juga bahwa sebenarnya ISP di Indonesia yang melayani contohnya operator judi online di Hamburg ini harusnya mereka bisa mengidentifikasi karena
2: Halo Pak Alphonse, ya halo, sempat hilang suara Pak Alphonse tadi.
3: 8 sampai jam 5 kalau koneksi judi online 4 jam. Itu pertama. Kedua, kalau koneksi kantoran biasa, mereka akan menggunakan aplikasi kantoran. Contohnya pakai Google Workspace, pakai OneDrive atau apa. Kalau koneksi judi online, yang pasti akan terhubung ke server judi online-nya. Mungkin mereka pakai VPN. Jadi dari ISP juga perlu perhatikan, oh ini ada VPN, so gede banget. Contoh gambaran gini, 321 orang, koneksi ke server judi online, itu satu orang 10 mega, itu artinya 3,2 giga 24 jam jalan non-stop. Nah itu harusnya menjadi satu lampu kuning, wah ini ada apa? Kita nggak ngintip customer, tapi kalau melanggar hukum kan kita nggak boleh fasilitasi.
2: Iya. Berarti canggih juga teknologi yang digunakan mereka ini, Pak?
3: Enggak.
2: Nah,
3: sangat menantikan teknologi dan sangat-sangat pasti teknologi. Tiap kali diblokir, mereka bisa pindah-pindah dengan sangat cepat. Iya, betul.
2: Nah, apa alat atau sistem seperti apa yang harus kita miliki atau yang paling dibutuhkan pemerintah untuk bisa mendeteksi kegiatan-kegiatan seperti ini ketika mereka melakukannya di wilayah hukum Indonesia nih, Pak?
3: Banyak yang harus dilakukan dari banyak pihak yang terkait, dari pihak imigrasi, dari pihak ASP, dari pihak kepolisian, baik maupun pihak Komdigi. Dari pihak imigrasi, tentunya ini 321 orang ini rata-rata overstay semua gitu loh.
2: Yeah.
3: Nah, kenapa ini bisa tidak terdeteksi gitu loh? Itu menjadi pertanyaan. Dan rata-rata ini kan dari Indochina kan.
2: Yeah.
3: Harusnya bisa menjadi satu alarm. Mereka mungkin bisa deteksi lah waktu masuk dia. Aktifkan handphonenya atau apa ya, MAC address-nya di-trace dong. Kalau udah overstay ya dicari di mana orangnya. Jangan didiamkan aja, itu imigrasi. Kalau dari kepolisian, ini kita apresiasi bahwa mereka bertindak cepat sehingga bisa tertangkap tangan. Dan kalau penangkapan berikutnya, waktu masuk ISP ya, mungkin mereka juga bisa melanjutkan cara untuk mendeteksi. Bagaimana, kalau jangan sampai Indonesia nih dulunya menjadi korban judi online, surga operasi judi online kan dulu terjadinya di Kamboja. Ini kok terjadi di depan hidung kita gitu loh. Hanya berapa kilometer dari istana.
2: Baik. Nah, apa bahayanya ketika mereka menempatkan atau menggunakan servernya itu di Indonesia untuk operasional mereka, Pak? Apa ini yang berbahaya nih, Pak?
3: Sebenarnya kalau kita lihat bahwa server judi online atau pelaku kejahatan judi online, pelaku scamming itu ada positifnya juga, nggak selalu negatif.
2: Apa itu?
3: Positifnya apa? Artinya infrastruktur internet Indonesia di mana judi online dan penipuan itu berjalan sudah cukup mumpuni. Artinya infrastruktur internet di mana kantor judi online dan penipuan itu berjalan itu cukup baik, itu positifnya gitu loh. Tetapi dampak negatifnya ya kegiatan-kegiatan melanggar hukum ini ya kasihan yang menjadi korbannya kan, masyarakat yang terjerat judi online, tadinya dia harusnya pakai untuk biaya sekolah atau makan di rumah karena iming-iming ingin menang dapat uang banyak, malah jadi dipakai untuk judi online, atau masyarakat yang awam yang hal-hal seperti itu yang memang perlu menjadi perhatian.
2: Baik, Pak Alfons Tanujaya, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro3. Demikian tadi pengamat teknologi informasi dan keamanan siber Alfons Tanujaya telah berbincang
4: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Kawasan Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Hayam Wuruk, telah digerebek sebuah kantor yang beroperasional judi online. Tapi tadi dikatakan bahwa segmentasi ataupun pasar yang disasar adalah bukan warga lokal, tetapi di luar negeri. Untuk itu mereka beroperasi di Indonesia dan servernya pun biasanya tadi dikatakan tidak ditempatkan di Indonesia juga, sehingga mereka dapat tidak tidak dapat untuk lebih mudah untuk ditelusuri atau dapat dideteksi. Tetapi paling tidak langkah ini adalah menggambarkan kekhawatiran tentu masyarakat seperti yang Anda sampaikan tadi, dan bukan tidak mungkin memang hal aktivitas judi online ini terlalu meresahkan untuk kehidupan tatanan sosial masyarakat kita. Dan kali ini kami akan lanjutkan masih dengan tema yang sama untuk berbincang bersama dengan narasumber kami, anggota Komisi 3 DPR RI, Adang Darjatun.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Adang Darjatun, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Mas Rudi.
2: Iya, melihat atau tanggapan Anda, Pak, terkait dengan markas judi asing melibatkan 321 WNA yang mulai masuk ke jantung ibu kota bahkan ini, Pak. Bagaimana nih, Pak Adang?
5: Yang pertama saya apresiasi dulu sama Mas Luki sama Mas Alfon ya.
2: Iya.
5: Bagus sekali penjelasannya. Ya, untuk saya mungkin saya akan masuk dulu lebih dalam ya, karena saya lebih melihat dampak, nanti silahkan perdalam yang lain.
2: Okay.
5: Jadi hasil kita rapat dengan pendapat dengan PPATK sungguh menyedihkan gitu. Nggak jauh-jauh dengan masalah narkotik gitu ya.
2: Oh.
5: Ya bahwa pada dasarnya ya, menurut catatan PPATK, judi online ini bukan hanya sekedar isu orang dewasa, itu yang paling sedih ya.
2: Yeah.
5: Karena dari kajian data yang ada, pemain-pemain judol ini sudah turun ke umur-umur 10 tahun. Jadi tercatat sekitar 2% dari total pemain itu anak-anak. Jadi sampai kurang lebih 80 ribuan anak. Ini kan sungguh menyedihkan ya. Anak-anak itu masih kecil, udah judi online. Jadi juga terdapat di usia 10-20 sampai 440 ribu yang mampu ditangkap oleh data statistik PPATK ya. Dan juga sampai dengan 17-19, 31-40. PPATK tuh bagus sekali. Memiliki data yang sangat baik. Yang paling menyedihkan bahwa anak-anak itu mempergunakan uang sakunya itu 50% gitu. Jadi kalau 50 dia dapat uang saku pagi-pagi berangkat sekolah 10 ribu atau berapa ya, maaf kalau salah. Nah minimal 50%-nya dia mainkan untuk judi gitu. Nah ini gak jauh ya, pola secara umumnya dekat kepada masalah-masalah narkotika gitu ya. Polanya ya mulai menyasar kepada anak-anak muda. Dan ini terus terang sangat sangat memprihatinkan untuk kita semua. Dan juga saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Polri, lalu Bea Cukai dan aparat terkait telah mampu melakukan suatu penggerbekan penangkapan atas kasus ini.
2: Ya, kalau memang sedemikian rupa kondisi kita saat ini, Padang, apa yang harus dilakukan sesegera mungkin, yang didorong oleh legislator-legislator kita?
5: Dalam konteks legislator ya, yang pasti bahwa dengan kita sudah menyelesaikan loh ya, bahwa kasus dalam arti peraturan yang berlaku ini udah baru sekarang ya, ya kita tahu sekali dalam masalah perjudian atau seperti yang terjadi saat ini di pasal-pasal KUHP yang baru itu ada di pasal 426 yang mengatur tentang penawaran pemberian kesempatan main judi, pasal 67 tentang hasil judi yang disamarkan, juga undang-undang ITE ya yang tentang pendistribusian informasi elektronik bermuatan perjudian, dan juga keimigrasian juga sudah ada ya, karena ditentukan masalah penyalahgunaan izin tinggal. Ini menarik sebetulnya untuk kerjasama antara Polri, imigrasi dan aparat lainnya ya. Karena kan kita, maaf agak nyimpang sedikit gitu ya, kita kan sedih tuh ya, kasus-kasus seperti ini di Bali itu ya hampir terjadi dilakukan oleh orang-orang asing gitu ya. Jadi apa artinya pengetatan terhadap orang asing untuk hadir ke Indonesia ini menjadi utama ya. Bayangin aja dari 321 yang orang Indonesia atau WNI-nya satu orang, itu kan artinya begitu lemah ya pengawasan asing di Indonesia. Tapi selalu ada alasan lah, kalau kita terlalu ketat nanti tidak masuk uang. Dibandingkan dengan generasi muda kita yang akan hancur di masa depan, itu nggak ada apa-apanya.
2: Kenapa tidak dievaluasi saja, Pak, kebijakan bebas visa kunjungan untuk negara-negara tertentu kalau gitu, Pak?
5: Ya, saya pikir kan memang sudah ada tuh ketentuan mana yang direct, mana yang boleh dan sebagainya. Tapi karena memang nanti mungkin saya bicara ya dengan komisi yang berhubungan dengan imigrasi, nanti untuk lebih saya yakin bahwa imigrasi dengan kasus Bali, kasus sekarang online dan juga narkotik, semua hampir berbicara tentang orang asing yang melakukan gitu, otaknya gitu. Jadi sedih kita.
2: Menyambung apa yang disampaikan rekan kami tadi dalam informasi singkat, artinya ada pengetatan dari sisi imigrasi. Nah, lantas apa yang perlu diperbaiki dari sisi regulasi, Pak, agar betul-betul selektif warga negara Indonesia yang masuk ke Indonesia tidak memanfaatkan atau tidak menyalahgunakan kunjungannya ini, Pak?
5: Ini ada dua ya. Ada dua dalam arti kita berbicara tentang pintu dan berbicara tentang setelah dia keluar dari pintu. Apapun juga, imigrasi sudah baguslah teknologinya dan sebagainya. Tapi pada saat dia setelah keluar dari imigrasi, kantor imigrasi atau mungkin airport atau pelabuhan air gitu ya. Nah, siapa yang ngawasin dia? Nah, ini ada kelemahan. Oleh karena itu, kolaborasi antara imigrasi, kepolisian, pemerintah daerah, itu sangat penting sekali. Kan aneh gitu ya. Di Hayamburuk ada 321 orang yang ketahuan judi online. Logikanya begini aja lah. Kalau aja masyarakat sekitar itu ikut aja mengawasi, kan tidak mudah. Pasti kan pagi ada makan 321 orang, siang makan lagi. Pasti kan bagaimana begitu terlihatnya kesibukan alamat tersebut. Nah, ini jadi, nah itu yang saya maksud. Oke lah, imigrasi sudah bagus ngecek dan sebagainya dan sebagainya. Tapi karena memenuhi persyaratan, dia bisa masuk. Nah, tapi siapa yang mengawasi setelah dia masuk ke Indonesia ini gitu, di lapangan? Nah, inilah yang sangat penting. Oleh karena itu, kita mengharapkan sekali bahwa keikutsertaan, maaf ya kalau kita kan RT, RW, masyarakat setempat, tukang parkir dan sebagainya, itu kalau aja dia dibina untuk menjadi mata dan telinga baik dalam konteks imigrasi, kejahatan dan sebagainya, itu sangat membantu gitu. Jadi sekali lagi ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pasti bahwa tolong, pertama yang utama keluarga ya, terutama bapak ibu, betul-betul, karena permainan ini kan pada umumnya main di HP gitu. HP, maaf ya, saya setiap ke daerah saya bilang, mohon maaf ibu bapak sekalian, ini HP udah menjadi suatu hal yang tidak bisa dipermainkan lagi gitu ya, masalah yang berhubungan pornografi, judi, narkotik, cara bikin narkotik. Jadi ya mungkin masyarakat sudah harus ngeh gitu ya, udah harus sadar, oh ternyata bagus sih kemajuan teknologi ya, tadi disampaikan tentang kita sudah maju. Tapi kalau masyarakat tidak ikut serta mengawasi, ya seperti ini, sulit untuk bisa aparat penegak hukum, imigrasi, bisa mengetahui. Jadi keluarga menjadi utama lah dalam mengatasi hal ini.
2: Baik, bicara tentang pintu masuk tadi, Pak, yang perlu diperketat lagi. Tetapi bukan tidak mungkin pelaku-pelaku ini sudah melakukan mitigasi dengan baik, bahkan mungkin bisa beradaptasi dengan aturan yang ada. Apakah Bapak melihat ada celah hukum yang sangat berpotensi dimanfaatkan oleh sindikat internasional seperti ini, Pak Dang?
5: Saya mungkin tidak, kebetulan Komisi 3 sudah tidak lagi ya dalam konteks imigrasi ya. Jadi saya serahkan nanti ke teman-teman saya di komisi yang membawa imigrasi. Perlu dipikirkan gitu ya, terutama pemerintah juga, jangan alasan wisata, alasan dan sebagainya itu membuka selebar-lebarnya. Dan maaf ya, ancaman narkotik, ancaman cyber, ini datangnya dari tetangga-tetangga kita. Jadi lucu gitu. Karena dari jumlah manusianya banyak, kemampuan intelektualnya masih rata-rata, walaupun tadi kemajuan teknologi disampaikan oleh Pak Luki atau siapa tadi kan emang sudah maju ya. Tapi kemajuan itu ternyata disalahgunakan. Jadi saya kembali lagi bahwa ini pembelajaran bagi imigrasi. Bagaimana kira-kira sebaiknya untuk ke depan ya. Tapi karena saya Komisi 3, saya tidak masuk lebih dalam. Tapi saya akan mengingatkan teman-teman yang membawahi imigrasi. Ini pembelajaran lah. Tapi untuk saya menarik ya, di satu tempat yang kecil, yang buruk kan tuh cuma kotak-kotak aja kan, toko-toko.
2: Toko-toko.
5: Itu ada 321 orang yang nggak kelihatan gitu. Mungkin saya yakin tukang parkir aja pasti tahu. Ini kok beli nasi bungkusnya sampai 321. Beli aquanya sampai ratusan. Nah itulah perlunya, ya maaf ya, ya intelijen, baik intelijen imigrasi, intelijen kepolisian, itu perlu lebih tajam lagi.
2: Selain dari penanganan hukum di dalam negeri, sejauh mana Pak, pemerintah kita itu juga melakukan diplomasi terhadap negara-negara asal para pelaku ini khususnya ini, gimana Pak?
5: Ya kalau untuk saya perjanjian-perjanjian terutama di negara-negara ASEAN kan sudah baik. Mungkin harus diperdalam lagi gitu. Hanya jangan disebut perjanjian harus begini-begini. Tapi teknis pelaksanaan lapangannya seperti apa? Nah itu yang menjadi celah terjadinya kasus-kasus seperti ini gitu.
2: Terakhir Pak Dang, langkah konkret yang akan dilakukan atau diambil oleh Komisi 3 dalam waktu dekat terkait kasus Hayam Wuruk, Pak Dang, silakan.
5: Ya, yang pasti kita karena Polri adalah mitra kerjanya daripada Komisi 3 dan nanti mungkin pasti ketua komisi dan teman-teman akan mendalami kasus ini. Ya kalau saya kan jabatannya sebagai anggota ya, tapi yang akan menentukan ketua komisi. Tapi saya sebagai anggota akan memberikan masukan bahwa kasus ini bukan kasus main-main gitu ya. Terus terang aja lah, maaf kalau saya ngomong karena kebetulan narkotik di bawah juga Komisi 3. Judol juga ini menjadi bagian daripada masalah penegakan hukum. Saya takut gitu ya, saya takut dalam arti generasi muda kita ini terkena narkotik, judi online, pornografi. Ini melemahkan kita untuk menjadi negara yang akan maju ke depan gitu.
2: Baik. Pak Dang Doerjatun, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami Pro 3 RRI. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RRI.
6: Menuju Baitullah.
7: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
8: Sebenarnya tidak nabung Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
6: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
9: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi
6: disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia, dan kami buka sesi interaktif di sesi kedua di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Kita sedang membahas terkait dengan pengungkapan kasus judi online internasional yang menjadi ancaman sindikat asing masuk ke Indonesia. Tadi beberapa paparan narasumber, ada dua yang saya putarkan di sesi kedua ini, menyoroti soal adanya para warga negara asing ya, sebesar 320 orang tadi, yang dia tidak ngumpet di desa terpencil atau membaur dengan warga, tapi ini betul-betul ada di sebuah kompleks perkantoran di Hayam Luruk ya, di Jakarta Barat. Bukan daerah terpencil, bukan di pulau tertentu atau membaur di kampung-kampung, bukan. Ini betul-betul di sebuah gedung perkantoran di kawasan kawasan bisnis yang ramai. Namun mereka bisa overstay ya, menggunakan visa kunjungan dan melakukan bisnis judi online. Dan ya, kita juga satu sisi mengapresiasi, tapi satu sisi juga menyayangkan kenapa bisa ada 320 orang ini seperti kurang terlacak ya. Padahal seharusnya warga sekitar itu harusnya bisa tahu dan bisa diselidiki, ini kok bisa tiba-tiba ada 300 orang seliweran, 300 WNA, orang asing, 320 ya. Pastinya harusnya menimbulkan kecurigaan secara dini ya. Namun apapun itu, akhirnya sekarang sudah terungkap, meskipun mereka overstay lebih dari 30 hari, kita tetap apresiasi kinerja dari pihak imigrasi dan kepolisian atas pengungkapan kasus WNA yang overstay dan juga bisnis judi online yang dilakukannya. Ini bukan hanya bahaya judi online-nya, tapi WNA yang overstay lebih dari 30 hari tanpa terlacak sebelumnya, ya bisa saja melakukan hal negatif lainnya selain judol. Kita berharap kedepannya hal-hal seperti ini bisa lebih cepat direspons oleh pihak imigrasi. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung bersama kita. Saya sapa dulu, pertama dari Cirebon ada Bu Indra. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Indra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Sabi.
1: Iya, apa kabar Bu Indra? Sehat Ibu?
2: Alhamdulillah. Baru dapat ujian. Iya, jadi ada kesibukan keluarga jadinya.
1: Oh iya.
2: Baru bisa gabung lagi.
1: Ya, apapun ya, itu semoga sukses dan lancar ya Bu Indra ya.
2: Amin, amin, amin.
1: Silakan Bu Indra, tentang judi online ini. Iya, bermarkas di Jakarta ini Bu Indra.
2: Nah, itu hebat sekali ya.
1: Oh, hebat.
2: Kita kan, iya. Kita kan selama ini belakangan ini mengurusi apa para pekerja Indonesia yang di luar negeri,
1: oh, yeah,
2: dijebak oleh para dalang judi online,
1: yeah,
2: untuk lalu kerja di sana dan ditelantarkan, dan kita kerepotan untuk mengembalikan dan mengurus segalanya. Lalu mereka langsung bisa memutarbalikkan keadaan untuk, nah kalau begitu kita berpusat di Indonesia saja, begitu kan Bung
1: Sabil?
2: Iya, waduh. Kemudian begini, ini apa meliputi digitalisasi ya, kan? Jadi dalam digitalisasi ini segalanya bisa jadi serba cepat, serba ya bisa cepat lah segalanya. Nah, ibu jadi berpikir untuk siapa jadinya kecepatan kemampuan digitalisasi ini? Karena sesungguhnya kalau kita di desa ya sampai di tingkat kabupaten begitu saja untuk mengurus surat-surat misalnya kependudukan, surat kematian itu sekarang ada perubahan harus begini begitu begini yang memang agak rumit.
1: Masih rumit ya, ribet lah ya.
2: Iya, nah jadi prosesnya malah jadi lebih lama, akan lebih menyulitkan. Tapi lihat ini, 320 pekerja yang masuk ke Indonesia itu kok bisa dengan cepat begitu beroperasi dan segalanya bisa cepat. Kan bisa cepat. Nah ini yang jadi pertanyaan, untuk siapakah digitalisasi ini berlaku?
1: Oke. Okay. Nah, jadi baik, Windra, dipersingkat Windra.
2: Iya. Iya, kalau kita mau maju, ya betul-betul untuk rakyat. Nah, ini pertanyaan besar sekali ini. Jadi siapa yang diuntungkan? Begitu saja Bung Sabil ya.
1: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Percepatan digitalisasi tentunya bagi keuntungannya untuk kita semua. Namun memang masih belum maksimal, masih belum optimal. Banyak pelayanan yang sifatnya digital begitu, online, namun masih harus datang ke kantor langsung atau masih ada persyaratan-persyaratan yang ya tadi ya, rumit begitu ya. Nanti kita mungkin bisa buat tema khusus terkait digitalisasi. Kita ke Purwokerto terlebih dahulu, ada Pak Dasrun. Selamat dini hari Pak Dasrun, assalamualaikum.
3: Selamat dini hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama orang bocah bagus.
1: Dengan Sabil. Oh,
3: saya begini Mas Sabil. Kira-kira Indonesia tahun-tahun yang akan datang mau bagaimana, yang nyatanya alat canggih teknologi yang selalu dibangga-banggakan tapi ternyata membawa kerusakan juga, termasuk judi online itu. Jadi kok saya pikir rusak orangnya, rusak buminya, rusak segala-galanya, sampai rusak ke bantuan beras juga. Mas Sabil, contohnya begini ya, ini agak melenceng sedikit. Kalau saya, orang-orang gak punya gak nerima, tapi yang orang-orang baru saja panen kok nerima, itu gimana? Itu
1: ini bukan sedikit, jauh ini. Kita aja bahas judul.
3: Iya memang tuh. Yang walaupun panjang sedikit, tapi kan mumpung ada waktu itu saya bicara apa adanya. Cuman seperti itu Mas Abil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi keberhasilan artinya masih belum optimal digitalisasi kita. Dan ya tadi pertanyaan menarik dari pendengar sebelumnya Bu Indra ya. Ini kalau untuk akses seperti ini kok sepertinya bisa cepat sekali gitu ya menyebarnya, dan seperti mudah gitu ya kalau untuk transaksi judi online dan sebagainya. Tapi untuk yang sifatnya birokratif atau administratif ini masih lambat dan masih banyak persyaratan rumit. Bahkan online tapi masih harus datang ke kantornya kan, ya belum 100% online berarti. Kita ke Cilacap pada Bu Wiwi. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Wiwi.
4: Selamat dini hari Om Safir. Sehat selalu.
1: Amin. Ibu Wiwi juga sehat selalu, panjang umur.
4: Iya, aku tuh sering dengar. Cuma ganti kemarin, tadi malam Om Fajar.
1: Iya.
4: Kemarin Om Sabil, Om Wisnu libur ya.
1: Iya. Silakan Bu Wiwi.
4: Aku tuh tahu siapa yang masuk.
1: Wah, luar biasa ini. Pendengar setia ini.
4: Halo Pak Dasrun, tadi ya.
1: Iya, silakan Bu Wiwi.
4: Nih Om, perjudian itu gak akan ada habisnya. Dari aku kecil perjudian itu sudah ada.
1: Udah ada ya, apa dulu? Lotre?
4: Buntut.
1: Oh buntut, iya.
4: Sebelum itu juga sudah ada, di kampung pun ada. ada.
1: Iya, permainan-permainan jadi, malam itu kan di pasar malam sering ada juga tuh.
4: Iya, jadi gitu itu ya. Waktu kecil itu wala sampai sekarang udah tua. Masih ada sampai kapanpun itu nggak akan selesai karena nenek moyang kita dulu itu main kartu. Ah, kartu kan sama aja judi.
1: Bukannya pelaut nenek moyang kita ya? Kok pemain
4: itu
1: kartu?
4: Kan nyanyian. Kalau yang di kampung ya kartu malam lah. Jadi aku membahasnya nggak akan ada selesainya. Nanti kalau sudah kiamat baru selesai.
1: Tapi kan ini sudah banyak korbannya. Tadi di sesi pertama pendengar kita itu ada yang jadi korban adiknya itu. Nah ini gimana supaya nggak ada korban lagi ini? Berarti kan harus diberantas.
4: Harusnya yang masih tahu itu keluarga. Bukan pemerintah, pemerintah sulit untuk memberantas. Tapi keluarga sendiri yang harus memberi pelajaran sama keluarga. Jadi keluarga sendiri yang harus tahu bagaimana caranya untuk mengendalikan keluarga.
1: Saling menjaga anggota keluarga, teman kita ya supaya nggak terlibat itu ya.
4: Iya betul, bukan luar, orang luar susah, tapi pemerintah juga susah.
1: Iya.
4: Padu dalam keluarga, lingkup keluarga lah.
1: Sip.
4: Dari dini harusnya.
1: Iya.
4: Cara baik, terima kasih.
1: Terima kasih Bu Iwi, sehat selalu Ibu. Kita ke Riau ya, ada Pak Pandu di sana. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Pandu.
5: Halo Mas. Iya Mas.
1: Iya, bagaimana kabar? Sehat Pak Pandu?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Ya. Ini ngelihat ngelihat kasus judul ini jadi tambah sehat atau tambah pusing?
5: Alhamdulillah seumur hidup 70 tahun ini. Belum pernah judi-judian ini, cuma pernah dulu lama, udah lama waktu waktu remaja itu pernah diajak teman beli nalo itu.
1: Apa itu? Saya nggak tahu tuh.
5: Nalo. Ya, nalo tre namanya.
1: Secara lotre ya.
5: Sebetulnya di Jakarta itu sekali seminggu kalau nggak salah.
1: Terus
5: forecast juga.
1: Nunggu ini ya, nunggu.
5: Nggak pernah saya forecast, nggak pernah. Terus seminggu itu.
1: Ya artinya memang kesukaan orang-orang kita itu banyak yang suka berjudi seperti itu dari dulu ya, dari offline sampai sekarang online ya. Lebih mudah lagi ya.
5: Tapi ada pendapat katanya begini Mas. Kalau itu untuk porkas itu apa namanya sumbangan olahraga istilahnya. Jadi setiap hari Rabu itu dulu. Mungkin Mas masih ingat itu.
1: Saya nggak tahu Pak.
5: Setiap hari Rabu itu kalau pas putar itu dari Bandung sampai Jakarta itu di pinggir jalan di warung-warung itu ramai orang nunggu itu nomor itu putar kan.
1: Jadi poinnya gimana nih terkait dengan kasus judul yang terbaru ini?
5: Ya kalau judul ini kan istilahnya kalau online ini kan sudah nggak ada batas kan Mas.
1: Iya.
5: Zaman dunia. Jadi saya pikir sarannya itu mungkin ya aparat yang apa namanya yang bertugas mengamankan judi-judi ini alatnya harus lebih canggih lagi.
1: Dari tim siber ya, bisa dari Polri, BSSN, Komdigi ya.
5: Iya. Sekarang ada itu teman saya termasuk judi juga kayaknya kena aja Mas. 250 juta.
1: Masya ya, Allah. Ya. Tadi adiknya Pak Caso puluhan juta, 50 juta tuh.
5: Iya.
1: Nah, ada lagi Pak Pandu juga.
5: Jadi memang pemerintah lah cari solusi.
1: Iya, kalau dulu kan berjudinya ada effort ya, misalnya kayak tadi dari antar Jakarta ke Bandung. Kalau ini cukup di jempol di kamar udah terhubung ke server mana gitu, Kamboja.
5: Ya,
1: itu.
5: Enggak kedaluan ya.
1: Iya.
5: Nah, ini yang harus kecanggihan apa ini kan? Pemerintah harus lebih canggih lagi.
1: Oh iya iya.
5: Tapi saya pikir seandainya memang MUI itu menghalalkan, tidak mengharamkan judi seperti porkas itu, saya pikir ya bagus juga ada yang itu yang resmi. Tapi kata masyarakat ada yang ngomong begini, ya iseng-iseng kan kita nggak ada harapan katanya.
1: Ya.
5: Ada harapan yang kita tunggu, kalau enggak ada harapan.
1: Enggak ada udah Pak, tidak ada harapan keuntungan dari main judi. Baik Pak Pandu, terima kasih ya Pak.
5: Oke, ya.
1: Atas komentarnya, sehat selalu Pak Pandu.
5: Ya, amin.
1: Iya, kalau soal halal haram enggak perlu fatwa, siapapun main judi itu haram sudah ya. Kita lanjut ke Batam, ada Pak Umar. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Umar.
6: Selamat dini hari, Angger bagus.
3: Mas Aksabil.
1: Iya, Pak Umar. Sehat, Pak Umar?
3: Alhamdulillah. Tadi hujan dari jam 10 sampai sore.
1: Oh, wah, lama juga ya. Tapi aman, nggak ada banjir?
3: Ada yang banjir, sebagian ada yang banjir.
1: Nanti di update informasinya sama RRI Batam sana ya.
3: Iya, Pro 1.
1: Silakan Pak Umar, terkait judul ini.
3: Kalau saya itu, halo?
1: Iya, iya, silakan.
3: Pemerintah bikin undang-undang kayak negeri Cina itu.
1: Gimana tuh?
3: Korupsi setengah M. Dor.
1: Oh, hukuman ya sampai yang hukuman mati ya di sana masih berlaku ya.
3: Pelimpar, pelimpar, no dor. Masa itu pelaku 300 lebih udah berbulan-bulan kok nggak ketahuan, baru ketangkap sama polisi. Pasti ada oknum yang kerok di situ tuh. Sedangkan yang juga jam bisa masuk penjara. Ya kan?
1: Iya.
3: Nah, ayam berapa lah? Mungkin 80 ribu yang kampung ya. Tapi kalau dia curi satu kandang, ya lumayan. Jadi Mas Abel.
1: Iya.
3: Dulu Malaysia, pendatang-pendatang Indonesia yang tanpa dokumen, dipulang, tapi dikasih suntik anjing gila. Di penjara ya. Jadi kasih suntik gila. Jadi nggak bisa pulang lagi ke situ. Jadi kalau bisa kita bikin peraturan kayak gitu pula. Jadi kalau hanya dimutasi dia, besok datang lagi bikin paspor baru, bikin nama baru. Jadi kalau kasih suntikan gila, atau sapi gila, atau kuda gila, dan dia nggak bisa kesini lagi.
1: Itu dampaknya apa tuh setelah disuntik itu tuh?
3: Iya,
1: yang gila-gila itu?
3: Iya, kayak orang Indonesia tuh, wecok, lanang, ada yang saya kenal tuh Mas Amin namanya ya. Dia pernah TKW gelap di Indonesia, di Malaysia, ketangkap dikasih suntik anjing gila.
1: Terus?
3: Dia, jadi gila. Telanjang-telanjang karena alhamdulillah di kanal di sini Rukia alhamdulillah Kak Waras pakai celana aja baju enggak.
1: Oke, baik, intinya Pak Umar menginginkan adanya sanksi yang tegas bagi para pelaku ini ya.
3: Ya, sanksi tegas, jangan sampai pulang lagi dan bisa sekarang namanya si On. Besok diganti mutasi masuk lagi ke Indonesia namanya Maun.
1: Baik, Pak Umar, terima kasih ya Pak ya atas komentarnya Pak ya.
3: Salam Pro 3 Kompas, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Pak Umar, udah jam 2 loh ini Pak. Dan Pak Umar tadi menutup sesi interaktif kita di Kopi Pro 3 hari ini. Jangan lupa ya, masih ada Kopi Pro 3 terus nih. Dan untuk esok di jam yang sama dengan topik yang tidak kalah menarik. Dan terkait dengan topik kita hari ini, polisi masih melakukan pendalaman ya. Dan nantinya ini sudah ditegaskan oleh Dirtipidum, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wira Satya Triputra, di mana penyidik masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan terhadap ratusan pelaku yang diamankan. Dan nantinya akan dilimpahkan ke kejaksaan sampai dengan sidang pengadilan. Meskipun mereka WNA, mereka bisa mendapatkan sanksi pidana di Indonesia. Atau mungkin nantinya dengan perkembangan selanjutnya kita tidak tahu. Mungkin akan ada yang dideportasi juga. Dan ya, kita berharap semoga kasus judi online di Indonesia bisa segera diatasi oleh pihak-pihak terkait. Dan secara preventif ya dilakukan oleh para pejuang siber kita di Polri, di BSSN, di Komdigi ya. Dan ini juga sudah menjadi perhatian presiden juga ya, di mana dalam tahun lalu ini sudah sampai 8 miliar dolar jumlah uang Indonesia yang keluar, atau sekitar 133,19 triliun kerugian rakyat Indonesia akibat kecanduan main judi online. Main judi online itu nggak akan ada untungnya. Memang di awal seperti penasaran, seperti dapat angin segar gitu, menang. Tapi lama-lama kecanduan, tak terasa uang puluhan juta, bahkan tadi ada yang bilang ratusan juta raib. Itu dari satu orang, apalagi dikali berapa juta pemainnya. Saya Dani Sabil sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda di Kopi Pro 3 kali ini. Mewakili rekan saya ada Irfan dan Zahran, Saya tutup segmen Kopi Pro 3 dan jangan kemana-mana, nanti hingga pukul 5 Indonesia

0: untuk di wilayah Yogyanya aja udah sebesar 87 ribu ton.
1: Di wilayah DIY, sektor pertanian menjadi penopang pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026. Pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik BPS DIY, Endang Triwahyuningsih memastikan hal ini.
2: Sektor pertanian sendiri menduduki ranking yang paling tinggi ya untuk struktur ekonomi yang ada di DIY triwulan 1 tahun 2026. Pertanian sendiri tumbuh sekitar ini ya produksi, karena ditopang oleh produksi padi. Ya padi palawija sekitar 3% ya.
1: BPS DIY juga mencatat daya beli petani turun sekitar 2% pada April 2026. Naiknya harga barang dan komoditas mempengaruhi kondisi ini, seperti pupuk urea, solar, minyak goreng, dan plastik mulsa. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, mengantisipasi penyakit menular, pemerintah melarang ternak dari luar daerah masuk Bengkulu. Laporannya disampaikan Zilviani.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak menjelang Idul Adha 2026. Langkah tersebut dilakukan dengan melarang masuknya hewan ternak dari luar daerah ke Bengkulu sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit menular pada hewan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, Abdul Hadi, mengatakan kebijakan ini menjadi langkah antisipasi agar ternak di Bengkulu tetap sehat dan aman. Menurutnya, pengawasan perlu diperketat karena perpindahan ternak antar daerah memiliki resiko membawa penyakit berbahaya. Dan ia juga menjelaskan, sejumlah penyakit hewan menular dapat menyebar melalui lalu lintas ternak yang tidak terkontrol. Karena itu, pemerintah daerah memilih melakukan pencegahan lebih awal dengan membatasi pengiriman hewan ternak dari luar Provinsi Bengkulu.
2: Pada masyarakat kita Provinsi Bengkulu tidak perlu khawatir, dan kami juga tidak akan mengizinkan untuk memasukkan hewan dari luar provinsi untuk masuk ke Provinsi Bengkulu. Nah, kenapa saya sampaikan demikian? Karena pertama kita sudah mencukupin, dan yang kemudian yang keduanya terkait dengan zoonosis penyakit yang menular ini, itu juga yang kami antisipasi agar jangan sampai nanti hewan korban yang berasal dari luar Provinsi Bengkulu itu nanti membawa penyakit ke provinsi kita. Nah, nanti itu yang membuat berbahaya kepada ternak-ternak kita yang ada di Provinsi Bengkulu.
1: Selain pencegahan penyakit, kebijakan tersebut juga didukung kondisi ketersediaan hewan kurban di Bengkulu yang dinilai masih mencukupi. Sementara itu, penjual hewan ternak di Kota Bengkulu, Ricky, mengaku penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Kebijakan pembatasan ternak dari luar daerah juga memberikan dampak positif bagi peternak dan juga pedagang lokal.
3: Menjelang Idul Adha tahun ini, pembeli mulai datang untuk mencari hewan kurban, terutama sapi dan kambing. Kami sebagai penjual ternak merasa terbantu dengan kebijakan pemerintah yang membatasi masuknya ternak dan dari luar daerah. Karena stok ternak lokal di Bengkulu sebenarnya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Populasi sapi, kambing, dan kerbau dari peternak lokal dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha tahun ini. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu juga melakukan pengawasan di jalur masuk serta memeriksa kesehatan ternak di lapangan. Tugas akan memastikan tidak adanya hewan dari luar daerah yang masuk tanpa pengawasan dan izin resmi. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban di kandang ternak dan juga tempat penjualan turut ditingkatkan untuk memastikan kondisi ternak tetap sehat. Langkah ini dilakukan agar masyarakat memperoleh hewan kurban yang aman, layak, dan bebas dari penyakit. Demikian Zilviani, RRI Bengkulu. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Welcome to Atlanta. Yeah, that Atlanta. You feel that?
1: Kota Atlanta melakukan perubahan infrastruktur besar-besaran sebagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 di kota ini. Salah satu yang dilakukan adalah proyek pembangunan distrik khusus bernama Centennial Yards atau yang dikenal dengan nama The Gulch. Presiden proyek Centennial Yards, Brian McGowan, menjelaskan ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
2: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
1: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
2: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
1: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Russell, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengkilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kali ini kami ingin dengar juga bagaimana tanggapan dari orang tua yang anaknya sudah mengikuti screening atau cek kesehatan gratis di sekolah. Ada orang tua murid penerima program CKG, Ibu Yulinsa.
1: Wawancara Pro 3.
2: Bu Yulinsa, iya, Ibu anaknya penerima dari program CKG pemerintah ya?
3: Iya, betul.
2: Usia berapa kalau boleh tahu anaknya?
3: 13 tahun, Mbak.
2: 13 tahun, berarti usia SMP ya?
3: SMP kelas 1, ya.
2: Oke. Nah, apa aja sih yang meliputi dari pemeriksaannya ini, kemudian dilakukannya kapan?
3: Di sekolah anak saya itu bulan September, Mbak.
2: Tahun lalu berarti?
3: Iya, betul. Itu general check. Check up sih Mbak, semua itu dilakukan gitu. Mau check up-nya, tes darah, begitu meliputi itu, tes darah, kesehatan mata, gitu. Yeah. Semua berat badan, tinggi, gitu. Semua. Telinga, THT lah gitu ya, THT. Maksudnya.
2: Gitu. Dan saat itu ada temuan-temuan? Tidak ada, semuanya baik-baik aja?
3: Matanya yang ketahuan ya, begitu apa
2: suka main gadget
3: minusnya. Iya. Walaupun udah dibatasi tapi tetap aja Mbak, okay. Lagi libur.
2: Oke. Okay. Jadi ada temuan di mata, kemudian follow up-nya seperti apa, Bu Yulinsa?
3: Apa?
2: Kemudian dianjurkan untuk memakai kacamata atau diharuskan untuk pemeriksaan ke dokter mata khusus seperti apa?
3: Dianjurkan untuk pemeriksaan ke dokter mata, gitu. Itu kan karena ya screening itu dari puskesmas ya Mbak.
2: Iya.
3: Itu. Jadi tindak lanjutnya ya kita ke dokter mata.
2: Iya. Bu Yulinsa melihat program ini seperti apa sih ketika dilakukan? Ini anak SMP-nya di Jakarta?
3: Di Tangerang Selatan.
2: Tangsel ya.
3: SMP Islam Terpadu, iya betul.
2: SMP apa?
3: SMP boleh? Islam Terpadu.
2: Islam Terpadu di Tangsel.
3: SMP Bintang.
2: SMP Bintang ya di Tangerang Selatan. Yeah. Oke. Okay. Ini kan program diberikan dari pemerintah, kemudian yang melaksanakan puskesmas ya. Saat itu Ibu ikut hadir di sekolah atau hanya dengar cerita dari anak?
3: Oh, kita dengar cerita dari anak dan masukan dari laporan dari wali kelas.
2: Oke, dan apa
3: hasil screeningnya itu?
2: Hasilnya ya. Dan apa nih tanggapannya Ibu ketika program ini diberikan ke sekolah-sekolah, terutama untuk anak Ibu yang waktu itu baru masuk SMP ya?
3: Kalau saya sih setuju ya, bagus. Jadi kita tahu ya apa kesehatan anak kita, begitu. Terus programnya juga bagus lah. Malah kalau saya nih anjurin 6 bulan sekali, gitu. Biar ada screening kesehatannya, begitu. Tapi ini belum ada lagi.
2: Oke, okay. Gitu. Boleh tahu nggak Bu Yulinsa, kalau program MBG di sekolahnya anak Ibu masuk nggak?
3: Oh, kalau di sekolah swasta enggak ya, Mbak?
2: Oh, oke. Okay. Tidak ya?
3: Dari SD itu kita tidak mendapatkan itu, iya.
2: Jadi hanya CKG aja. Nah, dari CKG. Hasil CKG, mungkin juga ada informasi apakah ada anak-anak yang kemudian mendapat catatan khusus seperti penyakit-penyakit obesitas ataupun juga hipertensi atau penyakit kalau mental misalnya. Ada pemeriksaannya juga untuk penyakit mental?
3: Iya, nggak ada sih kalau mental, kalau obesitas juga nggak ada. Yang ada itu itu sistem imunnya yang lemah, itu ketahuan ada. Oh, anak itu okay. Kebetulan di kelas anak saya ya, begitu. Jadi dia kalau untuk kegiatan di luar sekolah tidak diikut.
2: Gitu. Baru ketahuan saat itu dan sebelumnya belum pernah tahu begitu kondisi anak ini.
3: Dari pihak sekolah belum tahu, makanya setelah ada CKG itu, akhirnya dari pihak sekolah koordinasi ke orang tua. Nah, orang tua menyampaikan iya kalau anak itu memang ada imunnya itu ada kelainan lah gitu.
2: Oke, baik. Nah, melihat bahwa ada deteksi seperti ini dari sekolah, kemudian anak-anak yang dalam tanda kutip mungkin mempunyai penyakit tertentu, ini menjadi lebih diperhatikan oleh sekolah yang Bu Yulinsa lihat?
3: Iya, betul itu. Ya seperti misalkan ada kegiatan yang memerlukan kondisi di luar, itu tidak diikut sertakan. Terus kalau misalkan ada upacara, sama tidak diikut sertakan gitu.
2: Oh, jadi positif ya sebenarnya kegiatan ini untuk
3: iya,
2: orang tua terutama.
3: Iya. Yang saya tahu sih dari orang tua wali itu semuanya setuju gitu.
2: Oke. Okay.
3: Gitu.
2: Bu Yulinsa, sebagai orang tua ya, apa sih sebenarnya yang mungkin juga ibu sangat concern gitu kepada anak, terutama soal kesehatan. Apa yang mungkin ibu larang, nggak boleh jajan atau nggak boleh minum manis atau apa sih bu yang menjadi concern, menjadi fokus ibu ke anak?
3: Kalau saya itu minuman dingin ya, minuman dingin.
2: Kenapa nggak boleh minuman dingin? Nanti batuk gitu.
3: Iya, kalau anak saya yang kebetulan anak SMP ini, dia itu kalau kayak misalkan minum teh gelas gitu kan, sekarang ada tuh banyak teh gelas gitu, atau minum teh botol gitu, itu langsung efeknya itu misalkan minum pagi nih, nah itu malam udah mulai terasa di dia, di tenggorokannya, makanya itu memang benar-benar saya larang kalau itu.
2: Gimana ngelarangnya? Kan ibu nggak tiap saat ada sama dia, kalau punya uang jajan kan tetap bisa mampir ke toko atau ke supermarket untuk beli.
3: Betul itu. Kalau masih dalam jangkauan mata saya, dalam jangkauan saya, itu emang enggak mbak. Tapi kan mungkin dia karena anak udah gede ya mbak ya, udah besar gitu, dia bisa jajan. Saya tahu setiap dia udah punya ciri kalau misalkan udah keseringan minum seperti itu, minum minuman kemasan, minuman jadi seperti itu, dia udah punya ciri matanya itu sayu gitu. Terus yang nggak biasa tidur lama, dia agak lama karena kelihatan pusing gitu. Saya udah tahu itu ciri-cirinya, berarti nih anak di luaran udah sering minum minuman seperti itu.
2: Oh, gitu. Deteksinya begitu ya?
3: Deteksi, iya. Saya udah paham gitu.
2: Iya. Memang betul. Ibu tidak bisa dibohongi begitu ya, Bu Yulinsa ya?
3: Iya, betul.
2: Oke, tapi ibu tetap memberikan uang jajan untuk anak saat ini?
3: Tetap. Walaupun di sekolahnya kan memang tidak disiapkan kantin ya. Jadi dia dapat catering.
2: Oke.
3: Okay. Terus kita pun harus bawa bekal.
2: Baik.
3: Dan bekalnya itu pun dikoreksi sama wali kelas.
2: Ya.
3: Yang kira-kira makanan sehat gitu.
2: Baik. Bu Yulinsa, berarti ini bukan boarding school ya? Bukan sekolah asrama ya?
3: Bukan.
2: Oke, jadi setiap hari ibu bawakan juga bekal. Dimakan habis atau kadang-kadang kembali utuh?
3: Oh, dimakan. Alhamdulillah kalau anak saya dimakan.
2: Oke, baik.
3: Dan di sekolah anak saya itu setiap Jumat ada program makanan sehat. Bawanya buah dan rebus-rebusan.
2: Oh, oke. Okay. Bagus sekali ya berarti
3: gitu,
2: sekolahnya.
3: Iya,
2: dukung, ini ya, gaya hidup sehat untuk anak-anak ya, sejak dini.
3: Iya, betul, iya.
2: Ya. Gitu. Bu Yulinsa, terima kasih banyak waktunya sudah bersama kami. Selamat sehat selalu.
3: Salam sehat juga, Mbak.
2: Ibu Yulinsa, orang tua murid dari penerima program CKG, di mana anaknya berusia 13 tahun, saat ini duduk di bangku sekolah menengah pertama SMP atau kelas 7, dan beberapa aktivitas yang dilakukan juga diarahkan oleh sekolah agar bisa terus menjaga kesehatan.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi.
4: dimanapun Anda berada. Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Final LCC 4 Pilar MPR pada 9 Mei 2026 menuai kontroversi lantaran Dewan Juri tidak memberikan penilaian yang adil terhadap dua kelompok regu peserta yang masuk babak final. Kejadian ini bermula ketiga peserta final yaitu SMA Negeri 1 Pontianak, SMA Negeri 1 Sambas, dan SMA Negeri 1 Sanggau berebut menjawab pertanyaan. DPR dalam memilih anggota BPK wajib memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. Di mana regu C, SMA Negeri 1 Pontianak menjawab pertama kali dengan mengatakan bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Dewan Juri menilai jawaban itu kurang tepat sehingga memberikan nilai minus 5. Hal ini kemudian diprotes oleh peserta dari SMA Negeri 1 Pontianak yang lebih dulu memberikan jawaban yang sama. Di mana perdebatan ini menjadi viral di media sosial setelah potongan klip video penilaian itu diunggah oleh pengguna. Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua KPAI, Pak Aris Adi Leksono. Pak Aris,
2: Pak Lukman.
1: Iya. Pak Aris, kalau lihat dari kontroversi ataupun yang viral di media sosial ini terkait dengan cerdas cermat ini bagaimana, Pak Aris?
2: Ya, kami sangat menyayangkan ya. Mestinya cerdas cermat ini sebagai ajang untuk menggali potensi anak, menghargai potensi anak, baik dari sisi akademik maupun non akademik ya. Justru kemudian tercederai dengan sikap Dewan Juri yang kemudian tidak adil ya, dan mencerminkan mencerminkan bahwa prinsip kepentingan terbaik buat anak itu tidak dijunjung tinggi oleh Dewan Juri itu.
1: Gitu. Nah, ini bagaimana Pak, kalau kita lihat juga kan si anak ini sudah mulai menyanggah ataupun memprotes karena memang keberaniannya mereka atau si anak ini yang tadinya sebelumnya disalahkan gitu, bahwa jawaban itu sebenarnya benar gitu ya.
2: Iya, saya kira anak sekarang ya memiliki nalar kritis yang menurut saya patut diapresiasi, jadi tidak perlu menunggu selesai, tetapi memang betul-betul dia yakin jawaban yang diberikan benar, sementara menurut Dewan Juri itu salah. Kemudian anak itu dengan berani dalam kritisnya bicara, sehingga memastikan bahwa dia menjawab dengan jawaban yang benar, bahkan jawabannya persis sama dengan jawaban yang kemudian dinilai benar oleh Dewan Juri, ya, yang diberikan oleh peserta yang lain. Saya kira sepak bola itu ada namanya untuk cross check.
1: Iya, kayak VAR ya.
2: Itu kan ada VAR apa namanya?
1: Iya, VAR ya, VAR.
2: VAR itu ya. Kalau kemudian jeli sebenarnya kan tinggal diputar ulang saja sebelum memberikan penilaian ya kan. Ini benar atau salah nih yang dikatakan benar enggak menyebutkan DPD atau DPR itu kan gampang sekali tinggal diputar ulang videonya gitu. Bukan malah kemudian ditimpali dengan bahwa apa yang dikatakan oleh Dewan Juri itu harus selalu benar gitu. Jelas-jelas orang umum bisa menilai bahwa yang dijawab oleh peserta yang pertama itu ya benar gitu.
1: Iya, si anak ini kan sudah sempat mengajukan untuk melakukan peninjauan untuk ke yang lainnya gitu, untuk bisa memberikan keterangan kalau jawaban iya benar gitu, sama persis gitu yang diungkapkan oleh grup lainnya. Ini bagaimana dampak secara psikologis ketika seorang anak ini mengungkapkan kebenaran gitu ya, lalu ujung-ujungnya tetap saja disalahkan gitu.
2: Ya tentu akan berdampak kepada psikologis anak itu sendiri ya kan, dia merasa mendapatkan tekanan gitu dari salah satu dewan juri tersebut, dan salah satu apalagi dikuatkan dengan dewan juri yang lain bahwa seakan-akan penilaian dewan juri itu mutlak gitu, mau salah mau benar kalau yang dikatakan oleh dewan juri harus bisa diterima. Nah situasi begini kan mendapat akan memiliki dampak psikologis kan gitu. Secara sedikit dia tertekan, akhirnya dia malu, tentu juga akhirnya dia kecewa kan gitu. Dan bisa jadi kepercayaan diri anda itu juga akan menurun gitu. Kalau kemudian tidak segera mendapatkan pendampingan atau pemulihan. Saya kira langkah yang dilakukan oleh beberapa anggota Dewan DPR ya, termasuk yang dapilnya dari Pontianak itu, saya kira juga langkah yang aku saya kira ya, langsung direspon dan memberikan klarifikasi, meminta maaf, dan secara psikis sama ini kemudian didampingi ya, kalau nggak salah diundang ke Jakarta ya.
1: Iya.
2: Ini saya kira akan berdampak terhadap pemulihan-pemulihan tekanan psikologis yang dia dapatkan saat lomba itu.
1: Iya, karena kan kalau kita lihat juga kan ini ramai gitu ya komentar di media sosial luar biasa gitu, karena memang jelas gitu dalam potongan klip yang diunggah ini memang jelas sekali kalau memang jawaban itu benar, namun akhirnya disalahkan. Iya. Nah, ini juga yang jadi pertanyaan banyak pihak ataupun publik ini, tekanan mental dan rasa dipermalukan di depan publik dalam lomba nasional gitu ya, disiarkan secara langsung, ini apakah termasuk bentuk kekerasan psikis terhadap anak?
2: Iya, saya kira salah satu bentuk serangan dan apa kekerasan psikis ya, karena jenis-jenis kekerasan itu banyak sekali gitu, mulai dari fisik kemudian verbal. Nah, ini kekerasan verbal yang berpengaruh kepada psikis anak, termasuk perlakuan-perlakuan tidak adil, perlakuan-perlakuan diskriminatif ya, merupakan bentuk kekerasan kepada anak. Kalau kita cermati dari sisi jenis-jenis kekerasan ya yang kemudian menimpah kepada anak kita gitu. Ada fisik, ada psikis, ada verbal, ada non-verbal. Nah, saya kira yang dilakukan itu juga bagian dari kekerasan.
1: Nah, kalau untuk standar perlindungan peserta didik di acara kompetisi ini itu bagaimana?
2: Standar apa?
1: Standar perlindungannya, Pak, untuk anak itu.
2: Oh ya, standar perlindungannya tentu sebenarnya gini, dari dalam persiapan untuk penyelenggaraan, dalam hal ini panitia, dalam melakukan perencanaan, itu juga harus jeli gitu. Mulai dari menyiapkan soal-soal, menyiapkan dewan juri dan seterusnya, itu betul-betul menjunjung namanya safeguarding anak ya. Jadi ada kode etik perlindungan anak yang itu disampaikan, mana yang boleh, mana yang nggak boleh ketika memberikan penilaian. Jangan sampai muncul kata-kata verbal yang kemudian itu ada unsur kekerasan, ada unsur diskriminasi, ada unsur tekanan psikis dan seterusnya. Itu mestinya di awal sudah clear gitu. Nah, nampaknya itu di tahap perencanaan oleh penyelenggara mungkin tidak, kemudian kepikir ya, mungkin banyak yang dipikirkan hanya persoalan teknis, persoalan teknis acara, kemudian persoalan substansi dari sisi materi-materi yang dicerdaskan dan seterusnya. Ini bisa menjadi pelajaran gitu, bahwa ke depan ketika ada kegiatan apapun aktivitasnya, ya kan, baik itu di lingkungan pendidikan, kerjasemat, di luar lingkungan pendidikan, pokoknya di layanan-layanan publik yang kemudian menyangkut anak ya, penting memperhatikan apa yang disebut dengan safeguarding anak ini, kode etik keselamatan anak baik secara fisik maupun psikis. Dalam konteks perlindungan juga ketika sudah terjadi semacam ini, maka penting mendampingkan terhadap korban, pemulihan secara psikisnya, diberikan konseling, diberikan trauma healing, dan terusnya orang-orang terdekatnya diminta untuk menjadi support, sehingga dia tidak berkelanjutan dalam traumanya, tidak berkelanjutan merasa kecewa, tidak berkelanjutan merasa diskriminasi, dan seterusnya. Dan saya kira penyelenggara harus segera kemudian mengklarifikasi ini, mengevaluasi, mengklarifikasi kebenarannya, sehingga anak merasa diperlakukan dengan adil begitu. Dengan begitu ya akan mempercepat pemulihannya dan dimitigasi agar tidak terus-terusan menjadi semacam konsumsi netizen yang kemudian berlebihan. Perlu dimitigasi dengan cara apa ya? Panitia hadir, penyelenggara hadir untuk memberikan penjelasan kepada publik, agar publik akhirnya mendapatkan kepastian apa yang kemudian penilaian yang diberikan oleh dewan juri itu benar atau tidak. Tidak perlu tadi dibarengi dengan bukti-bukti yang otentik, kan bisa ada, pasti ada dokumentasinya yang diputar ulang video atau apa gitu.
1: Iya. Nah, kalau untuk KPA sendiri akan terjun, Pak, dalam kasus ini, Pak?
2: Saya kira seperti halnya itu si KPA ya. Kita akan lihat eskalasi kasusnya, kita akan pantau sejauh mana panitia merespon masukan-masukan kami, merespon masukan-masukan publik, ya kan? Dan saya kira kan ini sudah ada langkah-langkah mitigasi ya dari DPR, dari MPR ya, mulai dari anggota MPR-nya yang kemudian melakukan meminta maaf, mengklarifikasi, akan ada upaya untuk pemulihan dengan diundang ke Jakarta dan seterusnya. Saya kira langkah-langkah mitigasi terhadap situasi yang patut kemudian kita dukung. Kemudian juga tinggal atas nama panitia penyelenggara ini kemudian menyampaikan klarifikasi hasil evaluasi di internalnya kepada publik. Sehingga nanti dampaknya tidak berkepanjangan. Itu KPAI pada sisi pengawasan. Kalau ini berjalan pada pada jalurnya pemulihan, pada pemulihan, pada penanganan yang baik, tentu kami akan kemudian juga bersikap secara bijak.
1: Ya, kalau kita lihat di berbagai media sosial gitu ya kan, ini jadi konsumsi dan memang beragam komentar gitu ya yang disematkan untuk si anak ini, tentunya juga kan berpotensi juga mempermalukan si anak ini. Bagaimana juga kalau kita lihat sejauh mana tanggung jawab platform media sosial gitu ya, Pak Aris, ya, dalam hal ini?
2: Ya, betul. Saya kira ada kewenangan dari Komdigi ya, untuk kemudian memilih mana konten-konten yang nantinya akan berdampak pada psikis anak, terutama di kasus ini juga, ya bisa mengambil langkah-langkah untuk kemudian meminta penyedia platform atau platform penyedianya untuk kemudian men-take down, agar tidak punya dampak yang berkelanjutan. Ya, tentu sejalan ya dengan yang saya sampaikan ya, bahwa penyikapan dari panitia atau penyelenggara menjadi penting dan itu harus dilakukan cepat, karena lama maka tambah semakin akan banyak asumsi-asumsi, ya kan, ada banyak praduga-praduga yang itu akan tambah liar tanggapan dari publik. Kalau semakin cepat dimitigasi, maka semakin kemudian anak-anak tidak kemudian mendapatkan stigma, mendapatkan pandangan-pandangan yang kemudian merugikan tumbuh kembang anak itu sendiri, apalagi berdampak kepada jejak digitalnya. Nah, ini akan tidak baik lah itu. Maka segera itu bahwa evaluasi kemudian diumumkan ke publik transparansinya, penyelesaiannya gitu kan, masuk bagaimana kemudian pertanggungjawaban sebagai penyelenggara yang kemudian itu telah ya kan membuat anak kecewa, berdampak pada psikis yang kemudian akan mengancam tumbuh kembang anak kita. Begitu.
1: Nah, untuk terkait dengan psikologis itu perlu tidak Pak dari pihak juri, MC yang memang di kita lihat gitu ya, banyak juga yang melihat karena ini juga dari sisi psikologis si anak juga justru makin terpukul. Perlu tidak mereka yang ini melakukan minta maaf langsung ke si anak itu sendiri?
2: Saya kira positif juga kalau itu kemudian bisa dilakukan, dan saya yakin justru akan mendapatkan respon positif ya dari publik. Karena sebagai bentuk pertanggungjawaban gitu. Dan tentu itu juga diawali dengan analisa dan evaluasi yang betul-betul nanti panitia membuktikan bahwa ini betul jawabannya adalah sama, dan itu bisa kita lihat dari putaran video dan seterusnya, baru kemudian siapa yang terlibat ya, khususnya juri yang kemudian mengeluarkan statement-statement yang justru kemudian memojokkan ya nah, jawaban anak itu. Nah, ini saya kira kemudian penting juga bertanggung jawab.
1: Baik. Pak Aris Adi Leksono, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3, Pak. Sehat dan sukses selalu.
2: Amin.
1: Pendengar Ketua KPAI Aris Adi Leksono.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan melanjutkan terkait dengan kontroversi juri cerdas cermat 4 pilar MPR bersama dengan pemerhati anak, perempuan dan keluarga, Ibu Femi Eka Kartika Putri. Bu Femi.
3: Selamat Lukman, apa kabar?
1: Sehat. Bu Femi sehat ya? Ini lagi di
3: mana? Alhamdulillah sehat.
1: di Jepang ya?
3: Ini saya lagi di Jepang, jadi mudah-mudahan suara saya jelas ya.
1: Cukup jelas, ganggu ininya kegiatannya Bu Femi sedikit ya.
3: Ini sudah 23:30 di Jepang.
1: Oh gitu.
3: Saya belum tidur.
1: Iya. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk Pro 3 RRI.
3: Enggak apa-apa.
1: Bu Femi ini lagi ramai gitu, pembahasan terkait dengan lomba cerdas cermat 4 pilar gitu ya di media sosial. Iya. Akhirnya juga banyak komentar beragam, dan ini bagaimana terkait dengan psikologis anak ketika ia sudah benar namun disalahkan, ini bagaimana Bu Femi melihatnya?
3: Ya, jadi begini Mas, jadi yang namanya cerdas cermat itu biasanya anak itu sudah latihan, sudah dipersiapkan dengan matang. Jadi dia memang secara fisik dan psikologis memang sudah dipersiapkan, karena sudah dipersiapkan untuk bertarung sebetulnya kan. Ya kan? Jadi nah yang penting ini sebetulnya adalah aspek integritas dari seluruh apa yang terkait di situ, termasuk juga para jurinya. Ketika mereka ini sudah siap ya, anak-anak ini, kemudian ada apa ketidakpastian gitu ya, ada ketidak sebetulnya harusnya pertamanya itu ada standar dulu. Seperti apa sih standar cerdas cermat dari MPR RI? Ini kan yang menyelenggarakan MPR RI loh ya, ya kan? Jadi mestinya harus ada standarnya gitu kan, standar pesertanya, standar ruangannya, termasuk juga standar jurinya. Juri ini sebaiknya jangan orang dalamnya sendiri, mestinya orang luar. Nanti orang dalamnya dari MPR-nya itu sebagai pengamat atau pengawas dan sebagainya, sehingga aspek integritasnya, kemudian keterbukaannya, kemudian dan juga kompetensinya tentunya juga bisa dipertanggungjawabkan. Kalau jurinya itu memang orang profesional dari luar, misalnya banyak kan dosen dari jurusannya tergantung ya ininya. Banyak gitu yang bisa diundang sebagai juri gitu loh. Dan yang dari MPR ini sebaiknya jangan jadi jurinya. Dan kemudian kalau ada nanti mereka jadi pengawas atau pengamat, kan kalau terjadi hal yang tidak diinginkan di dalam cerdas cermat itu bisa langsung ditangani. Kemudian juga penilaiannya mestinya harus dilakukan metode penilaian yang baik gitu loh. Saya nggak tahu apakah metode pelan dengan minus-minus itu baik gitu ya, tapi mestinya itu dievaluasi juga supaya keseluruhan penyelenggaraan dari lomba cerdas cermat yang diselenggarakan oleh lembaga negara, lembaga tinggi negara ini betul-betul bisa mencerminkan suatu kegiatan yang memang menonjolkan apa yang ingin sesuai dengan tujuan dari lomba cerdas cermat itu sendiri, 4 pilar kan gitu ya. Jadi mestinya ini sebelum dilakukan itu mesti ada SOP-nya begitu loh, SOP-nya, dan kalau perlu juga didukung oleh teknologi kekinian, teknologi digital, supaya kalau misalnya kayak misalnya nih bulu tangkis koknya tuh jatuh di mana gitu kan, bisa ketahuan itu gitu. Nah sebaiknya ini juga gitu didukung oleh teknologi digital supaya ketika ini jurinya merasa kok nggak dengar gitu kan, itu kan aduh hal yang nggak enak banget ya.
1: Padahal kan si anak gitu yang menjawab benar ini Bu sudah mengajukan untuk dicek ulang gitu atau meminta, tapi terjadi saat itu justru memang disalahkan, bahkan MC mengatakan hanya perasaan saja. Itu bagaimana dari itu sisi psikologisnya Bu?
3: Penyelenggaraannya nggak profesional gitu loh, ini yang sangat disayangkan. Ini lembaga tinggi negara gitu loh, bukan ecek-ecek ya. Nah, memang jurinya sendiri juga harus punya persiapan fisik dan psikis. Mungkin saja bisa terjadi pada saat itu jurinya lagi nggak fokus mikirin tugas dari atasan dan sebagainya, kan bisa aja terjadi. Sehingga pada saat pertama kali anak itu menjawab, si apa namanya yang dari grup C ini menjawab, jurinya mungkin, ya kan manusia bisa saja, tapi kalau ada pengawas, pengamat, kan beda gitu loh. Apalagi ada teknologi yang mendukung, pasti nggak salah gitu loh. Jadi apa ya, penyelenggaraan cerdas cermat seperti ini mestinya harus dilakukan di zaman now ini, zaman sekarang, harus dengan lebih baik gitu loh. Termasuk juga jika ada keberatan dan sebagainya, itu mestinya ya sudah ada SOP-nya gitu. Jangan sampai ada jawaban-jawaban yang membuat anak merasa, aduh, apa ya, putus asa, kok merasa dirugikan gitu loh. Jadi memang hal-hal seperti ini memang harus dihindarkan dalam kegiatan lomba cerdas cermat. Ya, karena ini yang mengikuti kegiatan ini adalah anak-anak, dan anak-anak ini kan sudah dipersiapkan dengan matang, sehingga penyelenggaranya pun juga harus profesional gitu loh.
1: Iya, artinya dampaknya sejauh mana Bu, ketika memang si anak gitu, terlepas dari mungkin cerdas cermat ataupun dalam kondisi apapun ya, di ketika anak memiliki sesuatu keyakinan, kebenaran gitu ya, namun ujung-ujung disalahkan, bahkan merasa tertekan, itu bagaimana Bu Femi melihatnya?
3: Ya mudah-mudahan sih anak-anak ini ya, tapi saya lihat kan hasilnya tetap ya, dia tidak menang ya, kan adalah grup yang lain. Nah saya nggak tahu nih bagaimana gitu ya, pasti ada rasa kecewa dalam diri anak ini karena dia merasa jawabannya sudah benar, gurunya juga sudah menyampaikan sesuai dengan apa yang sesuai dengan faktanya kan gitu ya, keberatan dari gurunya, guru pembimbingnya juga, tapi ya si jurinya ini kekeh gitu ya, dan kemudian juri yang lain juga mendukung dan sebagainya. Tentu ini situasi yang tidak baik, situasi yang tidak mendukung anak untuk terus mengikuti lomba-lomba semacam ini gitu loh. Karena itu tadi, merasa jawabannya benar disalahkan, malah di minus, tiba-tiba grup yang lain jawabannya sama, kok ini pasti kecewa gitu. Dan mudah-mudahan tidak begitu berdampak kepada anak ini di kemudian hari gitu loh. Tapi ini menjadi pukulan yang besar bagi lembaga tersebut ya, tentunya gitu.
1: Baik. Kita ke
3: anak-anaknya, anak-anak yang kuat ya, karena itu dipersiapkan dengan matang nih gitu loh. Asal si pembimbingnya dan guru-gurunya juga, ayo kita tetap maju maju gitu,
1: supporting-nya,
3: tetap
1: nggak
3: boleh putus asa gitu. Supporting, dan kemudian juga keluarga juga begitu harusnya gitu. Jadi masyarakat sekarang kan semakin kritis ya, dan saya juga setuju dengan apa yang disampaikan dari para pendengar RRI tersebut ya, supaya tidak ada lagi penyelenggaraan yang tidak profesional, sehingga tidak menimbulkan kontroversi dan juga tidak menimbulkan kekecewaan bagi anak, supaya anak-anak ini merasa ada keadilan buat mereka gitu ya. Dan kalau ada kejadian seperti ini lagi, tentunya ya harus ada evaluasi yang menyeluruh ya terhadap lomba tersebut. Nah, saya nggak tahu nih apakah itu dibatalkan atau ternyata nggak dibatalkan ya. Jadi pasti anak-anak itu merasa dirugikan ya, dan tentu saja penyelenggaraan yang lebih profesional ya, yang tentunya tadi saya sampaikan didukung oleh teknologi digital yang lebih canggih ya, ini karena lembaga negara loh ya, dan kemudian yang diuji itu adalah pengetahuan anak, kemampuan anak tentang empat pilar tersebut. Ini nggak main-main persiapannya gitu loh. Jadi penyelenggaranya juga mestinya ya enggak main-main juga gitu loh. Jurinya mestinya yang lebih profesional, janganlah birokrat. Itu kan birokrat gitu ya. Mestinya beliau-beliau itu yang birokrat itu duduk aja sebagai pembina, sebagai pengawas, sebagai apa namanya itu ya pengamat lah gitu, bukan pembina, pengawas atau pengamat gitu ya, sehingga jika terjadi sesuatu itu bisa memecahkan masalah. Tapi tentunya nanti jurinya juga harus dibekali juga dengan materi-materi yang akan dilombakan gitu, supaya tidak terjadi nanti jawaban-jawaban, karena ini kan cerdas cermat kan memang harus pas jawabannya gitu kan. Jadi jurinya pun juga harus siap gitu loh, jangan jurinya capek, apa namanya tuh sudah banyak tugas ya, birokrat kan begitu, capek terbang dari Jakarta ke Pontianak, langsung jadi juri, mungkin loh ya, saya tidak ini ya, jadi kemungkinan begitu, lebih baik serahkan kepada apa namanya itu juri yang lebih profesional di daerah tersebut, tentu saja dengan catatan telah membaca materi-materi yang akan dilombakan nanti gitu. Tentu ya ini menjadi apa ya, apa sih, catatan merah kali ya untuk penyelenggaraan seperti ini dari lembaga tinggi negara. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik supaya tidak menimbulkan apa ya, keresahan di anak-anak itu nanti, ah nggak usah ikut lah nanti, kan jangan sampai seperti itu gitu loh. Wong jurinya aja misalnya nggak objektif, jurinya aja memihak si ini si itu misalnya begitu, kan jadi ada prasangka gitu ya, nanti dikira jurinya udah kena suap lagi, nanti jurinya sudah dan sebagainya, kan malah nggak
1: karena jadi liar gitu ya, Bu Femi ya, kalau kita lihat kan
3: padahal jurinya lagi capek, padahal jurinya lagi capek terbang dari ini, urusan di kantor juga banyak, nah mendingan diserahkan kepada yang lebih profesional. Bukannya saya bilang nggak profesional, tapi lebih baik karena mereka sebagai penyelenggara
1: lebih fokus gitu,
3: jangan
1: ya
3: juga jadi jurinya, jangan juga jadi jurinya gitu loh. Itu kan seperti jeruk makan jeruk ya.
1: Iya. Karena kalau kita lihat komentar yang beredar di media sosial gitu ya, banyak publik yang menyoroti terkait dengan aspek psikologis peserta. Karena kalau bicara lomba yang berlangsung di depan umum dan menjadi konsumsi nasional ini kan membutuhkan keberanian yang luar biasa gitu. Namun dikecewa kan dengan keputusan yang merugikan dan pernyataan yang dianggap menyudutkan si anak ini, Bu Femi.
3: Iya, ya karena mereka kan sudah siap dan mereka itu mengharapkan jurinya betul-betul punya integritas, jurinya betul-betul apa ya, apa namanya itu ya, siap menjadi juri gitu loh. Dan ini kok malah kayaknya tadi nggak dengar, terus yang lain malah menimpali gitu ya. Nggak bisa jawabannya, kalau memang kan itu nggak benar jawaban kayak nggak memang nggak profesional, nggak siap jadi juri gitu loh, kayak yang juri ecek-ecek gitu loh. Ini kan
1: MC
3: harusnya
1: pun menambahkan itu kan.
3: MC-nya pula menambahkan, anak-anak kita jadi kecewa gitu loh.
1: Iya,
3: jadi ya semoga anak-anak ini kan memang sudah digembleng sebelumnya, ya bisa aja mungkin apa para pembaca atau pendengar RRI Pertiga berpendapat seperti itu, tapi mudah-mudahan kita doakan anak-anak ini yang merasa diperlakukan tidak adil ini, aspek psikologisnya ini mereka tetap kuat, tetap mau ikut ajang-ajang lomba seperti ini, karena ini juga apa ya, seperti kawah candra di muka juga buat mereka, supaya mereka siap untuk bertarung gitu loh di masa depan, tidak hanya di tingkat lokal tapi nanti nasional dan untuk lanjut ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi mudah-mudahan ini tidak menjadikan mereka ini patah semangat, ya mudah-mudahan gurunya, keluarganya semuanya bisa mendampingi anak sehingga mereka ini tidak menjadi lemah karena karena penyelenggaraan yang tidak profesional tadi sungguh memprihatinkan gitu loh, ketika satu lembaga negara menyelenggarakan lomba cerdas cermat yang seperti ini. Aku jadi rasanya jadi ikut gimana gitu ya.
1: Iya, karena kan sebenarnya sudah cukup berani ya si anak ini memperjuangkan kebenaran gitu ya, Bu Femi ya.
3: Iya betul, dia berani loh ngomong sama ininya, sama jurinya, tapi jurinya itu tadi aduh jawabannya bikin enggak sebel. Saya ini pernah jadi ASN, tapi kalau mau ngomong ini kan enggak boleh ya. Jadi Ya, yeah. Kita bilang nggak profesional aja lah gitu. Lebih yeah. baik si Bapak Kepala Biro siapa ini itu lebih baik menjadi ini aja lah pengamat atau yeah. menjadi pengawasnya udah gitu yeah. aja.
1: Baik.
3: Jangan birokrat lagi gitu.
1: Bu Femi, terima kasih banyak waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu
3: ada
1: istirahat.
3: Lagi, habis ya.
1: Iya.
3: Iya, semoga lomba cerdas cermat ini betul-betul bisa meningkatkan motivasi anak-anak kita untuk mengetahui lebih banyak tentang empat pilar ya dan mudah mereka juga memahami nih apa namanya itu hal-hal yang terkait dengan keindonesiaan, kekewarganegaraan dan sebagainya supaya mereka juga nanti menjadi warga negara Indonesia yang baik.
1: Iya.
3: Terima kasih Mas Lukman untuk kesempatannya.
1: Ya. Pendengar pemerhati anak, perempuan dan keluarga, Femi Eka Kartika Putri ya, kami berbincang terkait dengan kontroversi juri cerdas cermat 4 pilar MPR.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana sinergitas pemerintah daerah dan Tentara Nasional Indonesia menanggulangi kebakaran hutan dan lahan melalui pelatihan pengaplikasian sistem blok. Laporan yang disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Latihan ini merupakan latihan puncak dari program TNI Angkatan Darat.
2: Latihan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan menjadi suatu proses dalam rencana kontingensi bencana kebakaran hutan dan lahan. Latihan ini digelar di Markas Yonif 923, Mentaya, Jalan Cilikriwut, Sampit. Selain dilakukan oleh TNI, kegiatan juga melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Waringin Timur, Manggalakni, serta sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan. Menurut Komandan Kodim Dandim 1015 Sampit Letkol Infantri Dwi Chandra Setiawan, prediksi BMKG terkait potensi kebakaran hutan dan lahan di Kota Waringin Timur harus menjadi perhatian serius oleh semua pihak.
1: Latihan ini

0: kebakaran hutan dan lahan.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur, Multazam, menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus terus dijaga karena bencana dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa tanda pasti. Oleh sebab itu, kesiapan sumber daya manusia maupun peralatan menjadi faktor utama dalam menghadapi ancaman karhutla.
2: Yang pertama, bencana tidak memberi kabar. Nah, karena dia tidak memberi kabar, maka kesiapsiagaan sumber daya harus di dalam kondisi prima. Nah, ini adalah bagian dari proses di mana di dalam status siaga bencana karhutla sudah dilaksanakan oleh dan diniasi oleh Kodim 1015 Sampit. Jadi kami terima kasih banyak Pak Mendan, terima kasih juga pada Pondok Kerja Manggalakni yang telah berkolaborasi dalam peningkatan di sumber daya manusia. Nah, tinggal kita bagaimana menghadapinya ini. Situasi ini.
1: Melalui latihan tersebut, kemampuan antisipatif dan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman karhutla semakin kuat sehingga dampak kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi maupun gangguan kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Bangka menetapkan wilayahnya berstatus sebagai KLB malaria. Laporannya disampaikan Ratna Agusari.
1: Kabupaten Bangka resmi menetapkan status kejadian luar biasa KLB malaria setelah jumlah kasus yang ditemukan mencapai 32 orang. Penetapan tersebut telah ditandatangani oleh Bupati Bangka sebagai langkah percepatan penanganan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bupati Bangka Ferry Insani menyebutkan penetapan status KLB dilakukan karena Kabupaten Bangka sebelumnya telah dinyatakan eliminasi atau zero malaria sejak tahun 2014. Kondisi ini membuat tidak adanya ketersediaan obat malaria di fasilitas kesehatan karena kasus malaria sudah tidak ditemukan setelah Bangka ditetapkan sebagai wilayah zero malaria.
2: Dulu kita eliminasi malaria ya, 2014 kita sudah nyatakan zero malaria. Tiba-tiba dia muncul 32 kasus loh, banyak loh. Dan itu banyak sekali. Di samping DBD ya, DBD juga banyak karena musimnya lagi musim. Maka kita langsung fogging, kita langsung screening segala macam. Saya tetapkan KLB. Lalu itu ya bagaimana kita mendapatkan obat. Kita nggak tersedia obat malaria karena kita sudah nol, sudah zero.
1: Menurut Bupati Bangka, dengan adanya status KLB malaria, pemerintah daerah dapat mempercepat distribusi obat-obatan, penanganan pasien, hingga langkah antisipasi penyebaran penyakit di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bangka juga memastikan seluruh pasien malaria tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, termasuk warga yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, menuturkan pihaknya telah mengajukan dalam anggaran BTT untuk penanganan malaria tersebut.
3: Pengaruh dalam penanganan malaria tentu saja dengan ditetapkan sebagai KLB, maka kita juga mengusulkan anggaran BTT kepada pemerintah daerah untuk penanganan kasus malaria di Kabupaten Bangka.
1: Selain penanganan medis, pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan juga mulai meningkatkan pengawasan di wilayah yang ditemukan kasus malaria serta mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari gigitan nyamuk. Masyarakat diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam tinggi, menggigil, sakit kepala dan lemas yang mengarah pada gejala malaria. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kota Siadau melakukan sejumlah langkah taktis untuk mempersiapkan keamanan kota menyambut Piala Dunia 2026. Crime Stoppers of Puget Sound, Jim Fuda menjelaskan, langkah preventif harus diambil untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Mantan serif penyidik itu menilai, dengan agenda sebesar Piala Dunia, akan selalu ada potensi kejahatan yang hadir.
1: And whenever you have large crowds,
2: jika ada kerumunan besar, akan selalu ada pihak yang ingin mengacau.
1: And create some kind of turmoil.
0: Menurut Fuda, salah satu tantangan yang harus dihadapi petugas keamanan di lapangan adalah pesawat nirawak atau drone. Namun Fuda meyakini hal ini dapat diatasi karena setiap agensi keamanan juga memiliki anti-drone untuk memastikan semua pihak nyaman selama berada di Seattle.
1: I mean, those drones can do damage.
2: Kehadiran drone juga berpotensi sebagai ancaman, tapi setiap agensi keamanan juga punya drone untuk melakukan patroli.
0: Sementara itu, CEO penyelenggara Piala Dunia 2026 Seattle, Peter Tomozawa memastikan Seattle telah siap menyambut ajang akbar sepak bola dunia tersebut. Karena percobaan parameter keamanan telah dilakukan sejak awal Februari lalu, saat parade kemenangan Seahawks di Super Bowl.
2: Kami telah mempersiapkan perimeter keamanan, sama seperti parade kemenangan Seahawks di Super Bowl. Saat itu seluruh kota terlihat berkilau dan hidup.
0: Beberapa persiapan keamanan juga telah dilakukan di Stadion Lumina Field yang akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia. Penyelenggara disebut akan memasang pagar anti pajat sebagai langkah pencegahan. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumina Field, di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Peristiwa.
1: Profesor Dr. Suharto merupakan pahlawan nasional di bidang kesehatan. Namanya diabadikan sebagai nama rumah sakit hingga nama jalan di berbagai kota. Profesor Dr. R. Suharto lahir di Ampel, Boyolali, Jawa Tengah pada 13 Mei 1912. Suharto turut aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, termasuk dalam memberikan pelayanan medis kepada para pejuang gerilya. Ia mendirikan pusat rehabilitasi Profesor Dr. Suharto yang menjadi tempat merawat dan merehabilitasi penderita cacat jasmani. Pahlawan nasional di bidang kesehatan itu wafat pada usia 59 tahun di kediamannya di Solo 27 Februari 1971. Di Indonesia, tanggal 13 Mei sering dikaitkan dengan kerusuhan rasial di Jakarta. Pada tahun 1998, kerusuhan Mei 1998 yang juga dikenal sebagai tragedi Mei 1998 adalah peristiwa kerusuhan rasial dan demonstrasi anti pemerintah yang terjadi di berbagai kota di Indonesia, termasuk Jakarta. Kerusuhan ini berlangsung pada tanggal 13 hingga 15 Mei 1998 dan terutama ditujukan kepada etnis Tionghoa. Faktor pemicunya adalah demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi politik, ekonomi dan hukum serta kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Mendengar pinjaman daring atau pinjaman online ya, yang sering sekali terjadi, kabarnya ini menjadi hutang yang kebanyakan terlibat adalah para Gen Z. Dan seperti apa? Total nilai sekitar 101 triliun dan Gen Z dan milenial yang paling banyak menunggak. Kami akan perbincangkan hal ini tentunya bersama ekonom senior dari Indef, ada Mas Taufik Ahmad.
0: Wawancara Pro 3.
2: Mas Taufik,
3: apa kabar?
2: Kabar baik dan sehat, tapi utang nih yang enggak enak ya pagi-pagi kita obrolin ya, nih. Mas Tauhid, ini kabarnya utang pindar nih masih sering dan jumlahnya cukup besar nih di Indonesia aja. Data yang ada adalah 101 triliun hutangnya.
3: Betul, betul.
2: Nah, mungkin sebagai seorang ekonom, apa sih yang membuat OJK bisa kemudian menyatakan bahwa lonjakan total utang yang sampai dengan Januari itu terbanyak malah Gen Z dan milenial nih yang menunggak nih?
3: Iya. Ya, saya kira yang pertama ya, kenapa Gen Z? Yang pertama, saya kira memang Gen Z ini kan sangat mudah dengan kehidupan digital begitu ya.
2: Ya.
3: Sehingga dengan kehidupan yang digital, pengaruh dari media sosial itu sangat kuat sekali untuk pola konsumsi mereka begitu ya. Sehingga mereka gampang sekali mengakses beragam barang-barang konsumtif ataupun katakanlah aplikasi-aplikasi yang kemudian memang membuat mereka cukup konsumtif lah. Di sisi lain, mereka kan juga pendapatannya sebenarnya belum terlalu tinggi ya untuk mengkonsumsi barang-barang yang tidak katakanlah tidak pada tempatnya begitu ya. Misalnya barang-barang branded atau hal-hal yang branded, dan itu memakan tingkat pendapatan mereka begitu.
2: Hmm.
3: Misalnya untuk membeli misalnya tadi ya smartphone yang premium, fashion, nongkrong, kebutuhan citra sosial dan sebagainya, itu yang membuat akhirnya mereka mengambil jalan pintas dengan melakukan pinjaman online tersebut begitu. Saya kira sebab utamanya itu, Mbak.
2: Oke, kalau memang ini didasari oleh gaya hidup konsumtif. Nah, ini kan dari usia yang dipaparkan juga oleh OJK, ini ada usia milenial juga nih. Nah, seperti apa sih kalau saya bertanya soal literasi keuangan di usia Gen Z maupun milenial ini?
3: Ya, sebenarnya kalau literasi keuangan kita kan sudah di atas 70% ya. Cuma 70 bahkan lebih, artinya kalau literasi dalam pengertian mereka punya account rekening ya, baik dalam bentuk digital maupun yang konvensional, itu menunjukkan mereka kan sudah paham. Tetapi yang literasi bagaimana menggunakan secara bijak, literasi bagaimana mempertimbangkan kebutuhan konsumsi hari ini dan masa depan, termasuk untuk investasi, saya kira belum sejauh itu. Jadi hanya literasi penggunaan digitalisasi, terutama untuk katakanlah pembayaran, penggunaan kris dan sebagainya. Tapi soal literasi kebijakan dalam pengelolaan uang itu yang saya kira masih relatif lemah ya. Termasuk juga yang lebih tua lagi, generasi milenial itu juga sama begitu ya. Padahal mungkin karena kita sering ada media sosial itu kemudian ada barang-barang yang atau iklan yang berseliweran
2: yang
3: bukan kebutuhan tapi akhirnya butuh gitu.
2: Oke.
3: Okay. Dan bapak-bapak, ibu-ibu juga seringkali begitu ya.
2: Oke. Okay. Saya mau bertanya tentang salah satu fasilitas kemudahan saat ini yang mungkin juga ini bisa dibilang apa dalam tanda kutip ya, jebakan Batman gitu ya, pay later. Ini kan paling banyak nih Mas Tauhid ya. Rata-rata e-commerce ataupun juga platform-platform ini menyediakan pay later. Nah, seberapa jauh nih pengaruhnya pay later dalam lonjakan hutang?
3: Ya, kalau saya lihat sih, menurut saya ya, memang pertama ya, itu pengaruhnya besar begitu ya. Karena mungkin sebagian, mungkin separuh atau lebih, itu mereka konsepnya ada pay later, jadi pinjam duluan bayarnya belakangan begitu. Padahal untuk menentukan dia mampu membayar pay later tadi itu belum dilihat dasari atas kondisi keuangan, tapi itu sulit gitu ya. Nah, saya kira itu yang kedua bunga begitu ya. Asumsinya ini kan kalau tenor katakanlah kurang dari 6 bulan lah, katakanlah 0,3% per hari begitu. 0,3% itu kan kesannya itu ringan begitu, karena kan per hari gitu ya. Tetapi kalau padahal pendapatan kita itu kan per bulan ya. Kalau katakanlah per bulan ya, berarti kan sudah hampir katakanlah udah lebih dari 1% itu gitu ya.
2: Okay.
3: 0,3 kali katakanlah 30 hari ya udah hampir 9%. Itu udah besar sekali begitu ya. Nah, itu kalau misalnya per hari kelihatannya ringan, harusnya dibuat informasi per bulan. Jadi kalau 9% per bulan, wah itu besar sekali. Padahal kenaikan pendapatan kita nggak mungkin 9% per bulan.
2: Oke, ini kan secara hitung-hitungan sebenarnya kita tahu ya bahwa wah, ini meskipun di bawah 10%, tapi ini mendekati nih udah 9% gitu ya. Nah, apakah, balik lagi nih, literasi keuangannya seperti apa? Dipahami tidak sih ketika mau ambil fasilitas pay later ini bahwa bunganya tidak rendah nih?
3: Ya, yang pertama memang yang disampaikan ke publik, media dan sebagainya hanya bunga 0,3% per hari. Ya, tidak ada pengumuman katakanlah awas pinjaman ini beresiko untuk keuangan Anda dan sebagainya. Jadi tidak ada warning seperti itu begitu. Tapi nggak mungkin ya. Kalau rokok kan orang beli rokok nih, ya ada bayarnya, ada gambarnya dan sebagainya kan dikasih tahu ini ada risiko terbesar kesehatan begitu ya. Tetapi ini kan pinjaman yang orang tahu juga bahwa ini tersembunyi resiko-resiko terbesarnya. Ini yang menurut saya memang cukup besar begitu ya. Menurut saya dari sisi literasi tidak ada penekanan soal besaran resiko ini. Menurut saya kurang dari regulasi pemerintah itu begitu ya. Di samping tadi individu bahwa ini sangat berisiko, bahwa ini besarnya biayanya cukup sekali begitu. Ya.
2: Dari sisi kegagalan finansial akibat PHK atau biaya medis darurat, ini seberapa juga mempunyai pengaruh terhadap akumulasi hutang? Atau ini sebenarnya cenderung lebih ke gaya hidup, Mas Tauhid?
3: Ya, kalau pada generasi Gen Z mungkin untuk kesehatan mungkin masih relatif rendah ya. Tapi milenial atau umur 50 tahun ke atas ini sudah mulai terasa begitu ya. sehingga mereka seringkali ada kebutuhan mendesak menggunakan skema pinjaman online ini begitu ya. Tapi buat Gen Z ini belum begitu. Nah, Gen Z ini lebih didominasi oleh gaya hidup tadi begitu ya. Gaya hidup untuk kebutuhan-kebutuhan konsumtif yang mereka lihat setiap hari di media sosial begitu. Nah, ini yang saya kira ya kita tidak bisa menghindari digitalisasi begitu karena sudah ada di handphone kita. Tapi yang paling penting adalah menahan untuk tidak mengkonsumsi yang tidak diperlukan begitu. Hmm. Ini yang saya kira pelajaran yang tidak ada dalam lembaga keuangan ya ini ya. Mungkin ada di tengah-tengah kita begitu.
2: Sulit loh untuk menahan diri, itu yang paling susah itu sebenarnya adalah betul. Gangguan diri sendiri. Nah, sebagai seorang ekonom mungkin boleh dong bagi tips and trick atau seberapa besar sih kemudian kita harus bisa tadi ya selain menahan diri, mengetahui dengan baik berapa banyak sih kita harus punya saving, kemudian juga proporsinya seperti apa, mungkin sedikit tips sebelum.
3: Ya. Kalau pinjaman ya sebenarnya yang pertama ya prioritas pinjaman itu diupayakan harus katakanlah bersikap harus ada yang bisa menghasilkan ya produktif begitu ya. Hmm. Misalnya katakanlah untuk kebutuhan bisnis dan sebagainya, tapi itu pun dengan catatan tingkat pengambilan returnnya harus jauh lebih tinggi. Kalau katakanlah bunga pay later itu sekitar 5% paling rendah bisa 9%, maka dia harus dalam sebulan profitnya harus lebih tinggi dari itu. Saya kira itu yang pertama begitu.
2: Okay.
3: Yang kedua adalah menurut saya ya agar mereka aware ya harus dibatasi. Kalau misalnya terpaksa harus meminjam gitu untuk kebutuhan konsumtif, maka barang-barang konsumtif yang kemudian dipakai digunakan sehari-hari bukan untuk yang gaul atau katakanlah memenuhi kebutuhan fashion terbaru dan sebagainya. Jadi ya. Ada kualitas barang begitu ya. Yang ya. Ketiga memang ada harus ditekan misalnya 30% kalau dia katakan ada cicilan yang penting rumah, KPR atau kendaraan batasi, sisanya 10-20% dia harus simpan atau buat investasi, baru yang sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Kalaupun terpaksa minjam begitu ya batasi 5% atau 10% dari total pendapatan yang dia punya begitu. Jadi nggak langsung oh ini bisa bayar, karena begitu kita minjam kita itu menggadaikan kehidupan kita pada periode berikutnya kita ya, sudah menggadai begitu kurang lebih.
2: Baik.
3: Gitu.
2: Mas Sohi, terima kasih banyak sudah bagi-bagi tips. Mudah-mudahan ini menjadi concern kita bersama untuk lebih berhati-hati, tidak sekedar klik sesuatu, tetapi juga harus berpikir bahwa ada hutang di balik semua itu. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses. Ekonom Senior Indef, Tauhid.
0: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 13 Mei 2026. Bersama saya Yuyun, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 96W terpantau berada di Samudra Pasifik Utara, Papua. Dalam 24 jam ke depan, posisi berada di timur Filipina dengan tekanan udara 1006 hektopaskal dan kecepatan angin maksimum 20 knot. Sistem tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan utara Papua hingga Maluku Utara. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Laut Natuna dan Selat Makassar. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Timur di Sulawesi bagian selatan dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian

0: Bal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: 8 daerah di Sulawesi Tenggara terendam banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mencatat sebanyak 8 kabupaten kota di wilayah Sulawesi Tenggara terendam banjir hingga berdampak pada 8.616 jiwa. Jadi disebutkan dari ribuan warga terdampak banjir berasal dari 8 kabupaten kota sesultra yang terjadi pada pekan lalu. Jadi juga dikatakan dari 8 daerah yang terendam banjir, ada 2 wilayah yang terparah akibat bencana tersebut. Nanti kami akan tanyakan bagaimana update terkininya banjir di Sulawesi Tenggara seperti apa, dan juga daerah mana saja ini yang menjadi banjir paling terparah di Sulawesi Tenggara ini. Kami telah bersama Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara, Laode Saifuddin. Pak Laode, sebelumnya kami turut prihatin ya Pak ya, atas banjir ini yang di 8 daerah Sulawesi Tenggara. Pak Laode, kalau terkait juga kondisi terbaru banjir di 8 daerah di Sulawesi Tenggara saat ini, seperti apa Pak?
2: Baik, terima kasih Bu Ana. Jadi untuk perkembangan banjir di Sulawesi Tenggara, karena kebetulan 2 hari ini tidak hujan ya, alhamdulillah pada beberapa kabupaten kota yang terdampak bencana airnya sudah mulai surut ya. Terusus di Kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, kami fokus pada beberapa titik ya, terutama di Wanggu ya, di Lepo-Lepo, dan itu merupakan pusat posko siaga bencana di yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan Kota Kendari. Dan sampai malam ini ya, alhamdulillah airnya sudah mulai sedikit surut dibandingkan dengan hari kemarin. Lebih awalnya seperti ibu Buana.
1: Baik, berarti airnya saat ini sudah surut begitu. Apakah dari 8 daerah ya tersebut ada yang sudah tidak banjir malah, Pak?
2: Iya, hampir beberapa kabupaten tersebut itu sudah tidak banjir lagi.
1: Baik. Lalu
2: karena laporan dari kepala pelaksana BPBD kabupaten kota yang 8 kabupaten terpapar tersebut ya, menyampaikan bahwasannya sudah mulai surut ya yang banjir. Contohnya saja di Kabupaten Konawe Utara itu ya, hari Sabtu itu jalan Trans Sulawesi itu lumpuh total. Pada saat hari Minggu ya, karena hujan sudah mulai reda, transportasi ke Trans Sulawesi, ke Sulawesi Tengah, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar sampai saat ini.
1: Baik, lalu kalau terkait jumlah warga yang terdampak dan juga pengungsi serta juga kerusakan rumah lalu fasilitas umum, seperti apa ini Pak Laode?
2: Oke, ya, jadi jumlah jiwa yang terpapar di Sulawesi Tenggara dari seluruh kabupaten, yaitu 8 kabupaten, yaitu sebesar 8.616. Kemudian jumlah rumah yang terpapar yaitu 2.326. Kemudian yang terdampak untuk jumlah KK yaitu sebesar 1.347. Kemudian ya, untuk yang mengungsi, karena kita fokusnya di Kota Kendari, informasi awal sekitar 150 jiwa, nah, gitu. Untuk kakaknya sekitar 50 kakak. Nah, dan rata-rata untuk di Kota Kendari itu rata-rata tidak mengungsi, ya. Cuma yang terparah itu di Lepo-Lepo yang di Wanggu. Nah, gitu.
1: Baik. Lalu kalau terkait korban, Pak, apakah ada yang hilangkah atau korban luka akibat banjir ini, Pak?
2: Sampai saat ini tidak ada laporan dari 8 kabupaten kota tersebut yang kami luka ataupun yang menjadi korban. Sampai saat ini tidak ada jiwa itu.
1: Nah, Pak Laode, apa kendala yang dihadapi BPBD dalam proses evakuasi lalu juga distribusi bantuan ini, Pak?
2: Untuk evakuasi kami sebetulnya tidak menjadi permasalahan ya, karena tim kami tinggalnya di Kabupaten Kota. Ya. Jadi pada saat bencana itu, ya teman-teman di Kabupaten Kota langsung membuat posko darurat atau posko siaga darurat di tempatnya masing-masing. Dan pihak provinsi ya mendampingi kegiatan terhadap korban-korban yang perlu dievakuasi di lokasi bencana banjir tersebut. Dan khusus di Kota Kendari, kebetulan kami di Kota Kendari membuat posko di Kota Kendari bersama-sama dengan Kota Kendari. Ya. Kami dari pemerintah provinsi ya bersama dengan stakeholder terkait dalam rangka penanggulangan bencana, diantaranya itu TNI, Polri, ya, kemudian Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, kemudian PMI, kemudian keseluruh stakeholder tersebut ya terjun langsung ke dalam, ya. Jadi masyarakat yang dievakuasi itu sangat mudah karena terbagi dengan sendirinya masyarakat itu yang akan mengungsi ya, seperti itu. Begitu pula SAR.
1: Ya, baik, berarti tidak ada kendala yang berarti ya Pak Laude ya?
2: Tidak ada kendala Bu.
1: Baik, nah Pak Laude kalau terkait kondisi akses jalan berarti sekarang semua sudah normal juga ya? Begitu juga listrik sudah dan normal, komunikasi ya. Ini seperti apa di sana Pak?
2: Listrik Alhamdulillah sudah mulai tidak ada masalah. Ya sudah mulai jalan semua di lokasi-lokasi yang terdampak bencana tersebut.
1: Baik, lalu kalau untuk daerah sendiri, adakah yang masih sulit dijangkau ini Pak Laode terkait bantuannya?
2: Untuk logistik, Alhamdulillah tidak mengalami kendala ya. Rata-rata kabupaten itu ya apabila tidak memiliki logistik ya, pemerintah provinsi langsung mendrop ke lokasi tersebut. Jadi misalnya ya, contohnya beberapa kabupaten ya, Dinas Sosial sudah mulai mendrop, mulai kemarin itu sudah mulai mendrop logistik kebutuhan dari kabupaten kota yang ada di 8 titik tersebut. Begitu pula BPBD provinsi.
1: Baik, berarti saat ini juga semua sudah normal, hanya saja masih terkait yang di lepo-lepo tadi itu Pak Laude, masih ya. Berlangsung berarti banjirnya ya? Masih ada ini, ketinggiannya berapa itu Pak?
2: Masih ada airnya. Ya. Jadi sekarang kendala kami ya, karena airnya belum bisa turun. Karena ini merupakan tempat yang memang langganan banjir. Apabila dua hari banjir secara hujan secara berturut-turut, dia langsung banjir. Kebetulan pemerintah provinsi bersama dengan BWS ya, Badan Wilayah Balai Wilayah Sungai ya. Kebetulan kemarin hari Minggu kemarin kita rapat ya, yang dipimpin langsung oleh Pak Sekda untuk membahas penyebab air bisa masuk ke lokasi Wanggu tersebut. Karena informasi yang kami dapat setelah rapat itu ternyata ya penyebabnya adalah pintu-pintu air ya yang ada di tanggul di sekitar Wanggu tersebut ya banyak yang sudah rusak. Ya, jadi ya hasil keputusan rapat kami kemarin BWS akan sesegera mungkin memperbaiki pintu-pintu air yang ada di bendungan Wanggu tersebut. Seperti itu Bu.
1: Baik Pak ya. Laude, berarti karena tanggul di sana juga begitu ya?
2: Iya, karena tanggul. Baik. Kemudian karena tanggul, kemudian pas airnya pasang Bu. Jadi secara otomatis itu airnya masuk ke halaman masyarakat yang ada di sekitar tanggul tersebut yang saya sampaikan tadi yang di lepo-lepo itu Bu, yang Wanggu. Seperti itu Bu.
1: Baik. Pak Laude mungkin dapat memberikan imbauannya ini kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir di sana. Seperti apa Pak Laude?
2: Ya. Coba kita ulang.
1: Imbauannya Pak Laude kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir di sana.
2: Oke, ya jadi harapan harap saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, terkhusus pada 8 kabupaten kota ya, agar senantiasa waspada ya, semoga tidak terjadi bencana susulan. Tetap kita waspada, kemudian karena namanya potensi bencana susulan itu tidak mungkin ya, tidak apa namanya, masih mungkin terjadi ya. Tetapi kita doakan mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kemudian yang kedua, kerjasama ya, kerjasama saling membantu kepada tetangga-tetangga, kemudian berkoordinasi dengan aparat setempat, baik itu pihak polisi, TNI, kan di namanya di kelurahan desa itu kan ada babinsanya ya, ada polisinya, ada tentaranya ya, karena mereka adalah bagian dari kami ya, seperti itu. Kemudian harapan kami juga kepada seluruh masyarakat segera membersihkan ya, segera membersihkan lingkungan rumahnya, karena tidak menutup kemungkinan ya, setelah banjir ini akan muncul ya berbagai jenis penyakit ya, karena dampak daripada banjir tersebut. Saya kira ya, untuk sementara begitu.
1: Baik Pak Laude, terima kasih nih telah menyampaikan update terkininya. Semoga juga banjir di sana segera surut begitu ya Pak ya, tadi daerah yang masih banjir itu, dan juga segala infrastrukturnya terlaksana dengan baik juga di sana ya Pak Laude ya. Terima kasih Pak Laude.
2: Iya,
1: demikian tadi pendengar, Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara Laude Saifuddin.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Tangerang di Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: 7, bisa juga di 0811570142 dirangkaikan dengan berbagai informasi dimulai dari Warta Berita Pagi, dilanjutkan dengan kabar dari Kalbar. Jangan lewatkan juga pukul 7-nya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di Warta Berita. 7.30-nya kami hadirkan kopi Anda, komentar dan opini Anda. Juga jangan lewatkan pukul 8 paginya kami hadirkan Pontianak Menyapa, di mana pada hari ini tema yang sudah kami siapkan adalah Kayong Utara Berbenah Menyongsong Syiar Al-Qur'an di Tanah Betuah, di mana kami hadirkan beberapa narasumber juga pendengar seperti Ketua Umum LPTQ Kalimantan Barat Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Andi Musa SHMH, juga Ketua Harian Panitia MTQ ke-34 Kalbar di Kayong Utara tahun 2026, ada Haji Nazrul Hijar SAG MPD, juga Ketua Tim Asistensi Dr. Andes Haji Alfian Salam MM. Pendengar di mana pastinya juga kami mengundang Anda nanti untuk bergabung. Jangan lewatkan juga karena hari Rabu pendengar seperti biasanya pukul 9 kami hadirkan Halo RRI. Anda bisa melaporkan ataupun bahkan ya kalau mau membeli apresiasi boleh ya, berkaitan dengan pelayanan publik ataupun fasilitas publik yang ada di Kota Pontianak dan sekitarnya. Namun sebelumnya pendengar, saya hadirkan beberapa lagu dulu untuk menemani ruang dengar Anda pagi hari ini. Tetap di sini sama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
3: Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

0: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
1: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti hari-hari sebelumnya, pendengar, di pagi hari kita awali perjumpaan kita dengan Mutiara Pagi, di mana juga sudah saya informasikan tadi ya, kalau di Mutiara Pagi pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema yaitu pentingnya sedekah dalam Islam. Juga diinformasikan saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung. Mungkin Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustazah ya, pendengar, pada pagi hari ini silahkan di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak, juga bisa di 734987, bisa juga di 0811570 1042. Pagi hari ini kita sudah terhubung via Zoom bersama dengan Ustazah Linda. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Kak Meiti ya.
0: Betul sekali. Gimana kabarnya Ustazah, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Betul ya, tema kita adalah pentingnya sedekah dalam Islam.
1: Iya, betul sekali.
0: Baiklah, kepada Ustazah kami silakan untuk menyampaikan materinya. Nanti di penghujung materi kita bisa buka sesi tanya jawab. Silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih kepada Kak Meiti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tema kita pada kali ini, kita akan membahas tentang sedekah, pentingnya sedekah dalam Islam. Nah, sebelum kita beranjak jauh kepada apa itu keutamaan sedekah ataupun hal-hal lainnya, kita akan beranjak terlebih dahulu kepada definisi dari sedekah itu sendiri. Nah, sedekah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti siddiq, yang artinya adalah kebenaran. Nah, secara harfiahnya sedekah itu adalah pemberian sukarela baik berupa harta maupun non materi yang dikeluarkan secara ikhlas tanpa mengharap imbalan dan mencari ridhonya Allah. Nah, jadi definisi dari sedekah itu adalah pemberian sukarela baik berupa harta maupun non materi yang dikeluarkan secara ikhlas, harus ikhlas ya, tanpa mengharap imbalan dan mencari ridhonya Allah. Nah, seperti itu, sahabat RRI. Nah, jadi adapun hukum sedekah itu adalah sunnah, dianjurkan ya. Jadi sedekah ini dianjurkan. Nah, keutamaan sedekah itu sendiri adalah yang pertama, menghapus dosa, menolak bala, dan menambah keberkahan harta. Nah, dan melipat gandakan pahala seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Nah, menurut hadis, sedekah ini juga dapat menghapus dosa seperti air yang memadamkan api. Nah, seperti itu. Tujuan dari sedekah itu juga mendekatkan diri kepada Allah ya. Karena dengan adanya sedekah kita dapat juga memberikan rasa syukur terhadap diri kita juga, sehingga kita dapat memberikan dampak positif juga dalam tubuh kita, sehingga kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, menghapus dosa, membersihkan harta maupun hati ya. Jadi dengan sedekah kita dapat menghapus segala dosa, membersihkan harta maupun hati yang sifatnya kikir. Nah, jadi kalau kita sedekah, itu tujuannya kita dapat mendekatkan diri kepada Allah, menghapus segala dosa, membersihkan harta maupun hati kita yang bersifat kikir itu tadi. Dengan sedekah, itu dapat menumbuhkan jiwa-jiwa kita, jiwa-jiwa memberi di dalam diri kita. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Itu tadi definisi dan juga keutamaan sedekah, hukum sedekah. Nah, Sekarang kita akan membahas tentang manfaat dan keutamaan sedekah. Nah, sedekah itu manfaatnya tidak mengurangi harta. Rasulullah itu bersabda bahwa sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Ma naqasat shadaqati min mal. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hal ini Rasulullah bersabda bahwa sedekah tidaklah mengurangi harta. Jadi sedekah itu adalah hal yang cukup positif, memberikan dampak positif bagi kehidupan kita, sahabat RRI. Dengan adanya sedekah itu tidak akan mengurangi yang namanya harta. Itu menurut hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hal ini adapun Quran surah As-Saba ayat 39 yang artinya, dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan mengantarnya dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Nah, di dalam surah As-Saba ini menyatakan bahwa dengan kita bersedekah maka Allah akan menggantikannya, menggantikan sedekah itu dengan memberi rezeki sebaik-baiknya. Nah, jadi seperti itu. Itu termasuk ke dalam manfaat sedekah. Nah, sedekah juga dapat menghapus dosa. Nah, dalam hal ini, adapun hadis di dalam hal ini yang termasuk ke dalam sedekah yang menghapus dosa ini sebagai berikut ya. Sedekah itu dapat menghapus dosa sebanyak air yang memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, jadi sedekah itu dapat menghapus segala dosa. Dapat menghapus dosa ya. Nah, itu sudah ada di dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ada uang sedikit, nah, sisihkan untuk bersedekah. Nah, itu sangat dianjurkan karena sudah banyak keutamaannya. Nah, seperti itu. Jadi, sedekah itu tadi adalah jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, seperti itu, sahabat RRI. Nah, dalam hal ini, sedekah juga menjauhkan diri kita dari api neraka. Berikut termasuk ke dalam Quran surah Al-Lail ayat 17-21 yang artinya, dan kelak akan dijauhkan dari neraka orang yang paling bertakwa, yaitu orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan diri, dan tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalas, tetapi dia berinfak semata-mata mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar ridho. Nah, seperti itu. Jadi sedekah itu menjauhkan diri kita dari api neraka. Dengan sedekah, menyisihkan harta kita sedikit di jalan Allah, itu akan menjauhkan diri kita dari api neraka, sahabat RRI ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu sedekah ini juga dapat menjadi obat. Obat apa? Obat untuk orang sakit. Nah, dalam hal ini kok bisa? Karena sedekah ini juga dapat menjadi obat. Dengan kita bersedekah, maka penyakit-penyakit hati seperti iri dan dengki ataupun kikir, nah itu kan lama-kelamaan akan sirna dengan kita banyak bersedekah ya. Karena dengan bersedekah kita akan menambah nilai-nilai positif di dalam diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Nah, terus manfaat sedekah itu adalah melembutkan hati. Nah, Rasulullah pernah bersabda, jika ingin melembutkan hatimu, maka berilah makan fakir miskin dan belilah kepada anak yatim dan belailah kepala anak yatim ya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi diungkapkan dalam hadis ini bahwa jika ingin melembutkan hati, maka kita harus bersedekah. Karena dengan bersedekah itu hati kita yang awalnya keras akan menjadi lembut, karena kita sering bersedekah, menyisihkan harta, menambahkan sisi empati kita terhadap sesama manusia. Nah, maka itu akan melembutkan hati kita dan menjauhkan kita dari sifat kikir, ya. Nah, seperti itu. Nah, dan selanjutnya, mempererat tali persaudaraan. Nah, mempererat tali persaudaraan. Dengan kita bersedekah, maka itu akan memberikan ruang dan juga mempererat tali silaturahmi. Jadi dengan adanya sedekah, kita akan mempererat tali silaturahmi. Mempererat tali silaturahmi, maksudnya dengan adanya sedekah, kita akan dipererat dalam hal silaturahmi itu. Nah, yang selanjutnya meningkatkan rasa syukur. Nah, misalnya kita bersedekah nih. Kita bersedekah, sahabat RRI. Kita bersedekah, kita mengharap ridhonya Allah, maka itu akan meningkatkan rasa syukur kita. Yang misalnya kita awalnya tidak pernah bersyukur, akan tetapi dengan adanya sedekah kita akan mulai belajar bersyukur. Oh, orang-orang yang kita beri, kita akan belajar untuk empati, kita akan belajar untuk bersyukur. Nah, seperti itu. Oh, seperti ini, ternyata seperti ini. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, dijauhkan dari sifat kikir. Nah, itu dia tadi, dijauhkan dari sifat kikir, ya. Dengan kita bersedekah, maka kita akan dijauhkan dari adanya sifat kikir ataupun sifat yang pelit, ya. Misalnya kita dapat menumbuhkan adanya suatu sikap yang baik. Nah, seperti itu, sikap yang baik, dijauhkan dari sifat kikir. Sifat kikir itu sifat yang pelit, ya, sifat yang kikir lah pokoknya. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu, sahabat RRI, ya, tentang sedekah. Sedekah itu tadi banyak sekali keutamaannya dan manfaatnya. Nah, definisinya tadi juga kita sudah pelajari, kan. Definisinya itu berasal dari kata siddiq yang berarti kebenaran. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah, kalau kita ingin bersedekah, maka dianjurkan untuk menyisihkan sedikit harta kita, sahabat RRI, ya. Sahabat RRI, sedikit harta kita untuk kita sedekahkan kepada fakir miskin, misalnya kepada fakir miskin dan juga kepada orang-orang tertentu yang membutuhkan. Nah, seperti itu. Nah, sedekah ini bentuknya ada beberapa macam, sahabat RRI. Ada yang namanya sedekah materi, ada yang namanya sedekah non materi. Kalau sedekah materi itu sedekahnya berupa uang ataupun hal-hal lainnya, ya, yang bersifat materi. Yang bersifat non materi itu apa? Contohnya, kalau yang non materi itu contohnya senyuman, sedekah saling tolong menolong. Nah, seperti itu merupakan sedekah non materi. Nah, seperti itu, sahabat RRI. Nah, dalam hal ini kadang kita suka lupa, ya, lupa akan sedekah. Nah, padahal keutamaan sedekah itu sangat banyak, RRI. Sangat banyak dan sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Nah, contoh Contoh dari sedekah itu adalah kita dapat memberikan bantuan. Nah, memberikan bantuan itu juga merupakan sedekah. Sedekah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti itu. Nah, tadi sedekah materi itu apa? Contohnya memberi makan fakir miskin, donasi uang, sedekah barang. Nah, yang kedua, sedekah non-materi itu contohnya apa? Nah, contohnya senyum, bersikap baik, menyedekahkan tenaga kita atau ilmu pengetahuan. Kita memberikan ilmu pengetahuan kepada orang lain juga merupakan sedekah. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya sedekah jariah. Nah, sedekah jariah itu contohnya itu membangun fasilitas umum seperti masjid, menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Nah, itu merupakan salah satu hal yang bersifat sedekah jariah. Nah, adapun contoh dari sedekah ya, tadi sudah sedekah, contoh sedekah itu memberikan uang tunai, menyumbang, senyum kepada orang, menolong kepada sesama. Nah, seperti itu. Misalnya kita membutuhkan

diri. Yang pertama yaitu tentang definisi sedekah, yang kedua itu keutamaan sedekah, yang ketiga itu adalah contoh-contoh sedekah. Nah, ketika kita memberikan sedekah kepada fakir miskin, nah maka kita harus dengan ikhlas, dengan hati yang ikhlas, sahabat RRI, dengan hati yang ikhlas, tanpa mengharap imbalan, maka insya Allah Allah akan memberikan pahala, nah kepada kita, nah seperti itu. Jadi seperti itu tentang sedekah ya. Nah, kita tadi sudah mengetahui terkait tentang sedekah itu sendiri. Nah, jadi sedekah itu berasal dari kata siddiq ya tadi ya, yang berarti kebenaran. Nah, memberikan harta sukarela dengan ikhlas kepada sesama agar mengharap ridhonya Allah. Nah, seperti itu. Itu merupakan definisi dari sedekah itu sendiri ya, tadi ya, sudah kita bahas ya. Nah, untuk keutamaannya itu banyak sekali sahabat RRI ya. Nah, tadi itu cuma sebagian ya, banyak sekali keutamaannya. Akan tetapi, keutamaannya ini menjadi salah satu hal yang paling penting ya, yang kita bahas ya. Karena dengan adanya keutamaan sedekah tadi, kita akan menjadi lebih bersemangat dalam bersedekah, sahabat RRI. Nah, untuk itu kita tidak boleh menyerah dalam bersedekah ya. Kita harus menerapkan sikap yang baik ya, yang baik, supaya nanti ketika kita ingin bersedekah, kita tidak mengharap imbalan ataupun apapun. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu tentang sedekah. Nah, sedekah ini banyak. Itu tadi ya. Ada yang namanya sedekah materi, ada yang namanya sedekah non materi. Nah, seperti itu. Sedekah ini bisa berupa memberi makan kepada fakir miskin. Nah, kalau misalnya kita puasa kan kita harus membayar fidyah ya. Kalau misalnya kita belum mengganti puasa, nah itu sama dengan sedekah ya. Sedekah, nah seperti itu. Donasi uang, kita memberikan uang kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, seperti itu sahabat RRI. Itu termasuk ke dalam sedekah materi itu tadi. Nah, sedekah barang ya. Sedekah barang itu misalnya kita memberikan sesuatu kepada orang ya. Memberikan sesuatu itu contohnya apa? Memberikan misalnya hal-hal kecil saja yang biasanya ada di dalam apa namanya? Misalnya kita memberikan gelang kepada orang, ataupun kita memberikan sesuatu hal-hal yang bernilai lah kepada orang. Nah, itu akan menjadi pahala bagi kita sendiri, sahabat RRI. Nah, seperti itu. Jadi, seperti itu sahabat RRI tentang sedekah ya. Nah, sedekah ini juga banyak apanya manfaatnya. Itu tadi ya, manfaatnya menambahkan rasa syukur, menjauhkan kita dari sifat kikir, dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Jadi keutamaannya, manfaatnya itu bermanfaat sekali, banyak sekali. Nah, seperti itu. Jadi terkait tentang sedekah, tadi sudah dijelaskan bahwa adapun manfaat dari keutamaan sedekah ya. Sedekah itu tidak mengurangi manfaatnya, keutamaannya itu tidak mengurangi harta. Nah, ini sudah dijelaskan dalam hadisnya Rasulullah ya, yang berbunyi man naqasat shadaqatu mimmal.
Sedekah itu tidaklah mengurangi harta.

0: hadis riwayat Muslim. Nah, seperti itu. Nah, sedekah juga dapat menghapus dosa. Nah, itu tadi, sedekah dapat menghapus dosa. Nah, seperti hadis, seperti yang dijelaskan dalam hadis. Itu ada hadisnya, sahabat RRI. Pernyataannya sebagai berikut. Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air yang memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, jadi sedekah itu dapat menghapus dosa. Nah, dengan adanya sedekah, sedikit demi sedikit kita sisihkan uang kita atau barang kita untuk bersedekah kepada orang. Nah, itu akan menjadi ladang pahala bagi kita sendiri. Nah, seperti itu. Sedekah menjauhkan diri kita dari api neraka. Nah, ini cukup bermanfaat bagi diri kita karena dengan sedekah itu akan dijauhkan diri kita dari api neraka, seperti dalam Quran surah Al-Lail ayat 17-21. Nah, sedekah juga dapat menjadi obat untuk orang sakit. Nah, dengan begitu sedekah itu dapat menjadi obat. Obat, obat apa? Bagi orang yang sakit. Nah, dengan adanya sedekah, segala penyakit hati itu akan sirna ya. Karena kita bersedekah, kita mengharapkan ridhonya Allah, itu akan memberikan dampak yang baik bagi diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Jadi, sedekah itu keutamaannya banyak dan manfaatnya itu juga banyak. Nah, seperti tadi, mempererat tali persaudaraan. Mempererat tali persaudaraan itu maksudnya seperti apa? Nah, ketika kita bersedekah, maka kita akan belajar untuk berempati kepada orang-orang. Nah, ketika kita sudah berempati kepada orang-orang, maka itu akan mempererat tali silaturahmi juga. Nah, kita akan jadi semakin dekat dengan orang. Kita akan merasakan orang-orang yang kurang membutuhkan, yang kurang dari segi finansial. Dan bersedekah kita akan menumbuhkan rasa empati kita sehingga dapat mempererat tali silaturahmi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, meningkatkan rasa syukur. Nah, dengan adanya sedekah itu dapat meningkatkan rasa syukur tadi. Rasa syukur kita kepada Allah. Karena, oh, kita bersedekah nih. Misalnya kita bersedekah. Misalnya kita bersedekah apa? Bersedekah beras ataupun apa itu ya. Kepada fakir miskin. Nah, itu akan menambahkan rasa syukur kita. Kenapa? Karena dengan kita bersedekah, maka itu akan menambahkan empati sekaligus menambahkan rasa syukur kita. Jadi kita bertambah rasa syukur kita kepada Allah dengan kita bersedekah tadi. Oh, ada yang lebih kurang daripada aku, jadi aku jadi seperti ini. Oh, jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, itu merupakan manfaat dan keutamaan sedekah ya. Nah, yang selanjutnya, dijauhkan dari sifat kikir tadi. Nah, sifat kikir itu kan merupakan sifat yang tidak baik ya, sifat kikir itu ya. Nah, karena adanya sedekah tadi, maka kita akan dijauhkan dari sifat kikir. Nah, sehingga sifat kikir tadi yang awalnya ada di dalam diri kita, maka lama-kelamaan akan sirna dengan adanya sedekah. Karena, tapi niatnya harus kita fokuskan kepada Allah. Kepada Allah niatnya harus kita dengan mencari ridha Allah, jangan untuk manusia ataupun hal-hal lainnya ya. Karena sedekah itu dengan kita mencari ridhonya Allah, maka insya Allah, Allah akan melipat gandakan pahala kita. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya tentang sedekah, sedekah dan manfaat serta keutamaan sedekah. Nah, untuk selanjutnya, jadi misalnya kalau ada mulai dari sekarang deh, mulai dari sekarang. Nah, kita sebagai manusia ya, manusia yang baik, maka kita harus sedikit demi sedikit lah menyisihkan barang ataupun uang kita ya untuk orang yang kurang mampu, untuk bersedekah kepada orang-orang fakir miskin di sana yang membutuhkan ya. Karena dengan bersedekah itu keutamaannya banyak sekali, manfaatnya banyak sekali. Di samping manfaatnya untuk orang lain, untuk diri kita juga ada. Untuk diri kita, kita jadi semakin menambahkan rasa syukur kita atas segalanya, atas segala apa yang telah Allah berikan, dan kita juga akan semakin diaktifkan kembali rasa empati kita. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu ya, terkait tentang sedekah itu sendiri. Nah, jadi keutamaan dan manfaat sedekah itu banyak sekali. Nah, tadi sudah dijelaskan terkait tentang manfaat dan keutamaan sedekah serta definisi dari sedekah itu sendiri. Nah, definisi itu jangan sampai kita abaikan ya, kita harus mengetahuinya, definisi dari sedekah itu sendiri. Karena dengan mengetahui definisi dari sedekah itu sendiri akan menambahkan ilmu pengetahuan kita sebagai manusia yang berpengetahuan. Nah, seperti itu sahabat RRI. Jadi seperti itu ya terkait tentang sedekah. Nah, untuk itu maka kita sebagai manusia dianjurkan untuk bersedekah. Karena bersedekah selain dapat meningkatkan rasa syukur kita, juga dapat menjauhkan kita dari sifat kikir tadi. Nah, seperti itu. Jadi, itu merupakan salah satu manfaat dari adanya sedekah itu tadi. Nah, sedekah itu tadi berupa apa? Berupa materi dan non-materi. Yang pertama itu berupa uang, kalau materi ya. Yang kedua itu berupa non, yang kedua itu berupa memberikan sebagian harta kepada fakir miskin. Terus ada yang namanya non-materi. Non-materi itu contohnya itu seperti senyuman. Nah, kita memberikan senyuman kepada orang-orang. Nah, itu tetapi jangan sampai itu ya. Jangan sampai kelewatan senyumnya. Nanti berbahaya. Nah, seperti itu. Ya, baik. Nah, jadi seperti itu ya terkait tentang sedekah. Nah, seperti itu. Nah, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustazah telah menyampaikan materinya. Dan kepada Anda pendengar yang ingin bergabung, silahkan di 734987, bisa juga di 0811570102. Dan Ustazah sepertinya kita bisa merespon satu pertanyaan ya di perjumpaan pada pagi hari ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbok Ma. Iya. Manjang rindu.
1: Manjang, silakan langsung saja.
2: Siapa nih saya?
1: Ustazah. Ustazah Linda pagi hari ini.
2: Ustazah Linda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Linda, manjang dari olak-olak kubu.
0: Waalaikumsalam. Oh, masya Allah, olak-olak kubu.
1: Silakan langsung saja pertanyaannya, manjang.
2: Jadi gini, Ustazah, kita memang dari itu memang kita nih hati kita memang digerakkan Allah Ustazah. Kita sedekah nih. Karena manjangnya yang dah manjang buktikan tu dua. Manjang suka sedekah di penyiar-penyiar tu, radio tu. Jadi bilang anak manjang tu yang seia sekata gitu. Men, kita ni, mak ni sedekah men. Kita mengharapkan orang ini yang balasnya, mak bilang gitu kan. Nanti Allah yang balaskan gitu kan. Sekali alhamdulillah Pak Ustazah, manjang nanti pergi tempat mantan bupati itu beraya Pak Muda, nanti dikasih dia 500,000. itulah manjang kan. Terus lagi ada di itu apa tok masjid itu di Rasau Jaya atau Mbok Me. Terus manjang ngisi 5,000, digerakkan hati gitu ngisi 5,000 kan. Alhamdulillah ada setengah jam dah Mbok Me. Terus ada keluarga manjang yang tanjang jumpa. Ngasih manjang 50,000. Itu berlipat ganda tu kembalinya. Jadi pertanyaan manjang gini, sepertinya kalau orang tu berutang misalnya, berutang itu kita nagihnya udah berkali-kali, udah bertahun-tahun dah tidak dibayarnya gitu. Jadi macam mana Pak Ustazah? Jadi kitanya kayaknya belum ikhlas gitu. Nagihnya tuh tidak dibayar. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang lah gitu kan. Jadi macam mana itu Bu Ustazah? Manjang minta tak solusinya. Makasih atas tanya manjang nih. Itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan langsung direspon saja Ustazah.
0: Baik, terima kasih ya kepada siapa itu tadi?
1: Ma Anjang Siti.
0: Ibu.
1: Bu Siti.
0: Ma Anjang Siti. Bu Siti ya. Baik, pertanyaannya bagus sekali ya itu Bu Siti ya. Terkait tentang utang ya. Ya, jadi kalau utang itu kan akan dibawa sampai akhirat ya, utang itu. Nah, jadi bagaimana cara kita mengikhlaskan terkait tentang utang itu tadi? Nah, memang sulit kalau hutang itu, bahkan hutang itu sendiri akan sampai pada akhirat. Maksudnya adalah bahwa ketika orang yang berhutang itu tadi itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ketika berada di akhirat terkait tentang utangnya itu tadi. Utangnya yang belum selesai kepada sesama manusia, maka itu utangnya itu nanti di akhirat itu akan ditanyakan kembali oleh Allah kepada kepada orang itu tadi ya, kepada orang yang bersangkutan. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, memang kalau utang sendiri memang itu hal yang cukup rumit ya Ibu ya, karena kan utang itu kan dibawa sampai akhirat itu karena yang namanya utang kan tetap utang ya. Jadi nanti permasalahannya itu sampai di akhirat itu akan tidak selesai itu, akan sampai di akhirat itu. Nah, akan tetapi yang namanya hutang kita harus banyak bersabar ya. Kita harus wajib menagih itu, kalau hutang itu wajib menagih, karena ketika kita tidak menagih maka itu nanti di akhirat juga akan dipertanggungjawabkan. Kenapa hutangnya tidak dibayar? Kenapa hutangnya tidak dibayarkan, nah seperti itu, tidak dilunaskan. Nah, jadi kita sebagai sesama muslim wajib menagih hutang. Menagih hutang, nah seperti itu.
1: Baik. Baik, terima kasih Ustazah. Jadi tetap harus tetap ditagih lah ya Ustazah ya, kalau memang kita belum ikhlas begitu ya. Baik, itu dia.
0: Iya, benar.
1: Itu dia Mak Anjang, jawaban dari pertanyaan Ustazah. Pertanyaan Ustazah terbalik dong. Pertanyaan Mak Anjang dan sudah dijawab oleh Ustazah, alhamdulillah ya. Dan terakhir Ustazah, mungkin karena keterbatasan waktu kita, satu menit terakhir deh Ustazah, ada yang ingin disampaikan kepada pendengar kita berkaitan dengan tema hari ini, silahkan.
0: Terima kasih kepada sahabat RRI dan juga Kak Meiti dan juga siapapun di sana dan Ibu Siti tadi ya yang sudah bertanya. Yang penting tetap ikhlas dalam bersedekah, karena insya Allah, Allah akan melipat gandakan orang yang bersedekah itu tadi. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ustazah sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini menyampaikan materi juga menjawab pertanyaan dari pendengar kita. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari Berita Penting.
1: Penyalahgunaan obat tertentu banyak menyasar remaja dan pekerja tambang.
2: Mencari jati diri, nyoba-nyoba informasi dari teman gitu. Tapi dia nggak paham kalau itu bisa merusak.
1: Koperasi Merah Putih Sungai Kakap hadirkan sembako murah.
3: Liter, jadi kita batasi warga yang membeli itu 2 liter per orang.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: Istri Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka yang juga sebagai Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional, Selvi Ananda Gibran, melakukan kunjungan kerja ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Salah satu agendanya adalah mengunjungi pameran UMKM di Bank Indonesia dan mengunjungi destinasi wisata Kampung Caping tepian Sungai Kapuas Pontianak. Berikut laporannya.
1: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Dekranas Selvi Ananda bersama rombongan Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Seruni Kabinet Merah Putih menyempatkan diri berkunjung ke kawasan destinasi wisata Kampung Caping tepian Sungai Kapuas, Pontianak. Dalam kunjungan itu, Selvi juga menyempatkan diri untuk menghadiri acara pameran UMKM di Bank Indonesia. Selvi Ananda juga didampingi oleh Ketua Dekranasda Kalbar Elwina dan Ketua Dekranasda Kota Pontianak Yanita Arbiastuti. Ketua Dekranasda Kota Pontianak Yanita Arbiastuti mengatakan ada pesan khusus dari Selvi Ananda Gibran Raka Wiraka untuk para perajin caping dan pelaku UMKM di Kalimantan Barat. Salah satunya agar terus melakukan inovasi di tengah kemajuan teknologi.
2: Pesan beliau ada terus semangat ya, terus melakukan inovasi dan juga kami selaku Dekranasda Kota Pontianak terus memberikan bimbingan ya untuk terus memajukan UMKM yang ada di Kota Pontianak.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap kunjungan dan bantuan yang diberikan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Apalagi istri Wapres turut membawa rombongan Seruni Kabinet Merah Putih yang merupakan organisasi para pendamping menteri yang fokus pada kegiatan sosial, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan peningkatan kapasitas warga.
3: Di sini ada kelompok namanya Kelompok Sadar Wisata dan sudah dibina selama ini untuk menghidupkan anyaman kopi caping ini dengan kreasinya sebagai salah satu oleh-oleh lah atau kopi caping yang bisa dimanfaatkan untuk dekorasi dan kriya yang bisa menjadi tambahan bagi ibu-ibu yang ada di sini.
1: Dalam kunjungan ini, istri Wapres juga berinteraksi langsung dengan pelaku UMKM, pengrajin hilir dari caping, anak-anak dan masyarakat di Rumah Budaya Kampung Caping, tepian Sungai Kapuas, Pontianak. Selvi Ananda juga memberikan sejumlah bantuan dan menjawab pelatihan kurator. Selvi Ananda juga memberikan sejumlah bantuan dan menjawab pelatihan kurator penggiat UMKM, serta pelatihan pengembangan talenta industri kreatif di Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kalimantan Barat, yang diselenggarakan Dekranasda Pontianak bersama sejumlah mitra. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Badan Gizi Nasional terus memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di berbagai daerah. Melalui kegiatan sinergi ekonomi kerakyatan di Kalimantan Barat, BGN mendorong pemberdayaan UMKM, BUMDes, dan koperasi guna memperkuat rantai pasok program MBG. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 11 hingga 13 Mei 2026 di kantor Bupati Kuburaya ini bertujuan memperkuat konsolidasi pelaksanaan program. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Pol Purnawirawan Soni Sanjay

0: yang mengatakan kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi antara pemerintah daerah, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG, mitra yayasan hingga Satgas MBG. Menurut Sony Sanjaya, konsolidasi dilakukan untuk menyamakan pemahaman dan langkah seluruh pihak dalam menjalankan program MBG di daerah.
1: Satu apresiasi dari kami kepada pemerintah, jajaran pemerintah Kalimantan Barat. Yang saya temukan di sini, Kasatgas program MBG tingkat provinsi dan kabupaten kota seluruhnya adalah kepala daerah. Ini menunjukkan satu perhatian yang serius dari para kepala daerah. Nah, tujuan konsolidasi ini adalah untuk menyamakan, meluruskan kembali tujuan, ya, menyamakan langkah bagaimana program pelaksanaan program MBG dilaksanakan oleh seluruh stakeholder yang terlibat.
0: Wakil Kepala BGN menegaskan pihaknya mencatat hingga saat ini terdapat 508 SPBG terverifikasi di Kalimantan Barat dan sebagian besar telah beroperasi. Program tersebut juga telah menyerap lebih dari 20.000 tenaga kerja, terutama masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Sementara di kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nosar mengatakan sangat mendukung dengan adanya program MBG yang dapat mendukung pemenuhan gizi masyarakat.
2: Pemenuhan gizi masyarakat Indonesia, usia 2045 itu
0: Badan Gizi Nasional mendorong pemerintah daerah untuk melibatkan UMKM, koperasi dan BUMDes dalam menyediakan kebutuhan pangan seperti telur dan bahan pokok lainnya agar manfaat ekonomi program MBG dapat dirasakan langsung masyarakat. Yusrianto melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalbar memperkuat sinergi peningkatan pelayanan hukum melalui rapat koordinasi pelayanan hukum yang dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama bersama pemerintah kabupaten kota dan perguruan tinggi di Kalbar. Berikut laporannya.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar rapat koordinasi pelayanan hukum tahun 2026 dengan tema transformasi layanan kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum menuju pelayanan prima di Kalimantan Barat. Kegiatan dihadiri jajaran pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan pelayanan umum. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat Joni Pesta Simamora mengatakan transformasi pelayanan hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda karena masyarakat membutuhkan layanan hukum yang cepat, mudah, transparan dan memberikan kepastian hukum. Joni juga menilai Kalimantan Barat memiliki potensi besar di bidang kekayaan intelektual mulai dari produk unggulan daerah, karya kreatif, pengetahuan tradisional, seni budaya, hingga hasil riset perguruan tinggi yang perlu mendapat perlindungan hukum secara optimal.
5: Bersama kabupaten, kota, provinsi, kami membaharui kerjasama yang sudah ada. Jadi ini adalah adendum terhadap kerjasama yang sudah ada sebelumnya. Menitikberatkan kepada tugas-tugas yang memang kami ampu bersama-sama. Di antaranya tentang kekayaan intelektual, upaya untuk perlindungan dan pengamanan serta pengadministrasian kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat Kalimantan Barat.
4: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Horison mewakili pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan dukungan terhadap penguatan layanan hukum dan perlindungan kekayaan intelektual guna mendorong daya saing daerah serta mencerminkan identitas dan nilai budaya daerah.
6: Namun pengelolaan kekayaan intelektual masih mengalami tantangan, mulai dari untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. Belum bisa hasil riset dari perguruan tinggi dan antara pembangunan daerah, hingga masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan.
4: Sementara itu, Rektor Universitas Pancabakti Pontianak Purwanto menyatakan apresiasi terhadap adanya penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pelayanan hukum yang terintegrasi dan berkelanjutan.
7: Dengan teman-teman perguruan tinggi se-Kalimantan Barat, baik itu PTN maupun PTS, ya harapnya ke depan lebih akseleratif lah tentunya terkait dengan program-program yang berhubungan dengan perlindungan pihak cipta, paten, merek, sektor industri, indikasi geografis, dan lain sebagainya.
4: Melalui rapat koordinasi ini diharapkan lahir langkah konkret dan inovasi pelayanan hukum yang semakin berkualitas serta mudah diakses masyarakat. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan adendum nota kesepakatan bersama pemerintah Kabupaten Kota Sekalbar serta perjanjian kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Kalimantan Barat. Syarusani melaporkan.
8: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
3: Beralih ke informasi selanjutnya, Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Pontianak mengungkapkan penyalahgunaan obat-obat tertentu ataupun OOT di Kalimantan Barat masih menjadi ancaman serius, terutama bagi kalangan remaja dan pekerja lapangan seperti pekerja tambang. Berikut laporan selengkapnya.
9: Fakta ini dibahas pada agenda aksi nasional pencegahan penyalahgunaan OOT di Hotel Merkur Pontianak pada hari Selasa 12 Mei 2026. Kepala BPOM Pontianak Haryani mengatakan penyalahgunaan OOT menjadi perhatian nasional sehingga pada bulan Mei 2026 digelar aksi nasional pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat-obatan tertentu secara serentak di seluruh Indonesia. Kasus penyalahgunaan obat tertentu ini banyak didapatkan pada anak usia remaja.
10: Nah, yang menggunakan banyak remaja. Kenapa remaja? Karena remaja kita tahu sendiri suka nyoba-nyoba ya. Mencari jati diri, nyoba-nyoba, informasi dari teman gitu. Tapi dia nggak paham kalau itu bisa merusak. Merusaknya ke siapa? Diri dia sendiri kan ya, mulai dari dia sendiri dulu. Nanti bisa merusak lingkungannya, keluarganya, seperti itu.
9: Haryani menyampaikan bahwa penyalahgunaan ini dapat merusak masa depan karena dampak penggunaan obat secara berlebihan dapat merusak organ tubuh seperti hati dan ginjal. Hal ini terjadi karena obat dikonsumsi tidak sesuai aturan dan dalam dosis yang tidak wajar karena tidak diawasi oleh dokter. Selain remaja, BPOM juga menemukan penyalahgunaan OOT banyak terjadi di kalangan pekerja tambang. Haryani mengatakan kondisi kerja yang berat serta minim hiburan di lokasi tambang membuat pekerja rentan dan menjadi target pengedar.
10: Selain anak-anak remaja juga ini dari pekerja lapangan ya, pekerja keras ya, contoh misalnya di tambang-tambang gitu ya. Kita tahu sendiri ya, kalau yang manajer-manajernya mah duduk di belakang meja ya, di kantor ya. Tapi yang pekerja lapangannya tambang ini kan itu banyak juga yang orang putus sekolah ya, terus pendidikannya masih kurang, terus tambangnya itu di kampung. Di kampung kan gak ada hiburan. Nah akhirnya mereka badannya capek ya, terus nggak ada hiburan, terus terisolasi gitu. Besok dia bangun tidur, dia kerja lagi di lapangan kan. Terus dia perlu fisik yang kuat. Akhirnya dia mencoba dengan seperti itu. Dan pengedar pun tahu, di sana adalah pasaran yang sangat gampang mereka jangkau. Dan gampang gampang untuk terpengaruh. Gampang dipromosikan ke mereka gitu.
9: Haryani juga menambahkan situasi inilah yang mendorong para pekerja untuk terkena penyalahgunaan OOT. Para pekerja akan merasakan efek menjadi segar dan kuat yang hanya sementara. Setelah efek obatnya hilang, maka akan kembali ke kondisi semula dan jika diulangi secara terus-menerus, maka akan menjadi masalah serius untuk pengkonsumsi. Haryani menjelaskan peredaran obat-obatan tersebut umumnya masuk melalui jasa ekspedisi, bukan jalur perbatasan. Dirinya juga mengungkapkan sebagian besar penjual merupakan anak muda yang menyasar konsumen seusia mereka. Bepom menghimbau kepada para orang tua lebih aktif untuk mengawasi aktivitas anaknya, termasuk lingkungan pergaulan dan juga penggunaan obat-obatan. Edukasi di sekolah serta pengawasan penjualan obat keras tanpa resep dokter juga dinilai penting untuk mencegah kasus terus meningkat. Begitu pula dengan masyarakat yang harus segera melapor jikalau menemukan penyalahgunaan obat-obatan tertentu. Gulista Kisra melaporkan.
11: Pertama, ya, secara serius ataupun tidak terus.
3: Untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan bahan pokok, Koperasi Desa Merah Putih Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya menghadirkan program Sembako Murah. Program ini disambut antusias warga karena harga yang ditawarkan lebih terjangkau dari pasaran. Berikut laporannya.
12: Koperasi Desa Merah Putih di Sungai Kakap menyediakan bahan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Program ini menjadi salah satu upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Sungai Kakap, Muhyiddin, menyebutkan untuk beras SPHP dijual Rp62.000 bagi masyarakat umum dan Rp61.000 untuk anggota. Sementara minyak goreng dijual dengan harga Rp15.700 per liter. Untuk pembelian minyak goreng bagi warga umum dibatasi menjadi 2 liter per orang. Namun khusus anggota koperasi bisa membeli minyak goreng hingga 5 liter.
13: Karena stok kita terbatas dari Bulog itu hanya memberi kita itu jatah 300 liter. Jadi kita batasi warga yang membeli itu 2 liter per orang. Khusus anggota, karena anggota yang mempunyai modal, jadi spesial untuk anggota itu 5 liter kita bagikan untuk anggota.
12: Selain membantu masyarakat, program ini juga mendorong warga untuk bergabung sebagai anggota koperasi agar mendapatkan manfaat lebih, termasuk harga subsidi. Salah seorang warga, Syarifah, mengaku sangat terbantu dengan adanya program Sembako Murah ini dan berharap kegiatan serupa bisa lebih sering dilaksanakan.
14: Ini kan alhamdulillah lah, bisa terjangkau lah, meringankan masyarakat. Terus, kalau bisa 2 minggu sekali atau setiap minggu.
12: Pemerintah desa setempat juga memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan koperasi ini, termasuk dengan memfasilitasi lokasi sementara untuk operasional koperasi. Kepala Desa Sungai Kakap, Syarif Said Ibrahim, menilai program ini menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
15: Tentu sangat mendukung sekali, bahkan sementara bahwa gerai untuk lokasi itu belum ada, ya terpaksa menumpang dulu di kantor desa untuk digunakan supaya pergerakan desa yang telah dibentuk oleh Bapak Presiden ini sangat baik dan sangat membantu untuk perekonomian masyarakat di desa. Jadi memang kami harapkan relasi mitra kerja juga dapat memberikan peluang-peluang kerja kepada Koperasi Merah Putih.
12: Melalui program ini diharapkan semakin banyak masyarakat yang bergabung sebagai anggota koperasi agar dapat merasakan manfaat lebih luas dari program subsidi pemerintah. Indri Rizkita melaporkan.
16: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
3: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Debi. Debi, laporan Anda.
17: Baik, terima kasih rekan Mi yang berada di studio RRI dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini, hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perkirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Ketapang. Kemudian untuk siang hingga sore harinya kami perkirakan hujan dengan intensitas ringan terjadi hampir merata di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Kemudian hujan dengan intensitas sedang kami perkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Mempawa, Kabupaten Kuburaya, Kota Singkawang, Kabupaten dan Kabupaten Bengkayang. Kemudian kami perakirakan pula hujan dengan intensitas lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sintang, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kapuasulu. Terakhir untuk malam hingga dini harinya kami perakirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuasulu. Untuk angin kami perakirakan bergerak dari arah utara sampai dengan barat dengan kecepatan angin kami perakirakan berkisar 10 sampai dengan 30 km per jam. Dengan suhu udara kami perakirakan berkisar 22 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Serta kelembaban udara kami perakirakan berkisar 60% sampai dengan 98%. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang yang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya satu titik panas. Untuk indeks kebakaran hutan dan lahan dalam satu pekan ke depan, secara umum wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori aman, namun perlu diwaspadai untuk tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 2026, beberapa wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Devi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Mei.
3: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti prakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Debbie.

Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic.
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kabar dari Kalbar kembali hadir di ruang dengar Anda pada pagi hari ini. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas akan berbagi informasi untuk Anda di mana. Saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung, berbagi informasi di kolom komentar, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570142. Saya sapa dulu rekan-rekan saya di pagi hari ini. Selamat pagi rekan-rekan semuanya.
2: Selamat pagi.
1: Baik, saya sapa dulu dari Sintang pagi hari ini. Ada Herlinda, selamat pagi.
3: Selamat pagi kembali rekan-rekan semuanya.
1: Gimana Sintang pagi hari ini?
3: Baik, untuk kota Sintang di pagi hari ini belum terlihat terang begitu ya. Masih ada seperti akan turun hujan, tetapi kita tidak tahu. Tapi memang beberapa hari ini di kota Sintang turun hujan.
1: Baik, udah ada pertanda lah ya pagi-pagi nih.
3: Betul
1: ya,
3: sekali hujan deh. Ya,
1: baik, terima kasih untuk informasi pembukanya ya. Lanjut, loh. Oh ya, saya bingung ini mana Sintang yang mana Antikong. Baik, di Sintang Sanggau ya. Aduh, dari kemarin saya ketukar terus deh. Kenapa ya Sintang sama Sanggau tuh dari kemarin saya tuh. Baik, kita ke Antikong terlebih dahulu di pagi hari ini. Ada Faisal, selamat pagi.
4: Oke, selamat pagi juga rekan Mei. Kalau untuk di Antikong ya, perbatasan pada pagi hari ini, untuk cuaca masih dingin ya di lorongan, dan juga masih tampak berkabut dan juga masih berawan ya untuk di wilayah perbatasan pada pagi hari ini. Dan untuk pantauan arus lalu lintas terpantau masih sepi rekan Mei.
1: Baik, terima kasih. Selanjutnya saya beralih ke Sanggau. Ada Isma, selamat pagi.
5: Ya, selamat pagi Mei. Kalau di Sanggau di pagi hari ini cuacanya juga nampaknya sudah mataharinya sudah mulai cerah ya Mei ya. Dan tentunya ini juga sebuah pertanda untuk para pendengar kita semua. Semoga semangatnya lebih luar biasa ya Mi.
1: Baik, semangat pastinya di pagi hari ini ya. Kalau di kota Pontianak pagi hari ini, aduh udah panas. Udah panas bedengkang kata orang sini itu ya. Udah panas, udah siaplah kita untuk memulai hari. Walaupun mungkin harus sedikit pakai masker dulu, pakai jaket yang agak panjang. Karena masih panas, udah panas sekali di pagi hari ini ya. Baik, sambil menunggu rekan kita yang dari Sambas, kita sapa-sapa juga. Halo, selamat pagi Sambas. Saya akan mulai informasi pertama dulu ya di pagi hari ini. Di mana Badan Gizi Nasional terus memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di berbagai daerah. Melalui kegiatan sinergi ekonomi kerakyatan di Kalimantan Barat, BGN mendorong pemberdayaan UMKM, BUMDes dan koperasi guna memperkuat rantai pasok pangan MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya mengatakan kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi antara pemerintah daerah, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ataupun SPPG, SPBG maksud kami, lalu juga mitra yayasan hingga Satgas MBG. Menurut Sony, konsolidasi dilakukan untuk menyamakan pemahaman dan langkah seluruh pihak dalam menjalankan program MBG di daerah. Wakil Ketua BGN menegaskan pihaknya mencatat hingga saat ini terdapat 508 SPBG terverifikasi di Kalimantan Barat, sebagian besar telah beroperasi dan program tersebut juga telah disebut sudah menyerap lebih dari 20.000 tenaga kerja, terutama masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Sementara di kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsen mengatakan sangat mendukung dengan adanya program MBG yang dapat mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Itu dia sebagai informasi pembukanya. Kita beralih ke Sanggau. Sekda Sanggau minta warga bersabar soal perbaikan
5: jalan masuk yang saat ini masih berada pada tahap pengusulan anggaran ke pemerintah pusat, yang mana pemerintah daerah terus melakukan koordinasi agar usulan pembangunan infrastruktur tersebut dapat segera direalisasikan demi menunjang akses masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Yang mana Aswin mengatakan sejumlah langkah awal sebenarnya telah dilakukan pemerintah daerah, termasuk pemetaan titik-titik kerusakan jalan yang menjadi prioritas penanganan. Selain itu, ia juga menegaskan upaya tersebut tentu menjadi bagian penting dalam melengkapi dokumen pendukung agar usulan pembangunan memiliki dasar yang kuat saat diajukan ke tingkat pusat. Dan ia juga menilai partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengawal proses pembangunan daerah, terutama dengan menjaga situasi tetap kondusif selama tahapan pengusulan berlangsung. Pemerintah daerah tidak ingin pembangunan hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap konektivitas dan juga aktivitas ekonomi warga. Selain itu, Aswin juga menegaskan, pemerintah Kabupaten Sanggau optimistis pengusulan perbaikan jalan masuk tersebut dapat memperoleh perhatian pemerintah pusat mengingat infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. Dengan perbaikan akses jalan yang memadai, diharapkan mobilitas warga, distribusi barang, serta pelayanan publik di wilayah Sanggau dapat berjalan lebih lancar dan juga maksimal. Itu informasi pertama dari Sanggau, Mei.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Antikong, waspada hantavirus saat mobilitas warga meningkat tajam. Faisal, silakan.
4: Iya, rekan Mei. Meningkatnya mobilitas warga di perbatasan memperbesar risiko penyebaran penyakit menular, termasuk ancaman hantavirus dari hewan pengerat. Pemulihan ekonomi memicu interaksi antar wilayah yang masif, sehingga diperlukan pengawasan ketat guna mengantisipasi transmisi penyakit. Ketua Tim Surveillance dan Penindakan Kekarantinaan Kesehatan Loka Kekarantinaan Kesehatan LKK Antikong, Dr. Gilda Ditya Asmara, menyampaikan bahwa masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap hantavirus melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Penyakit tersebut dapat menular melalui paparan urin, air liur maupun kotoran tikus yang terhirup manusia di lingkungan yang kurang higienis. Mei dan juga rekan-rekan, selain pengawasan di pintu perlintasan, kata Gilda, edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting menekan potensi penyebaran penyakit. Petugas kesehatan terus mengajak masyarakat untuk rutin membersihkan area penyimpanan makanan, menutup akses masuk tikus, serta menggunakan alat pelindung saat membersihkan area terkontaminasi. Gilda berharap melalui peningkatan kewaspadaan dan kerjasama seluruh pihak, ancaman hantavirus di tengah tingginya mobilitas masyarakat diharapkan dapat dicegah. Pemerintah dan petugas kesehatan mengingatkan bahwa pencegahan berbasis kebersihan lingkungan tetap menjadi kunci utama dalam melindungi kesehatan masyarakat. Mei.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. SD Negeri 07 Sintang mulai menerapkan program kantin sehat bebas plastik guna meningkatkan kualitas kesehatan siswa dan menjaga kelestarian lingkungan sekolah. Herlinda, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Mei untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang, di mana dalam rangka mendukung gerakan Zero Waste Plastik dan menciptakan lingkungan sekolah yang bersih serta sehat, SD Negeri 07 Sintang ini menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kantin sekolah sebagai bentuk inovasi ramah lingkungan. Pihak sekolah kini menggunakan daun pisang sebagai pembungkus makanan bagi para siswa ketika membeli jajanan dari kantin sekolah. Kepala SD Negeri 07 Sintang, Ibni Malik, mengatakan pihak sekolah memang telah lama berkomitmen untuk menerapkan konsep kantin sehat yang bebas dari penggunaan plastik sekali pakai. Jadi SD Negeri 07 Sintang memang menerapkan kantin sehat, di mana kantin sehat ini kami mengarah kepada program dari pemerintah daerah. Ujarnya, Senin 11 Mei 2026, kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah nyata sekolah dalam mendukung program pemerintah daerah dalam upaya pengurangan sampah plastik. Selain itu, penerapan kantin sehat juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran lingkungan kepada para siswa sejak usia dini. Menurut Ibni, langkah pengurangan plastik sebenarnya telah dipersiapkan sejak jauh hari sebelum adanya aturan resmi dari pemerintah daerah. Namun dengan adanya dorongan dan kebijakan tersebut, pihak sekolah menjadi semakin semangat untuk menerapkan sistem kantin non-plastik secara lebih maksimal. Jadi sebenarnya jauh-jauh hari sudah kami siapkan untuk non-plastik ini, tetapi begitu keluar aturan dari pemerintah daerah, kami semakin semangat. Memang untuk plastik di SD Negeri 07 Sintang ini hampir kami tiadakan. Artinya, plastik yang sekali pakai sama sekali tidak ada. Ia menjelaskan penggunaan daun pisang dipilih karena lebih ramah lingkungan, mudah didapat, serta memiliki nilai edukasi bagi siswa terkait pentingnya menjaga kelestarian alam. Selain itu, daun pisang juga dinilai lebih aman dan alami untuk digunakan sebagai pembungkus makanan. Inovasi Kami gunakan daun pisang, kami menggunakan daun pisang karena daun pisang itu mudah terurai. Kalau plastik ini butuh waktu 200 hingga 450 tahun untuk terurai. Pihak sekolah berharap kebiasaan sederhana tersebut dapat membentuk karakter peduli lingkungan pada diri siswa sehingga nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Selain memberikan dampak positif bagi kebersihan sekolah, penerapan kantin sehat tanpa plastik juga mendapat dukungan dari para guru serta para siswa. Langkah tersebut dinilai menjadi contoh baik dalam mengajarkan pola hidup bersih dan ramah lingkungan kepada anak-anak. Dengan adanya inovasi penggunaan daun pisang sebagai pengganti plastik sekali pakai, SD Negeri 07 Sintang menunjukkan komitmennya dalam mendukung gerakan pengurangan sampah plastik sekali, sekaligus menjadi pelopor sekolah ramah lingkungan di Kabupaten Sintang. Demikian rekan Mai untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Samba. Sudah amankah di sana, Wahyu?
2: Halo, selamat pagi, Mei.
1: Halo, selamat pagi. Gimana Sambas pagi ini, Wahyu?
2: Pagi hari ini Sambas cerah rekan Mei, namun memang sepertinya masih ada aura dingin-dinginnya karena beberapa hari ini hujan terus Sambas ya.
1: Jadi, bisa dimengerti.
2: Cuacanya agak panas tapi ada dingin-dinginnya gitu, gimana sih ya gitu ya. Pokoknya
1: ya, begitulah ya. Ya gitulah pokoknya ya, yang di Sambas tahu deh, paham deh gitu ya. Baik, kita beralih ke informasi pertama dari Sambas, di mana pemerintah dorong pedagang di area CFD urus NIB dan sertifikat halal. Silakan Wahyu.
2: Iya, benar sekali rekan Mei, terkait dengan aktivitas Car Free Day di Kabupaten Sambas ini memang trennya sejak 1 sampai dengan 2 tahun ini sedang tinggi-tingginya. Jadi kalau misalnya di Car Free Day Sambas itu jarang sekali sepi, tiap minggu itu ramai terus. Dan untuk melihat hal tersebut, pemerintah Kabupaten Sambas sekaligus nih mulai mendorong seluruh pelaku usaha di area Car Free Day ini untuk mengurus itu dia tadi NIB ataupun nomor induk berusaha dan sertifikat halal yang juga merupakan informasi yang juga sering disampaikan oleh pemerintah untuk itu dia tadi teman-teman UMKM. Jadi kebetulan di Car Free Day ini banyak teman-teman UMKM, jadi ya sekaliguslah didorong untuk teman-teman yang dari Car Free Day-nya aja dulu nih yang untuk pengurusan NIB dan juga sertifikat halal. Dan memang langkah tersebut dilakukan melalui kolaborasi Dinas Perhubungan, kemudian Diskumindag juga, serta dukungan TBPKK Kabupaten Sambas yang memang rutin untuk menghadirkan menu-menu UMKM yang ada di Kabupaten Sambas, khususnya di momen-momen Car Free Day tersebut. Panitia pelaksana Car Free Day Sambas, Indra Nova, juga mengatakan upaya itu memang dilakukan agar pelaku usaha ini memiliki legalitas dan administrasi usaha yang lengkap katanya. Menurutnya secara bertahap nanti para pedagang juga akan diarahkan mengurus PIRT dan kemudian sertifikat like hygiene ya bagi produk-produk makanan. Ya menilai memang kelengkapan administrasi usaha ini nantinya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap itu dari produk yang dijual oleh pelaku UMKM. Diskumindag juga sudah melakukan sosialisasi sekaligus memfasilitasi pengurusan dokumen nantinya usaha bagi pedagang di area Car Free Day. Jadi untuk teman-teman, kalau misalnya untuk pengurusan itu dia tadi sertifikat halal, kemudian NIB nomor induk perusahaan itu nanti sebenarnya sudah didukung oleh teman-teman dari dinas-dinas terkait, nanti dibantu sampai dengan selesai. Begitu rekan Mei.
1: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan rehat dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Kabar dari Kalbar.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Pontianak, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Kalbar menggelar rapat koordinasi pelayanan hukum tahun 2026 dengan tema transformasi layanan kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum menuju pelayanan prima di Kalimantan Barat. Kegiatan dihadiri jajaran pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan pelayanan hukum. Di mana Kepala Kanwil Kementerian Hukum Kalbar, Sony Pestasimamora mengatakan, Joni Pestasimamora mengatakan transformasi pelayanan hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda karena masyarakat membutuhkan layanan hukum yang cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Joni juga menilai Kalimantan Barat memiliki potensi besar di bidang kekayaan intelektual, mulai dari produk unggulan daerah, karya kreatif, pengetahuan tradisional, seni budaya, hingga hasil riset perguruan tinggi yang perlu mendapatkan perlindungan hukum secara optimal. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harrison, mewakili pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, menyatakan dukungan terhadap penguatan layanan hukum dan perlindungan kekayaan intelektual guna mendorong daya saing daerah serta mencerminkan identitas dan nilai budaya daerah. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Pasokan berkurang, harga sayur di Sanggau melonjak. Isma, silakan.
1: Iya, Umi, terkait dengan harga kacang panjang dan juga timun di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan signifikan dalam 2 hari terakhir. Salah seorang pedagang sayur, Wida, menyebutkan kenaikan harga ini dipicu berkurangnya pasokan sayur di tingkat pemasok. Dan selain itu, Wida juga mengatakan harga kacang panjang dan timun saat ini mencapai Rp25.000 per kilogram untuk penjualan eceran kepada pembeli pentimun. Kondisi ini tentunya berbeda dibanding harga normal sebelumnya yang berkisar antara Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Menurut Wida, terbatasnya distribusi sayur dari pemasok membuat para pedagang kesulitan menjaga kestabilan harga di pasaran. Ya, mana pasokan lokal dari wilayah sekitar Sanggau disebut belum mampu memenuhi tingginya permintaan pasar dalam beberapa hari terakhir. Itu informasi kedua, Mei, dari Sanggau.
0: Baik, terima kasih Isma untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Kesultanan Sintang menggelar ritual adat umpan benua dalam rangka memperingati hari jadi Kota Sintang ke-664. Herlinda, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Mei untuk informasi kedua dari Kabupaten Sintang sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Kota Sintang ke-664 yang jatuh pada 10 Mei. Kesultanan Sintang kembali melestarikan tradisi tahunan umpan benua di perairan Sungai Kapuas. Ritual adat ini dipimpin oleh perwakilan dari Keraton Al-Mukarromah Sintang dalam pelaksanaan rombongan menggunakan perahu menuju area tengah sungai. Seorang tetua adat Sintang yang mengenakan pakaian tradisional bernuansa keemasan tampak memimpin prosesi dengan membawa nampan anyaman atau tampah berisi berbagai sajian. Nah, sajian tersebut terdiri dari nasi putih, aneka kue tradisional, buah-buahan, hingga lauk pauk yang kemudian dilarung secara perlahan ke air Sungai Kapuas. Nah, selain makanan, prosesi ini juga diiringi dengan penuangan air ke dalam sungai sebagai bagian dari rangkaian acara. Secara filosofi, tradisi umpan benua dipahami sebagai bentuk kearifan lokal dan sedekah bumi. Kegiatan ini merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehidupan dan sumber daya alam yang telah diberikan. Lebih dari itu, tradisi yang rutin dipertahankan setiap perayaan ulang tahun kota pada bulan Mei ini menjadi simbol pengingat agar manusia senantiasa menjaga harmoni dengan alam, melestarikan lingkungan, serta sebagai permohonan bersama agar Sintang selalu aman, damai, dan dijauhkan dari segala musibah. Demikian rekan Mei untuk informasi kedua dari Kabupaten Sintang.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Kita beralih ke Antikong. DLH Sanggau terapkan jam buang sampah. Faisal, silakan.
3: Iya, benar sekali rekan Mei. Penanganan sampah di Kota Sanggau terus dioptimalkan oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH setempat guna menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan perkotaan. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pengaturan jam buang sampah bagi masyarakat. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Sanggau, Sumardi, dalam dialog Sanggau Menyapa pada Selasa 12 Mei 2026 kemarin, mengungkapkan kebijakan tersebut mengatur waktu pembuangan sampah mulai pukul 18 tepat waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat setiap harinya. Aturan ini diberlakukan untuk mendukung efektivitas pengangkutan sampah dan mengurangi penumpukan di siang hari. Ia juga menyampaikan bahwa aturan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada waktu yang telah ditentukan. Dengan begitu, Mei dan juga rekan-rekan, kebersihan lingkungan dapat lebih terjaga secara konsisten di seluruh wilayah kota. DLH Sanggau terus melakukan pengawasan di sejumlah titik rawan pembuangan sampah sembarangan di luar jam yang telah ditentukan. Petugas akan memberikan teguran kepada warga yang tidak mematuhi aturan tersebut sebagai bentuk pembinaan. Dan dengan adanya pengaturan waktu pembuangan sampah ini, diharapkan Kota Sanggau dapat semakin bersih dan terhindar dari penumpukan sampah di ruang publik. Partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan kota yang lebih tertata dan sehat. Mei.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Luapan air sungai beberapa daerah di Sambas terendam banjir 1,5 meter. Wahyu, silakan.
4: Benar sekali rekan Mei, sejak beberapa pekan ini memang Sambas lebih didominasi dengan cuaca hujan rekan Mei. Jadi memang beberapa titik di Kabupaten Sambas dikabarkan sempat terendam banjir. Salah satunya yang disampaikan oleh Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari yang sudah menjelaskan sebanyak 28 unit rumah warga di Desa Sabung, Kecamatan Subah itu sempat terdampak banjir akibat luapan sungai Sambas di beberapa hari belakangan. Tapi terakhir kita konfirmasi memang banjir ini sudah berangsur surut dan memang tercatat 28 keluarga terdampak dan 2 kepala keluarganya diantaranya memilih mengungsi mandiri ke rumah keluarga yang lebih aman. Dan memang kondisi terparahnya adalah 1,5 meter yang sempat merendam rumah warga di Kecamatan Subah. Sebenarnya hal ini juga terjadi di kecamatan lain, di Kecamatan Tebas, akibat memang curah hujan yang tinggi di beberapa pekan terakhir ini rekan Mei. Tetapi untuk yang di Subah ini dipercaya memang selain terjadi hujan yang tidak berhenti dalam rentang waktu 1 sampai dengan 2 hari, ini juga terjadi karena luapan air sungai yang memang mengalir dari arah atas menuju ke pemukiman warga di Kecamatan Subah, rekan Mei.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas, di mana itu juga menjadi informasi penutup untuk kabar dari Kalbar pada pagi hari ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya, selamat bertugas, selamat pagi.
4: Selamat pagi kembali, Mei.
0: Dan untuk Anda pendengar dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat, kabar dari Kalbar. Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat.

0: Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikok, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.
1: Baik pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
4: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
2: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 13 Mei.